0: mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya. Gitu. Jadi kapan saja bisa terus kebakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga. Jadi ada beberapa tantangan tadi yang kita bicarakan dan kita dorong untuk penyelesaiannya. Yang pertama masalah monitoringnya.
1: Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi pada BNPB Brigjen TNI Johan Darmawan menuturkan, bila pihaknya melaporkan penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin seluas 15 hektar, kini titik api dapat tertangani dan terkendali sekitar 40% dari luasan lahan. Namun kepulan asap pekat masih terlihat.
2: Kami sudah naik ke atas sana, memang untuk menyampai ke titik api itu tidak memungkinkan karena kondisi yang labil juga, tumpukan sampah itu membahayakan daripada personil rekan-rekan dari yang pemadam kebakaran maupun TNI Polri yang ada tadi malam. Makanya kami arahkan untuk menyiagakan di sekitar area TPU, ya, termasuk juga kesiapan daripada pemerintah daerah, orang kadisnya juga ready, kesehatan untuk evakuasi masyarakat yang berada di sekitar TPU ini.
1: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengaku selain serangan penyakit saluran napas akut atau ISPA, warga terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin mengalami batuk dan muntah.
3: Itu penyakit ISPA ini, jadi karena ada iritasi saluran napas, terutama bayi ya, bayi dan anak yang tadi kebetulan ada satu kasus tadi, ada ibu hamil yang kita rujuk ke rumah sakit karena selain hamil ada gangguan pernapasan, jadi kita semua puskesmas kita sudah buat kewaspadaan agar jika terjadi bencana asapnya nyampe ke daerah mereka, mereka harus sudah siap siaga dan sudah menyiapkan masker. Hari ini saya perintahkan tim dari Dinas Kesehatan menambah stok masker untuk puskesmas yang kita perkirakan terdampak.
1: Diketahui, down thermal itu terobosan dalam mengatasi kebakaran di TPA Jatiwaringin yang sudah berlangsung selama 6 hari, di mana penanganan kebakaran dilakukan tim gabungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, KLH, Kementerian Kehutanan, hingga Pemda. Untuk mendukung pelacakan titik api, KLH tengah berkoordinasi dengan bandara dan juga TNI AU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin terbang drone agar proses pemadaman melalui jalur udara yang dilakukan helikopter waterbombing tidak terganggu. Demikian dari Tangerang, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Semarak Milad ke-24 Lajismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Informasi selengkapnya Anika Sana.
5: Semarak Milad yang ke-24 Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Muhammadiyah Lazismu dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, melayani pengobatan gratis, hingga berbagi kudapan bakso sebanyak 1000 porsi. Ketua Lazismu Jawa Timur Imam Hambali menjelaskan kegiatan ini selain sebagai bentuk rasa syukur, juga sebagai wujud keberadaan lembaga ini yang bermanfaat bagi umat. Imam Hambali juga mengajak kepada masyarakat untuk membiasakan memberi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.
6: Kita mengadakan kegiatan bakti sosial, santunan untuk anak yatim, santunan untuk para fakir miskin, untuk pemeriksaan kesehatan gratis, juga kita memberikan bakso ya secara gratis pada masyarakat. Alhamdulillah sekitar 1000 porsi yang kita siapkan. Sedangkan masyarakat yang hadir cukup banyak sekali ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang mendapatkan santunan dan layanan kesehatan tadi ratusan itu tadi ya.
5: Muhammad Maulana menjadi salah satu warga yang menerima bingkisan dari Lazismu Jatim. Ia menyampaikan terima kasih dan berharap lembaga zakat ini semakin menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
7: Fadil dapat sembako sama uang tunai.
8: Ivan Febri
5: Semarak Milad yang ke-24 tidak hanya dilaksanakan oleh Lazismu Jawa Timur saja, tetapi juga dilaksanakan seluruh Lazismu yang ada di kabupaten kota dengan beragam kegiatan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Ani Hasana melaporkan.
4: Sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 340 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
8: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hanin Dito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga 3 desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di Kabupaten Kediri.
9: Sekarang, seluruh desa sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin, tanggal 15 Juni 2026, SK tentang pembentukan desa bersinar seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action, tinggal kita proses launching, ya, rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu, kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan, sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat, dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
8: Sementara itu, warga Pare, Indah Purnamasari, menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
10: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa, gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih, untuk menyelamatkan generasi-generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
8: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan desa bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Anugusuma melaporkan.
4: Beralih ke informasi lainnya, selama libur sekolah, pengguna transportasi publik komuter lain area 6 Yogyakarta mengalami peningkatan signifikan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
11: Kalau kita lihat yang di posisi dari tanggal 20 Juni memang peningkatan signifikannya karena faktor libur anak sekolah.
12: Kereta Api Indonesia KAI Komuter Area 6 Yogyakarta mencatat tren positif pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik komuter lain Yogyakarta Palur dan juga komuter lain Pramek Yogyakarta Kutoarjo pada masa liburan sekolah sekarang ini. Rata-rata setiap harinya penumpang komuter lain sebanyak 31.000 penumpang, sedangkan pada hari biasa hanya sekitar 26.000 orang per hari. Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda kepada wartawan mengatakan selama libur sekolah mulai 20 Juni sampai 5 Juli 2026 diperkirakan jumlah pengguna komuter lain 360.000 penumpang, sehingga pihaknya melakukan upaya penambahan perjalanan komuter lain Yogyakarta Palur sebanyak 4 kereta setiap harinya, dari 27 kali per hari menjadi 31 kereta per hari.
11: Nah, sehingga kami proyeksikan kalau di posisi realisasi kemarin, di mana rata-rata biasanya kami untuk karya 6 itu sekitar 26.000 penumpang per hari, di awal Juli ini di masa liburan kami melayani 31.000 penumpang per hari. Jadi untuk mengantisipasi ini, maka kami menambahkan jumlah perjalanan komuter lainnya.
12: Karena Amanda juga mengungkapkan pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik pada paruh pertama tahun ini terdapat kepadatan penumpang di 11 stasiun di wilayah 6 Yogyakarta. Ada 4 stasiun tertinggi penumpang, yakni stasiun Yogyakarta, 1,6 juta penumpang baik KRL maupun Pramek. Stasiun Lempuyangan total 621.000 pengguna. Stasiun Palur total 533.000 pengguna, dan stasiun Klaten total lebih dari 350 pengguna. Sementara di stasiun Klaten sendiri selama masa libur sekolah rata-rata 2.500 pengguna yang naik di stasiun ini. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu titik tersibuk dengan rata-rata volume pengguna yang naik mencapai 9 sampai 10.000 pengguna per hari. Nurul, salah seorang penumpang kepada RRI mengatakan dirinya sudah sering menggunakan KRL saat akan ke Yogyakarta maupun ke Solo. Alasannya lebih nyaman dan tidak macet serta lebih cepat.
13: Kalau saya kepulauannya mau ke Jogja Malioboro, mau wisata. Kalau pakai KRL itu karena waktunya fleksibel, cepat. Terus apa namanya ya, jamnya juga singkat juga, Pak. Enggak macet kayak bus lah pokoknya. Terus harganya juga murah.
12: Sementara manajer Public Relation KAI Komputer Leza Arlan mengatakan untuk menjaga kelancaran, keamanan dan kenyamanan KAI, Komputer juga telah melakukan peningkatan fasilitas layanan serta menyiagakan personil tambahan di area wilayah 6 Yogyakarta. RRI Surakarta Dam Santo melaporkan.
4: Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan Selat Hormuz telah menjadi senjata yang kekuatannya setara dengan senjata nuklir bagi Iran. Sementara negara itu juga memiliki senjata termonuklir cadangan yaitu Selat Bab al-Mandab. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Selat Bab al-Mandab dapat menciptakan situasi di mana seluruh pengiriman minyak terhenti dan semua negara yang memicu konflik di Timur Tengah perlu mengingat hal itu, lanjut Medvedev. Medvedev juga berada di Iran pada Jumat lalu untuk menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional Maroko memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Kanada dalam pertandingan yang berlangsung di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Indra Virjiantara.
14: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
15: Timnas Maroko berhasil menjadi tim pertama yang melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat Maroko usai menang dengan skor meyakinkan 3-0 atas tuan rumah Kanada di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat dini hari tadi. Kanada sebenarnya bermain solid di babak pertama. Permainan agresif yang ditampilkan membuat Maroko kesulitan. Namun situasi berubah di babak kedua. Gol cepat lewat skema bola mati yang dijaringkan oleh pemain tengah Azedin Onahi pada menit ke-50 mengubah situasi pertandingan.
16: Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada siap-siap. Ashraf Hakimi sudah dilakukan mendatar bola, tendangan langsung. Gol! Azedin Onahi tadi mampu menuntaskan umpan tendangan bebas dari Ashraf Hakimi yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada.

0: penghujung laga.
1: Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz. Kali ini masih Brahim Diaz memasuki kotak penalti, mengotak-atik bola dia. Sofyan Brahimi tendang langsung. Lagi-lagi Azedine Nonahi berhasil menuntaskan umpan tarik dari Brahim Diaz tadi, Azedine Nonahi tadi yang langsung menendang bola yang menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke-82 ini.
0: Hasil ini membuat Maroko melapangkan jalan ke babak 8 besar. Dengan lolos ke perempat final, Maroko tinggal selangkah lagi untuk mengulangi pencapaian mereka di

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Iya, pendengar Pro 1 RRI Madiun. Nah, dimanapun Anda berada, hari ini Minggu 5 Juli 2026 diperingati sebagai Hari Bank Indonesia. Momentum yang menandai berdirinya Bank Sentral Indonesia sebagai lembaga independen yang menjaga stabilitas nilai rupiah dan juga sistem keuangan nasional. Selain itu, pendengar, hari ini 5 Juli juga dikenang sebagai peringatan Dekret Presiden 5 Juli 59, salah satu tonggak penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Dan ini pun juga masih dalam rangka momen liburan sekolah, pendengar. Jadi buat Anda yang mau pergi-pergi liburan, tetap jaga keselamatan selama perjalanan, patuhi aturan lalu lintas, serta waspadai perubahan cuaca di beberapa wilayah di Indonesia. Sementara itu, pendengar, dari ajang Piala Dunia FIFA 2026, ini memasuki fase babak 16 besar, di mana sejumlah negara unggulan bersaing memperebutkan tiket menuju perempat final dengan pertandingan yang menjadi perhatian pecinta sepak bola dunia termasuk di Indonesia. Amerika Serikat masih berada dalam rangkaian peringatan 250 tahun Hari Kemerdekaan yang dipusatkan pada akhir pekan ini dengan berbagai kegiatan budaya, parade, dan pertunjukan kembang api di sejumlah kota besar di Amerika. Nah, pendengar, dari ajang Piala Dunia FIFA 2026, Maroko sudah memastikan diri ke perempat final setelah tadi mengalahkan Kanada dengan skor meyakinkan 3-0. Sementara pendengar, Perancis juga akan melaju ke perempat final setelah tadi mengalahkan Paraguay. Karena segala sesuatu butuh perjuangan dan pengorbanan, kita yakin kita pasti bisa. Seperti lagu yang akan hadir berikut ini, pendengar, dari Citra Sulastika, ada Pasti Bisa.

Pendengar, pencapaian terbaik negara Asia di ajang Piala Dunia hingga sekarang masih dipegang oleh Korea Selatan. Prestasi bersejarah itu terjadi pada Piala Dunia 2002 yang digelar di Korea Selatan dan Jepang. Korea Selatan berhasil menembus babak semifinal menjadi negara Asia pertama yang mencapai 4 besar Piala Dunia. Perjalanan mereka sangat mengesankan. Korea Selatan sukses menyingkirkan tim-tim kuat seperti Italia di babak 16 besar dan Spanyol di perempat final sebelum akhirnya dihentikan oleh Jerman di semifinal. Mereka kemudian menutup turnamen di posisi keempat dunia. Hingga sekarang, belum ada negara Asia yang mampu melampaui pencapaian tersebut. Bahkan rekor finish di posisi keempat ini masih menjadi catatan terbaik benua Asia dalam sejarah Piala Dunia.

Iya, 99,7 Pro 1 RRI Madiun di manapun Anda berada pendengar. Dari ajang Piala Dunia FIFA 2026 saat ini sudah memasuki 16 besar atau per 8 final. Di mana 2 tempat di perempat final atau di 8 besar sudah dikuasai oleh 2 tim, yakni ada tim Maroko yang tadi pukul 00 mengalahkan dengan skor meyakinkan 3-0 atas Kanada. Satu tempat lagi dikuasai oleh Perancis yang tadi baru saja pukul 4 secara langsung mengalahkan Paraguay dengan skor 1-0. Masih ada 6 tempat lagi pendengar yang akan diperebutkan. Di antaranya ada Brasil dan Norwegia, juga Meksiko dan Inggris. Kemudian ada Portugal dan Spanyol, juga Amerika Serikat, juga Belgia. Masih berebut tempat untuk melaju ke perempat final atau di 8 besar. Ikuti terus siaran bola di RRI Madiun, di Pro 1 RRI Madiun, pendengar ya. Yang tadi pagi gadang, ini minggu juga mau molor pun juga gak masalah. Tapi saya yakin Anda udah bangun kok ya. Dengerin Madiun pagi ini dengan lagu-lagu hits dari Pro 1 RRI Madiun.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman
3: Tika. Hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

Ya pendengar, terima kasih masih bersama Madun pagi ini yang akan menemani Anda terus dengan informasi, inspirasi, serta cerita menarik hingga beberapa saat ke depan ya. Nah pendengar, pernahkah kita membayangkan bahwa satu orang wisatawan yang datang ke suatu daerah ini bisa membawa manfaat bagi banyak orang? Ketika seorang turis berkunjung, turis ini jangan diartikan orang asing ya. Turis ini ada dua, turis Wisman dan turis Wisnu. Wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara gitu ya. Nah pendengar, ketika seorang turis berkunjung, ia bukan hanya menikmati pemandangan atau mencicipi kuliner khas saja. Di balik itu, ada roda ekonomi yang ikut berputar, mulai dari pedagang makanan, pemilik penginapan, sopir transportasi, kemudian juga pelaku UMKM, perajin, hingga pemandu wisata. Semuanya berpeluang memperoleh manfaat dari kehadiran wisatawan. Fotografer juga gitu ya. Nah pendengar, Indonesia memiliki kekayaan alam dan budaya yang luar biasa. Dari pegunungan, pantai hingga desa-desa wisata, semuanya menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara ya. Di Jawa Timur sendiri, banyak destinasi yang terus berkembang dan menarik minat pengunjung. Bagaimana dengan Madiun? Iya pendengar, Madiun memiliki potensi wisata yang tidak kalah menarik. Wisata alam, wisata sejarah, wisata religi, hingga wisata kuliner seperti Pecel Madiun dan berbagai produk UMKM merupakan KKN yang patut terus diperkenalkan. Ketika semakin banyak orang yang datang berkunjung, mereka tidak hanya membawa kamera untuk mengabadikan momen, tetapi juga turut menggerakkan perekonomian masyarakat. Namun pendengar, berkembangnya pariwisata juga menjadi tanggung jawab bersama. Kebersihan lingkungan, kemudian keramahan kepada para tamu, ketertiban lalu lintas, serta pelayanan yang baik akan meninggalkan kesan positif bagi setiap pengunjung. Nah, ada satu ungkapan nih yang sering disampaikan dalam dunia pariwisata, di mana wisatawan mungkin lupa apa yang mereka beli, tetapi mereka akan selalu mengingat bagaimana mereka diperlakukan. Karena itu pendengar, penting untuk selalu senyum, sapa, dan sikap ramah masyarakat menjadi nilai yang sangat berharga. Mari kita jadikan Madiun sebagai daerah yang nyaman dikunjungi, membanggakan bagi warganya, dan selalu dirindukan oleh para wisatawan. Setelah ini, saya ajak Anda semuanya bernostalgia bersama-sama ya dengan lagu-lagu nostalgia sampai nanti jam 9 masih di Madiun pagi ini untuk Minggu 5 Juli 2026.

Info terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar. Kementerian Haji dan Umroh Kemenhas menggelar rapat kerja nasional Rakernas evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau di 2026 Masehi. Dan ini merupakan langkah awal untuk menyusun arah kebijakan penyelenggaraan haji berikutnya. Sekretaris Jenderal Setjen Kemenhas Teguh Dwi Nugroho mengatakan hasil evaluasi haji 2026 akan menjadi fondasi penyempurnaan layanan. Menurutnya, setiap tahapan penyelenggaraan harus dievaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah. Selengkapnya mengenai berita ini, pendengar, bisa Anda akses di portal resmi kami rri.co.id atau di aplikasi RRI News.

Ya, mendengar ada rasa dangdutnya lagu ini dari Jamal Mirdad, sudah membuka kebersamaan kita di lagu-lagu nostalgia Pro Saturday Madun pada malam hari, pagi hari ini ya. Hari Minggu 5 Juli 2026 dengan satu lagunya Jamilah. Nah, untuk kalian yang ingin bernostalgia bersama saya, Ade Raswadi, line telepon di 0351459198 terbuka buat Anda. Barangkali Anda sekedar menceritakan kisah kenangan Anda di masa lalu, dan juga sekaligus request lagu, plus juga kirim-kirim salam untuk orang yang Anda sayangi yang pernah hadir di masa lalu Anda dan sekarang udah putus kontak. Mungkin Anda ingin nyambung kembali, dan barangkali dia juga mendengarkan Pro Saturday Madun pada pagi hari ini. Silakan mendengar di 0351459198 atau di 0811366997. Kali ini coba saya hadirkan satu selendang merah yang akan dihadirkan oleh Rani.

0: untuk menuju sukses, bisa jadi orang tersebut sudah melalui liku-liku yang panjang dan kadang sakit, kadang jatuh, kadang juga harus bangun, menyemangati diri sendiri untuk mewujudkan mimpi-mimpi yang selama itu menjadi harapannya, ya. Balada seorang biduan, termasuk Anda yang mungkin di bidang nyanyi, apa-apa sih? Awalnya dari panggung ke panggung, istilahnya sorterop lah ya. Dari penyanyi sorterop, dari panggung ke panggung, ikut kompetisi, dan akhirnya bakat Anda diasah. Bukan tidak mungkin suatu saat Anda jadi penyanyi besar, penyanyi terkenal yang membawa harum Kota Madiun dan sekitarnya, ya. Ya pendengar, sekali lagi saya membuka ruang memori Anda, ruang kenangan Anda. Silakan berbagi di 0351459198 atau WhatsApp di 0811366907. Ada banyak lagu-lagu kenangan yang kita punya dan Anda bisa request kalau memang tersedia. Tentu saja dengan senang hati akan saya hadirkan buat Anda semuanya. Mudah-mudahan yang berikut ini tidak minta kisah indah, kisah sedih, ya. Selamat pagi. Halo, Butika.
1: Assalamualaikum, Mas Adi.
0: Waalaikumsalam. Loh, kok mati? Oh, kepotong. Oke. Loh, kok putus lagi? Saya tunggu, Butika. Mumpung sama si muter backsoundnya balada seorang biduan, barangkali ingin mencoba suara emasnya di kardio, ya, acara yang menampung penggemar nyanyi semuanya, ya. Semalam kok telepon lagi, telepon putus nyambung kayak lagunya Raffi Ahmad dan kawan-kawan. Oke, okay. Loh, ini gimana nih, jaringan apa gimana nih? Oke, buat Butika, selamat pagi saja. Selamat menikmati lagu-lagu kenangan yang saya hadirkan. Walaupun memang tidak bisa nyambung. Oke, kali ini ada Bu Mami yang ada di Ponorogo. Selamat pagi, Bu Mami.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Mami. Apa kabar?
2: Boten ngantuk, Mas Adi.
0: Boten. Insya Allah, boten.
2: Lah, tadi malam semalaman tak terwakat loh. Aduh, aku minta lagu kok Mas Adi nggak baca kayak ya pun.
0: J.
2: Saking lari sih.
0: J. Dagangannya lari. Anu
2: yo, anu yang suka apa itu kardio kok yo banyak yo Mas.
0: J. Banyak, Bu.
2: J. Alhamdulillah.
0: Monggo.
2: Ya itu. Anu, Bu, saya nanti minta lagunya anu. Teti Kadi. Tanpamu.
0: Tanpamu, ya.
2: Ya. Salamnya buat Mbak Tika tadi, ya.
0: J.
2: Nggih, kalih njenengan.
0: Ya
2: Allah, minggu-minggu kayak malam minggu bareng oleh kerja iki.
0: Wis kok kejar setoran pokoknya, Bu.
2: Bu. Pokoknya aku wae to, Mas.
0: Nggih, nggih, nggih.
2: Nggih, pun monggo sugeng tiga anu beraktivitas
0: tugas. Tidak ada kenangan.
2: Assalamualaikum.
0: Oke, okay. Tidak ada kenangan dengan lagu Tanpamu, barangkali ada kenangan.
2: Tanpamu Teti Kadi.
0: Nggih. Barangkali ada kenangan panjenengan yang ingin dibagi-bagi.
2: Nggih,
0: nuwun
2: Mas.
0: Nggih, nggih, matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dipancing-pancing buat cerita, enggak mau cerita Bu Maminya, ya. Ya sudahlah, enggak apa-apa, ya. Oke. Okay. Sebentar, belum masuk di belum bisa-bisa. Saya belum bisa angkat nih buat Bu Tika yang ada di rumah. Sabar ya Bu Tika, ya. Karena muncul di handphone, tapi tidak muncul di layar komputer. Coba saya hadirkan dari Teti Kadi dulu, Teratai Putih. Tanpamu nanti tetap saya hadirkan buat Bu Mami, ya, ada di Ponorogo.

0: Iya, mendengar sebuah lagu evergreen yang apa ya, yang hits sepanjang tahun gitu ya. Dari zaman dulu hingga zaman sekarang pun banyak yang suka dan tahu lagu ini dan bisa menyanyikannya. Dalam berbagai event, lagu-lagu ini sering dibawakan oleh yang lintas generasi juga ya. Yang mendengar di ujung telepon WA saya sudah tersambung dengan Bu Tika. Selamat pagi. Halo.
1: Halo. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Mintanya dipancing memang.
1: Ya itu.
0: Makanya tadi seperti yang saya bilang di WA gitu ya.
1: Iya.
0: Baik Bu Tika. Bu Tika pengen mengenang lagu apa pagi hari ini?
1: Iya, mengenang lagunya Roni Sianturi.
0: Roni Sianturi.
1: Iya, Roni Sianturi, Melayang di Atas Awan.
0: Oke. Okay.
1: Iya.
0: Enggak kisah indah, kisah sedih.
1: Apa?
0: Enggak kisah indah, kisah sedih.
1: Enggak lah, tadi kan udah pemami ketika hati.
0: Pemami tadi. Ketika hatinya capek nyanyi tiga lagu, makanya mahal itu, gitu ya.
1: Apa itu, apa yang ini kesukaannya almarhum kakakku itu
0: apa?
1: Deloitte ya, Deloitte itu waktu itu aku masih SD, kakakku udah SMA itu. Apa lagu? Aku lupa lagunya tuh, saya tuh enggak tahu apa judulnya, tapi lagunya itu Adakah Kerinduan itu loh, Adakah Kerinduan itu.
0: Oke. Okay. Adakah itu. Kerinduan. Oke. Okay. Rollis itu ya.
1: Kan, apa?
0: Rollis.
1: Rollis ya. Itu kakakku suka almarhum kakak.
0: Itu aja ya.
1: Iya, atau yang ini ya Kak Roni Sianturi kalau ada, kalau enggak ya itu Rollis itu.
0: Oke. Okay.
1: Salamnya buat Bu Mami tadi, matur nuwun benar Bu Mami. Ya udah gitu aja Mas Adi, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu ya buat Bu Tika, kerinduan dari Rollis. Adakah kerinduan di hatimu? Oke, ada yang bergabung di lantai telepon. Coba saya terima. Selamat pagi. Halo.
2: Halo, selamat pagi Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana punya kabar Mas?
0: Baik, alhamdulillah.
2: Semalam melek semalam nih.
0: Iya. Nunggu Maroko sama Kanada, jago Kanada, ternyata Kanada kalah.
2: Iya, Kanada kalah.
0: Udah kalah 3-0 lagi.
2: Ya, gitu ya. Ya 3-0 lah. Yang seru itu ya, itu pagi-pagi.
0: Prancis sama ya, Paraguay ya. Tendangan penalti ya.
2: Itu aja menangnya tendangan penalti.
0: Betul, betul sekali.
2: 1-0.
0: Iya, iya.
2: Tapi alhamdulillah,
0: Pak. Oke, paling enggak satu tiket ke perempat final sudah kepegang oleh iya, Maroko kepegang. Dan
2: alhamdulillah Maroko dan
0: Prancis. Iya.
2: Alhamdulillah.
0: Baik, Mbak Wulan, minta lagu atau ingin mengenang lagu apa pagi hari ini?
2: Aku tolong diputarkan lagunya Kisah Seorang Pramuria, Mas Adi.
0: Pramuria. Ini tunggali kupu-kupu malam ya, kisah seorang pramuria ini ya.
2: Kisah seorang, ya mungkin kayak gitu ya.
0: Sebangsa dan setanah air gitu ya, sama kupu-kupu malam ya.
2: Sebangsa dan setanah air. Sebangsa dan seini. Se apa ya namanya? Ya segitu dah.
0: Iya. Oke.
2: Ya pokoknya aku enggak mengenang, hanya ini hanya lagu saja kan. Ini karena lagu ini kan sudah lama banget ya, bukan masa-masa kita gitu loh, masa di lagu
0: ini
2: kan
0: sebenarnya. Oke. Okay.
2: Jadi hanya seneng aja gitu lagunya.
0: Iya. Oke.
2: Okay. Ya salamnya buat Bunda Mami sama Mbak Tika tadi yang sudah minta lagu Tanpamu sudah, Teratai Putih sudah, terus ini tadi lagunya Adakah Kerinduan ya, Bunga.
0: Kerinduan. Kerinduan.
2: Kerinduan ya sudah, pokoknya. Salamnya buat semuanya aja yang Kristen di Pulau 1 RRI Madiun. Mudah-mudahan senantiasa sehat. Seperti penyiarnya juga jangan sampai capek lah. Kalau capek gimana cara mengatasi?
0: Gak boleh sakit pokoknya ya, harus sehat ya. Terus ya.
2: Iya, karena ini masih sampai tanggal 19 ya kemungkinan.
0: Betul. Apalagi ya, udah perempat final, udah menuju final, sudah mendekati perempat final, semifinal, final gitu ya.
2: Iya, gitu aja.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih ya.
0: Okay.
2: Ya, kita aja Mas Adi.
0: Siap.
2: Kasih waktunya, lagunya tak tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Wulan yang ada di Solo Bumi Madun ya. Spesial buat Butika. Ini dia Rolis dengan Kerinduan. Spesial buat almarhum kakaknya ya.
3: Ada

Iya, berdengar spesial buat Mbak Wulan di Solo Bumi. The Mercies hadir, kisah seorang pramuria ya. Belajar dari lagu ini pendengar, ketika Anda maaf sekali memandang hina orang lain, sudahkah Anda memandang diri Anda di cermin gitu ya? Karena apa yang kita pandang hina mungkin tidak sehina yang kita kira. Demikian juga ketika kita menganggap orang itu baik, mungkin juga tidak sebaik yang kita kira gitu ya. Karena pandangan manusia kadang tidak selamanya benar gitu ya. Kisah seorang pramuria. Ya, siapa sih yang mau jadi pramuria? Pramuria itu istilahnya, maaf sekali ya, wanita penghibur. Siapa sih yang mau jadi seperti itu ya? Kita gak tahu jalan hidup orang, kita gak tahu latar belakang mereka seperti apa, permasalahan apa yang harus mereka lalui gitu ya, sampai akhirnya mereka terjebak dalam kubangan tersebut ya. Jadi bukan menormalisasi sih, enggak, tapi mencoba memahami, mencoba mengerti, dan mencoba menghargai orang lain seperti itu ya. Kisah seorang pramuria hadir spesial sekali lagi buat Mbak Wulan yang ada di Solo Bumi. Lagu ini juga pernah sih di remix sama salah satu kelompok musik rock tanah air, ada Bumerang ya. Enak sekali lagunya dinikmati, jadi ingat masa kecil ketika muter radio, banyak radio waktu itu muter lagu ini gitu ya. Lupa taunya sih berapa, punya masih kecil gitu aja. Adi masih kecil, adik kecil gitu ya. Sekarang ini udah gede gitu. Oke pendengar, 0351459198 masih kita buka. Demikian juga WhatsApp di 0811366909. Kita coba tinggalkan kisah seorang pramuria dari The Mercies. Hadir saat-saat indah dari Nani Sugianto.

Ya, pendengar, yang ini merupakan jebolan ajang pencarian bakat bintang radio RRI ya. Tahun berapa saya nggak coba buka googling gitu ya. Yang jelas dia adalah jebolan ajang bintang radio RRI. Sandro Tobing hadir dengan kepastian. Dan sudah pasti kita harus segera akhiri lagu-lagu nostalgia di kesempatan kali ini untuk hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Dan nanti setelah ini saya akan mengajak Anda semua untuk mengikuti siaran langsung ini ya. Siaran langsung kebaktian hari Ahad dari Gereja Kristen Jawi Wetan Kota Madiun. Terima kasih kebersamaan Anda, kebersamaannya pendengar. Mudah-mudahan lagu-lagu kenangan yang saya hadirkan benar-benar bisa membangkitkan ruang memori dan ruang kenangan Anda semuanya. Selamat pagi untuk Anda semuanya ya.

Baik pendengar, segera kita simak secara langsung kebaktian hari Ahad dari Gereja Kristen Jawi Wetan, Kota Madiun.

Panjenengan kados jejer liturgi wonten ing wulan menika. Inggih menika bangunlah mesbah keluarga. Ini ingkang dados jejer ing khotbah ing minggu panci ing menika sinau jejer tentang Kristus bangun bayat ingkang tentrem. Sinau tentang Kristus bangun bayat ingkang tentrem. Kula panjenengan sami dipun ulemi supados ndadosaken Sang Kristus Yesus menika dados guru ingkang utami wonten ing brayat kita. Awit nalika saben anggota brayat menika sinau saking panjenenganipun sinau nesnani paring pangapunten andhap asor saha nglampahi karsanipun Gusti. Brayat kulawan panjenengan badhe saya dipun tuntut tumuju tentrem saha karukunan ingkang sejati. Pramila Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, sumangga kita sambeti jejering pangabekti ing wanci enjing menika sesarengan kita memuji pepujian tema bulan keluarga. Keluarga tempat untuk pulang.

Dengan wekdal ndedonga sacara pribadi masrahaken sedaya dosa tuwin kalepatan wonten ing ngarsanipun Gusti kanthi tulusing manah pasamuan kaaturan ndedonga sacara pribadi.

pasamuan katuran sami lenggah. Nggih sugeng enjing Bapak Ibu. Nggih, enjing nggih niki nggih. Kados pundi pawartosipun panjenengan sedaya? Luar biasa, puji Gusti sehat nggih. Semangat nggih Bapak Ibu. Semangat nggih. Sampun dahar sarapan nopo dereng? Enten sing dereng, enten sing sampun. Nggih, sing sampun ojo ngantuk. Nggih, Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, win para kadang pamirsa Radio Republik Indonesia. Kula badhe miwiti renungan menika kanthi mekaten. Kula lan panjenengan menika tiyang pitados menika tunggal guru. Leres Bapak Ibu nggih? Leres. Kula lan panjenengan tunggal guru. Sarujuk? Sarujuk. Nggih. Tunggal guru lan guru ingkang utami sinten? Gusti Yesus Kristus. Gusti Yesus Kristus. Kula lan panjenengan menika tunggal guru ateges gurunipun sami inggih menika Sang Kristus Yesus. Nah, tunggal guru menika tiyang Jawi enten unen-unen, panjenengan pasti apal nggih. Tunggal guru aja padha ganggu. Saestu. Nggih, tunggal guru aja padha ganggu. Tunggal guru aja padha padu lan mesu. Lan tunggal guru aja gawe wirang apa maneh laku saru tur wagu. Nggih. Sarujuk nggih Bapak Ibu nggih. Nggih, saestu panjenengan sarujuk kalih unen-unen basa Jawi menika. Awit gandeng tunggal guru. Ananging Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, titikane sumangga kula panjenengan raosaken wonten ing gesang padintenan. Meskipun kula panjenengan menika tunggal guru, punapa pancen saestu mboten wonten pambenganipun? Kados pundi? Kita mboten sami ganggu. Gitu nggih. Kulan panjenengan menika mboten sami ganggu, ananging kasunyatanipun nggih wonten kemawon tiyang pitados menika sami ganggu. Punapa wonten ingkang padu lan nesu Bapak Ibu? Kok mboten dijawab? Mboten enten nggih. Mboten enten. Mboten wonten kula pitados kok mboten wonten. Lek wonten lho, kamangka gurune sami lho nggih. Gusti Yesus Kristus kok wonten nggih. Punapa wonten ingkang damel wirang malah tumindak saru tur wagu? Mboten nggih. Mboten. Pramila menika Bapak Ibu lan para sedherek dados pitakenan gek-gek, gek-gek apa nggih? Jangan-jangan gurunipun menika mboten Gusti Yesus Kristus. Awit menawi gurunipun nggih menika Gusti Yesus Kristus, kula lan panjenengan kula kinten mboten wantun badhe nglampahi gesang ingkang kados mekaten. Saya kira tidak akan berani saling mengganggu begitu nggih. Gandeng gurunipun Gusti Yesus Kristus. Gandeng gegurunipun mboten dumateng Gusti inggih saged kemawon awit ing jaman sakmangke kados-kados ketingalipun guru. Blegeripun guru mboten namung wonten ing sekolah, mboten namung wonten ing papan-papan pawiyatan. Kasunyatanipun guru-guru menika sumebar nalika wonten kemajuan teknologi. Panjenengan sinau bab samukawisipun menika, referensinipun menika punapa Bapak Ibu? Panjenengan belajar apapun itu referensinya apa? Buku. Buku toh nggih? Buku. Ananging Bapak Ibu lan para sedherek wonten ing kemajengan jaman enten guru. Nggih menika sinten? Mbah guru. Mbah Google nggih.
Lah sedaya menika meh teng mriku, kula nggih teng mriku Mbah Gogel. Sinau kadang-kadang nggih teng Mbah Gogel, mboten namung teng buku. Ateges guru-guru sanesipun ingkang sakmangke saged kemawon mulang bab ingkang sejatosipun cengkah kalian kersanipun Gusti Allah. Nalika kula panjenengan menika saestu mboten ngati-ngati. Contohnipun ingkang prasaja kemawon Bapak Ibu lan para sedherek, kula nate ningali video teng YouTube mboten nggih. Wonten pamanggih jan-janenipun ing era sak menika tiyang Kristen punika perlukah untuk tetap ke gereja atau tidak? Dan dari video itu banyak yang komen, "Ah, wis gak perlu kita sekarang pergi ke gereja. Kan kita dipanggil untuk keluar, tidak ke dalam. Jadi tidak perlu ke gereja." Ada yang komen seperti itu, Bapak Ibu. Nah, menika tafsir yang membahayakan. Ananging nalika dipun raos-raosaken, nalika panjenengan pas aras-aras teng gereja ngoten nggih. Lah iku kan dadi alasan, "Wah, aku kan dipanggil keluar ngoten nggih. Gak perlu neng gereja." Pas keset. Ananging Bapak Ibu lan para sedherek, sejatosipun mboten mekaten. Kathah guru-guru sanes malah keporo sak mangke mboten nuwuhaken tentrem. Awit menawi titik-titikanipun kula lan panjenengan nderek Gusti badhe nglampahi punapa kemawon Gusti dawuh manggul salib lan pasanganipun Gusti menika dipun lampahi. Badhe kula lan panjenengan nglampahi punapa kemawon Gusti dawuh manggul salib lan manggul pasanganipun Gusti menika mesti dipun lampahi. Tundanipun, ancasipun, mangke pungkasanipun mesti badhe ngraosaken tentrem rahayu. Wonten kekidungan Bapak Ibu lan para sedherek,

ateges kulolan panjenengan tresno tresno gandrung piye dumateng Gusti badhe nglampahi pepalang punapa kemawon piwulang-piwulang punapa kemawon ingkang dipun paringaken dening Gusti kulolan panjenengan badhe sinau lan gayuh kanthi tumemen awit karena tresno dumateng Gusti lan menika ingkang nyagetaken kulolan panjenengan kasil. Contohipun Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih nalika panjenengan tasih imut jaman sekolah nggih. Pelajaran ingkang dipun wedeni menika pelajaran napa Bapak Ibu? Napa Bapak Ibu? Matematika nggih. Mboten namung jamane panjenengan, jaman kula nggih matematika. Lah biasanipun Bapak Ibu lan para sedherek lari-lari samangke pelajaran ingkang dipun wedeni nggih menika sami kados panjenengan, matematika. Ngapunten nggih guru matematika nggih wonten nggih. Nah, pitakenanipun Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih sakjane sing garai angel menika matematikanipun punapa gurunipun? Punapa panjenengan piyambak? Sinten Bapak Ibu? Sing garai angel menika matematikanipun napa gurunipun napa panjenengan piyambak? Lek panjenengan remen kalian gurune, padha gurune wayu, gurune ganteng ngoten nggih. Panjenengan remen matematika napa mboten? Matematika niku gampil napa awet lek panjenengan remen kalian gurunipun? Gampil, awet tresno kali gurune nggih, kali gurunipun. Ananging lek panjenengan menika sengit kalian gurunipun, nah kados pundi pelajaranipun? Ah alasan wae bolos pokok sesuk aku izin sing penting ndak ketemu gurune ya ndak ketemu pelajarane. Dados pitakenan ingkang ageng Bapak Ibu lan para sedherek, mbok menawi kula lan panjenengan menika saged nulodo perkawis menika, menawi pamanggih kula lan panjenengan saestu mboten tresno dumateng Gusti. Pamanggih kula lan panjenengan menika mboten tresno dumateng Gusti, tangih lamun kula lan panjenengan saged ngestokaken dawuh timbalanipun Gusti. Dados kula menika nate yen sengit kalian guru kula rumiyin. Tapi sanake samangke mboten. Kula sengit sengit kalian guru basa Jawa. Pangkane samangke basa Jawa kula morat marit nggih. Rin mboten remen kalian basa Jawa. Nah, pramila Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, kita sesarengan sinau perkawis punapa kemawon, piwulang punapa kemawon, menawi tetalesipun bab sengit rumiyin, mboten remen rumiyin, mboten badhe saged kalampahan. Pramila nalika kita gatosaken wawasan ing wedal menika, mboten saged nampi piwulanganipun Gusti, punapa maneh mulodo Sang Kristus, amargi Bapak Ibu, tiang-tiang wonten ing wedal kitab suci menika padha sami sengit lan boten sami remen kalian Gusti Yesus Kristus. Wonten ing ayat 18 lan 19 cetha sanget. Nabi Yohanan rawuh diutus dening Gusti. Nabi Yohanan niku rawuh diutus dening Gusti. Boten dahar, boten ngombe. Lah menika diwastani kapanjengan setan. Lah niku kan mboten remen nggih kalian Yohanes nggih. Yohanes Pembaptis rawuh dipun utus dening Gusti, padahal Yohanes itu hidupnya saleh, ananging tetep kemawon mboten ditresnani kalian tiang-tiang sak menika. Diarani kapanjengan setan. Sami kalian Gusti Yesus Kristus. Gusti Yesus rawuh dahar lan ngunjuk diwastani napa Bapak Ibu? Ayat 19. Tekane putrane mangungso nganggo mangan lan ngombe, kok unine wong delengen kuwi wong grangsangan. Napa Bapak wong grangsangan niku? Gragas to nggih. Gusti Yesus diaran gragas. Wong sengit to nggih. Malah langkung-langkung mboten namung grangsangan kemawon. Di situ dikatakan peminum
anggur. Nah. Cobi Bapak Ibu lan para sedherek. Jadi cara pandang Bapak Ibu Bapak Ibu cara pandang negatif, ketidaksukaan terhadap orang atau sesuatu itu akan membuat kita menjadi tidak damai begini. Apapun itu kita akan melihat orang lain dalam sisi negatifnya. Dan itu tidak akan pernah membuat kita damai. Cobi kalau panjenengan menika mboten remen kalian kula nggih, sengit kalian kula umpaminipun nggih. Kula khotbah punapa kemawon panjenengan napa badhe mirengaken. Kok khotbah jadwal wah iki sing khotbah iki Fikar Joko Ardiansah ngono. Nggih, maksudnya panjenengan perso iki sing khotbah iki A B C D. Wah, aku gak demen ambek wong kaya, aku wis gak nang gereja ae. Peh, basa Tulung Agung, peh sing khotbah kae. Kok kegawa basa Tulung Agung. Peh. Jadi kalau kepengin damai tentram di hati Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, hati kita tetap tentram, monggo kita sesarengan singkiraken raos sengit. Raos ingkang dados pepalang. Kula lan panjenengan menika mboten ngraosaken tentrem rahayu, tidak akan pernah bisa merasakan tentrem rahayu karena kita akan selalu mencari kejelekan orang lain. Yohanes Pembaptis datang tidak minum tidak makan dikira kerasukan setan. Tuhan Yesus Kristus rawuh dahar lan ngunjuk diwastani gerangsangan. Dados Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, menawi kita gatosaken patrap sengit gedeng menika dados pepalang. Kula lan panjenengan mboten saged nampi piwulangipun Gusti punapa kemawon. Pramila sumangga kita sinau saking waosan kita menika, kita mbical membuang raos sengit punapa kemawon. Awit menika ingkang dados pepalang kita mboten saged dados mitranipun, rewanipun Gusti, panderipun Gusti ingkang sembodo. Mila ing wangsan kula wau kita saged sinau punapa kemawon ingkang dipun lampahi dening Gusti kados-kados awon sedaranipun. Mboten saged saestu dipun tuladani tumrap tiyang ingkang sami sengit, tumrap tiyang ingkang sami mboten remen. Dados tiyang Kristen yang paling utama adalah kedahipun gesang kula panjenengan menika kedah ngupadi mbucal bab sengit, iri, dengki wonten ing gesang kula panjenengan. Iri dengki kita bucal langkung-langkung wonten ing gesang bebrayatan. Mpun gesang kula panjenengan menika saestu mesti ngraosaken tentrem rahayu. Ketika kita tidak memiliki masalah dengan siapapun, hidup kita pasti akan damai. Punapa badhe punapa kemawon pasti seneng gak duwe musuh. Kan ngoten nggih. Hidup kita akan damai. Ada istilah Jawi Bapak Ibu lan para sedherek. Kalau kita itu tidak senang dengan orang lain, mboten remen rumiyin kalian tiyang sanes, wonten istilah Jawi, kencana menika kanton wingko. Niku lek mboten remen. Ananging lek remen, wingko menika kanton wencana. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau hati kita sudah dipenuhi rasa tidak suka atau kebencian, maka orang yang sebenarnya kita lihat akan tampak buruk. Meskipun orang itu baik, emas terlihat seperti pecahan gerabah begitu nih. Sebaliknya kalau hati kita dipenuhi oleh kasih dan damai, maka kekurangan orang lain pun dapat kita terima dengan bijaksana. Bahkan hal-hal yang sederhana dan biasa saja akan tampak indah begitu nih. Kencono wingko katon wencono. Kencono. Pramila Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, ingkang dipun tresnani dening Gusti lan para pamirsa Radio Republik Indonesia, kita saged sinau kados pundi menika ingkang dipun kersakaken dening Gusti.
wonten ing gesang kula lan panjenengan. Lan sumangga kita ngupadi wonten gesang kita, kita tansah mbucal raos sengit, las iri. Lan sumangga kita sinau dhateng Gusti bilih Gusti menika guru ingkang sejati. Awit namung wonten ing panjenenganipun kula lan panjenengan menika manggih katresnan. Awit lumantar panjenenganipun kula lan panjenengan menika manggih kawicaksanan saha tentrem rahayu ingkang sejati. Mugi Gusti tansah nuntun gesang kula lan panjenengan satemah saben tiang-tiang langkung-langkung anggota brayat kula lan panjenengan menika saestu saged ngraosaken katentreman lan katresnanipun Gusti lumantar katresnan panjenengan. Gusti tansah berkahi kula lan panjenengan. Amin. Wekdal sidhem kangge ngraosaken dawuh pangandikanipun Gusti.

Tuku. Ya, ayo sini sini sini. Dengar dongeng dari Mbah Barakah. Anak putuku, Mbah Barakah selalu berdoa untuk kalian semua. Semoga kalian selalu bahagia, ceria, dalam lindungan dan bimbingan Tuhan Yang Maha Esa. Anak putuku, tanggal 1 Juli sebagai hari besar nasional. Ayo, siapa yang tahu? Tanggal 1 Juli kita peringati sebagai hari apa? Iya betul, Hari Bhayangkara. Hari Bhayangkara adalah perayaan tahunan yang diperingati oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disingkat Polri setiap tanggal 1 Juli. Perayaan ini menandai perjalanan panjang dan bersejarah Polri dalam melayani dan melindungi masyarakat Indonesia yang berawal dari masa sejak kolonial Belanda hingga era modern saat ini. Nah, anak putuku, melalui program 1 RRI Madiun kali ini, Mbah Barakah tidak mendongeng, tapi berkisah tentang sejarah singkat polisi Indonesia. Ikuti hingga selesai nanti. Anak putuku, polisi adalah badan petugas yang mewakili otoritas sipil pemerintah. Polisi bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan pemerintahan dan masyarakat, menegakkan hukum, menyeleksi, serta melakukan penyelidikan aktivitas kriminal, hukum pidana, dan perdata. Fungsi ini dikenal sebagai kepolisian atau polisi juga dipercayakan dengan berbagai kegiatan perizinan, pengawalan, dan pengaturan. Anak putuku, nah, sekarang sejarah singkat polisi Indonesia. Organisasi polisi didirikan pada 1 Juli 1946. Jadi kurang lebih setahun setelah negara kita tercinta Republik Indonesia merdeka. Polisi sebagai penerus semangat pasukan Bhayangkara. Sebelum Polri didirikan, sudah terdapat pasukan polisi, yaitu pasukan polisi istimewa. Dengan kata dari Jepang, Tokubetsu Keisatsutai, yang telah berkiprah dalam perjuangan kemerdekaan. Pasukan polisi istimewa ini dibentuk oleh pemerintahan Dai Nippon Jepang tahun 1943. Merupakan wadah organisasi untuk polisi pribumi. Saat perang kemerdekaan tahun 1945, anggota polisi istimewa bertempur melawan Belanda dan melucuti senjata tentara Jepang yang telah menyerah di Surabaya. Pada tahun 1946, polisi istimewa seluruh Indonesia dilebur bersama Polri sehingga menjadi kepolisian yang bersifat nasional.
Lalu bagaimana arti dari Hari Bhayangkara? Hari Bhayangkara adalah perayaan tahunan. Anak putuku, lalu bagaimana arti dari Hari Bhayangkara sebagai perayaan tahunan yang diperingati oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri? Polisi zaman kerajaan merujuk pendiri pertama Kerajaan Majapahit yaitu Raden Wijaya hingga Raden Jayanegara, Raja kedua, membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas melindungi raja. Bhayangkara dibentuk dari tahun 1293 hingga 1580 Masehi oleh Kerajaan Majapahit. Jadi kata-kata Bhayangkara yang merujuk pada polisi itu sudah ada sejak zaman Majapahit. Terus kita ke sejarah polisi zaman kolonial Belanda. Pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pasukan-pasukan juga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda, Indonesia ya pada waktu itu. Pada tahun 1817, sejumlah warga Eropa di tanah Jawa merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka. Anak putuku, itu tadi polisi zaman Hindia Belanda yang dibentuk oleh Belanda. Lalu bagaimana sejarah polisi pada zaman pendudukan Jepang? Zaman ini membagi wilayah kepolisian Indonesia menjadi kepolisian Jawa, kepolisian Sumatera, kepolisian Madura yang berpusat di Jakarta. Kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar. Dan kepolisian Kalimantan berpusat di Banjarmasin. Nah, anak putuku, periode 1945 hingga 1950, tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan PETA dan Gyugun. Sedang polisi istimewa tetap bertugas, termasuk waktu masa Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Masih ada polisi istimewa. Secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka. Periode 1950-1959, dengan dibentuknya Negara Kesatuan pada 17 Agustus tahunnya 1950, dan diberlakukannya Undang-Undang Dasar Sementara yang menganut sistem parlementer, kepada kepolisian negara bertanggung jawab kepada Perdana Menteri atau Presiden. Anak putuku, Hari Bhayangkara atau Hari Jadi Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri diperingati setiap tanggal 1 Juli. Pada 1 Juli 2020, 2025, Polri genap berusia 79 tahun. Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Sampai di sini kisah dari Mbah Barakah melalui program 1 RRI Madiun. Semoga ada guna manfaatnya untuk kalian. Kita berpisah, jumpa lagi di lain kisah. Jangan lupa tertawa, jangan lupa bahagia. Ayo, tertawa bersama Mbah Barakah.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, guys, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: www.radiomercubuana.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Musiklopedia Pro 1 RRI Madiun. Bunga cempaka adalah bunga yang sangat indah, memiliki warna paduan dari putih, kuning dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum. Harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim.

Ya, mendengar tuntas sudah tugas saya menemani Anda semuanya hari ini di hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Setelah ini pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan mengikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan jangan kemana-mana, setelah ini Madun Siang ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Satya. Dari penyiaran 10 Kota Madun, saya Rus pamit. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Maroko menjadi negara pertama yang melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Prancis amankan satu tempat di 16 besar Piala Dunia 2026. Alexandra Eala ciptakan kejutan di Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Maroko menjadi negara pertama yang memastikan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Kanada di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat malam tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah. Right square and there's a strike.
1: Maroko menjadi negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun, Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Hazedin Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti lawan. Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko Mohamed Wahbi mengatakan pada babak kedua Kanada bermain kurang efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan tekanan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami, karena kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman squad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang. Dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun, mereka berhasil mencetak gol dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu, mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi dan akhirnya skor menjadi 2-0, lalu gol ketiga di akhir pertandingan. Namun, cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan, serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah melakukan dan masuk. Gol! Memang bagaimana eksekusi yang

0: kartu bukanlah hal mustahil. Namun terlepas dari hasil itu, Deschamps tetap bersyukur tidak ada pemainnya yang mendapatkan sanksi perang.
1: Le plus important c'est aussi fin de match de
2: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan, tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.
1: Mais les joueurs étaient préparés à ça.

0: sensación que me queda en este momento es de una tristeza.
1: Apa yang saya rasakan tentu saja sedih. Sejujurnya kami memang memiliki peluang yang lebih sedikit dibanding Prancis untuk lolos ke perempat final. Tapi kami merasa kami masih mampu untuk memperjuangkannya. Dengan kompleksitas permainan kami merasa jika Jerman sebelumnya bisa kami taklukkan, maka kami punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini juga.
0: Gratis de lo que fue este partido, porque el otro día nosotros con Alemania teníamos que doblar la

0: Beralih ke lapangan tenis. Ganda putri Indonesia Janis Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Janis Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tiebreak set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Janis Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tiebreak. Janis Aldila sempat unggul tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tiebreak dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 dalam pertandingan di Center Court, Inggris, Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ayala menang melalui tiebreak. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ayala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Well, kurasa saat ini aku sedang berusaha mengurai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dan pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ayala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke berita nasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu menyetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan. Saat laga memasuki injury time, Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation very good. I think considering that we are playing against a team that is much more more experience. Yeah, I don't know if you know, but I think you know. Malaysia play final against Vietnam, and we just started 1 month ago with this group, so we should be very, very, very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang dan hanya baru memulai 1 bulan yang lalu, dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami coba, tapi bagi saya yang penting, even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka dah, at least sampai ke visa penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol, dan akhirnya result alhamdulillah susahnya seri. Jadi bagi saya, saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk wali kota Respati Ardi bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke olahraga padel. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel bertajuk Rosiade Padel Turnamen Series 2 di Alam Sutra Tangerang Banten Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre berkomitmen mencari bibit atlet padel Indonesia untuk dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Asia Pasifik.
1: Ya, memang kalau dulu kan hanya beginner sama upper beginner ya. Kalau sekarang dan juga lower bronze. Kalau sekarang kualifikasinya lebih banyak, ditambah ada kelompok umur U12. Ini dalam rangka kita mendukung munculnya bibit-bibit baru Agustus ini. Ini dalam rangka turnamen Agustus nanti dipakai oleh PBPI dalam rangka seleksi akhir bagi kelompok umur untuk mengikuti pertandingan Asia Pasifik.
0: Dengan pesatnya popularitas olahraga ini, Andre berharap padel dapat menjadi olahraga pilihan masyarakat seperti layaknya tenis. Selain itu, ketersediaan lapangan dengan harga kompetitif diharapkan menjadi faktor pendorong

0: Tidak kalah menarik, ratusan atlet berkompetisi dalam Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpani Bali ini.
2: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejur Prof Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sujana Denpasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tusubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Giripraste. Mario Tusubekti mengatakan, Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development.

0: memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
1: Made Renten mengatakan ada dua kabupaten yang absen dalam Kejurprop kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Ia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 5 Juli 1959 lahirnya Dekret Presiden. Dekret Presiden adalah keputusan Presiden nomor 150 tahun 1959 tentang kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama Soekarno. Isi dekret ini adalah pembubaran Badan Konstituante hasil pemilu 1955 dan penggantian Undang-Undang Dasar dari UUD sementara 1950 ke UUD 1945.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video

0: yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Pro1.

Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun semuanya. Selamat menikmati akhir pekan Anda bersama kami pastinya program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Saya Satya pendengar menemani Anda menghadirkan beragam segmen inspiratif yang tentunya sudah kami persiapkan untuk Anda pendengar. Kita masih berada di sajian Madiun siang ini. Lagu-lagu keroncong hadir sampai nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan hari ini untuk azan zuhur, wilayah Madiun dan sekitarnya akan dikumandangkan 2 menit lagi, yakni tepat pada pukul 11.40 waktu Indonesia Barat.

0: Saat sekarang ini di Studio Pro 1 sudah menunjukkan pukul 11.40 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar Allah.

Boom! أشهد أن لا

أشهد أن لا

أشهد أن

Yeah.

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, azan zuhur untuk wilayah Madiun dan sekitarnya baru saja berkumandang. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda yang menjalankannya. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.
1: Inspirasi Indonesia.

0: suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sesampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku menunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.
3: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Pukul 12 waktu Indonesia Barat kami hadirkan informasi terkini. Pendengar, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret Profesor Bimo Rizky Samudro menyambut baik rencana pemerintah merombak desain pelaksanaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Hal ini disampaikan Bimo menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengisyaratkan Presiden Prabowo Subianto bakal merombak pelaksanaan program Kopdes Merah Putih. Menurut Profesor Bimo, ada beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan dari pelaksanaan program Kopdes Merah Putih. Di antaranya tidak semua model usaha Kopdes Merah Putih bisa disamakan karena setiap daerah memiliki kearifan lokal dan potensi yang berbeda. Kementerian Pertanian Kementan mempercepat pelaksanaan program pompanisasi untuk menjaga ketersediaan air irigasi sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi dampak El Nino 2026. Upaya ini dilakukan agar produksi pangan nasional tetap optimal dan target swasembada pangan dapat terus dipertahankan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, pemerintah memilih melakukan langkah mitigasi sejak dini. Ini dilakukan sebelum kekeringan meluas dan mengganggu musim tanam padi. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: rri.co.id.

1 Radio Republik Indonesia Madiun ya. Akhir pekan style kalem ya, dengan lagu-lagu keroncong yang memang sudah banyak hadir untuk Anda semuanya pendengar ya. Dan masih ada kurang lebih 49 menit ya, karena saat ini kan sudah jam 12 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar yang akhir pekan menyempatkan waktu untuk pergi ke pasar ya, yang pasti menyiapkan, mungkin Anda termasuk orang yang suka food prep ya. Dalam satu pekan itu kira-kira untuk kebutuhan lauk, protein itu sudah Anda prepare, sudah Anda sediakan. Jadi sekalinya pas libur gitu ya, Anda pergi ke pasar, belanja agak banyak untuk kebutuhan satu minggu. Mungkin juga jadi perbincangan ya, di saat sekarang ini harga ayam potong itu katanya kan juga mengalami penurunan harga gitu ya. Malah juga ada yang bilang sampai dengan Rp30.000 per kilogramnya pendengar. Nah, turunnya harga ini disinyalir karena MBG kan libur ya, anak-anak sekolah libur, otomatis MBG ini juga libur pendengar. Saya kutip dari media Kompas ya, ada seorang pembeli daging ayam potong di Madiun ya, itu tidak, katanya tidak meningkat meskipun harga ayam potong anjlok lantaran program makan bergizi gratis MBG libur. Ada seorang pedagang ayam potong di pasar besar kota Madiun, Eva Wiji Lestari, itu menyebut pendengar bahwa turunnya harga daging ayam itu tidak diikuti kenaikan penjualan. Nah, menurut Bu Eva Wiji ya, pedagang ayam potong di pasar besar kota Madiun itu mengatakan kalau daya beli masyarakat masih relatif sama sehingga volume penjualan tidak mengalami peningkatan yang berarti pendengar. Harga daging ayam di kota Madiun ya, itu diperkirakan Rp30.000 per kilogram. Nilai ini jauh dari 2 pekan lalu ya. Kalau 2 pekan lalu ketika anak-anak belum libur sekolah, itu sampai dengan Rp37.000 per kilogramnya pendengar. Dan Bu Eva ini mengatakan kalau turunnya harga juga tidak membuat keuntungan pedagang bertambah, karena harga beli dari pemasok juga ikut turun pendengar. Dengan demikian keuntungan juga ya masih tetap relatif sama ya. Hal ini diperkirakan ya, karena harga ayam kan juga mengalami penurunan ya. Diprediksi itu kembali merangkak naik pada pertengahan Juli 2026 seiring dimulainya kembali program MBG pendengar. Biasanya kan kalau naik ya 1.000 sampai dengan Rp2.000 per kilogram ya. Bahkan pernah itu mendapati harga mungkin naik sampai dengan Rp5.000 ya. Pada saat momen apa ya, mau waktu puasa dan juga Idul Fitri itu sampai 40-42 ribu ya. Tapi sekarang ini Rp30.000 pendengar, kisaran itulah ya. Atau Anda rata-rata mendapati dengan harga Rp32.000 untuk 1 kilogramnya. Ya kalaupun harga sedang murah, mungkin stok proteinnya juga jauh lebih banyak ya. Ada olah berbagai macam masakan yang bisa tahan lama kalau untuk ayam, apalagi kalau sudah dimarinasi ya. Tapi harus dimasukkan di freezer gitu ya, jangan dimasukkan di chiller. Nanti untuk daya tahannya juga supaya lebih awet, lebih lama gitu. Atau Anda masak dimsum, atau bikin ya sos abon ya, atau bikin apa aja deh yang berbahan dasar ayam, mumpung ayam harganya juga sedang mengalami penurunan harga ya. Oke, untuk Anda semua, pastikan kalau yang saat sekarang ini sambil memasak di dapur, jam segini ya masih masak di dapur, bisa jadi karena mungkin Anda juga memulainya juga agak siangan gitu, jadi jam-jam segini juga Anda masih berkutat yang di dapur ya. Kami masih hadir menemani Anda semuanya, lagu-lagu keroncong juga masih terus hadir untuk Anda. Kalau tadi itu judulnya adalah Sepanjang Hidup pendengar, ini Diah Nungki sang penyanyinya ya, dan foodnya itu adalah Doni Kuswinarno. Sudah hadir untuk Anda semuanya. Dan kali ini kalau dengar intronya pasti tahu lagunya apa. Beda satu huruf ya dengan nama saya. Ini judulnya Sotia dari Elisa Orkaro Salaso pendengar, bersama Keroncong Dapur Musik ya untuk Anda semuanya. Terima kasih Anda masih tetap terus mendengarkan kami, program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Lagu keroncong masih terus hadir sampai nanti jam 1 siang. Jadi tetap bersama kami.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Urip prasojo, ojo niko-niko. Manungsa urip ana ing dunya, lumrahe padha duwe kegayuan lan pepinginan. Kegayuan bisa maneka warna lan lumrahe mesti kang becik-becik kang utama. Umpamane gayuh utawa pengin dadi dokter, dadi jenderal, bupati, yen bisa dadi presiden. Endi ana manungsa urip duwe kegayuan dadi copet utawa maling? Semoga pepinginan manungsa lumrahe wajib duwe pepinginan sing becik lan luhur. Ora nista. Sebab sejatine urip ana ing alam donya iku winates. Ya winates saka peparing lan pepestening Gusti Kang Maha Kuwasa. Mula manungsa diwajibake mbudidaya laras karo kekuatane dewi-dewi. Aja nganti ngongso, aja nganti grengsang, sebab bisa kedungsang-dungsang. Mula ana pitutur luhur, menungso urip iku mestine ngerti maknane urip sejati lan sejatine urip. Yaiku urip kang bisa mbedakake ala lan becik. Urip kang bisa nindakake dawuh sing gawe urip. Menawa ora bisa nindakake, wekasane urip mung waton ora nganggo wewaton.

0: neko-neko teman urip bisa nemokke suka bagya mulya ana donya tumekeng delan.
1: Ya kuwi sarate yen menungso uga bisa mbedakke antarane jeneng karo jeneng. Yen pilih jeneng pinter kaya ngopo lali-laline milik gindong lali nindakke pakarti Allah demen ngopeni darbe ing lian bisa kewirangan jenenge dadi rusak terus angel golek sandang pangan jalaran wis kelangan kapitayan lian. Nah sing bener menungso repiku golek jeneng prasojo jujur ora demen milik gindong lali teman jenenge dikormati rezeki bakal teko dhewe jalaran jeneng wis becik bisa diajeni dipercaya tindak tanduk munamunine nandur kebecian bakal ngunduh kebecian kosok bahil ini nandurang koro murko bakal entuk piwalse kang kuasa.

Indonesia, Madiun, karena banyak yang mengatakan imbas dari liburnya MBG ya. Harga kebutuhan pokok di Pasar Besar Ngawi itu juga katanya merosot, pendengar ya. Sejumlah harga komoditas pangan di Pasar Besar Ngawi mengalami penurunan harga yang cukup drastis dalam sepekan terakhir ya. Penurunan ini juga diduga kuat terjadi imbas dari liburnya operasional program makan bergizi gratis MBG selama liburan sekolah, pendengar. Harga yang paling signifikan itu adalah telur ayam ras ya dan daging ayam potong, pendengar. Bahkan harga telur ayam ras itu terjun bebas ke angka Rp22.000 per kilogram itu tanggal 2 ya. Dan sebelumnya harga telur juga sempat melambung di kisaran harga Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram. Bahkan sempat menyentuh harga tertinggi itu Rp28.000 per kilogram saat program MBG masih berjalan aktif. Bahkan mungkin Anda pernah juga ya, beberapa waktu yang lalu itu harga telur itu sempat 30 ribuan ya. Tapi sekarang ini juga turun drastis, pendengar. Kita aja mendapati dengan harga Rp22.000 untuk 1 kilogramnya. Bayangkan di tingkat peternak ini berapa gitu ya. Karena kan kalau di tingkat konsumen, kita sebagai konsumen akhir tentunya melewati beberapa pos distribusi ya. Tentu ini juga menambah biaya. Tentu kalau di tingkat peternak jauh lebih murah lagi pastinya ya. Pendengar Pro 1 RRI Madiun, saya kutip dari laman rri.co.id, salah satu pedagang di Pasar Besar Ngawi yang bernama Suyatni ini mengatakan penurunan harga telur ini malah diikuti dengan merosotnya permintaan pasar sehingga membuat para tengkulak ikut mengeluh, pendengar. Kondisi ini juga dirasakan oleh penjual ayam potong ya di Pasar Besar Ngawi. Harga ayam potong saat ini menyentuh angka Rp30.000 hingga Rp32.000 per kilogram. Padahal sebelum masa libur MBG, harga ayam itu bertahan di angka Rp35.000 sampai dengan Rp36.000 per kilogramnya. Belum lagi komoditas-komoditas lain ya yang seringkali digunakan untuk pelengkap MBG gitu ya, selada gitu. Kemarin Satya mendapati ada yang mengatakan bahwa harga selada itu dijual dengan Rp10.000 per kilogram. Padahal kalau kita beli gitu ya di hari-hari biasanya aja gitu, sedikit aja kadang kita ini harus membayar dengan kisaran harga Rp3.000 gitu ya, ataupun Rp2.000 yang paling kecil gitu ya. Kalau Anda sempat berwisata ke mana? Sarangan atau Tawangmangu ya. Di sana kan melewati atau melintasi pasar sayur, ada pasar sayur Pelawasan gitu ya, yang kalau jam-jam segini, aduh, rame-ramenya nih sayur-sayuran segar di sana. Ya, beli agak banyak ya, dibagi-bagikan ke kanan kiri sanak family ya. Karena juga mumpung harganya murah dan paling tidak kita juga menjadi lebih suka nih untuk makan sayur ya. Oke, peringkat nomor 1 RRI Madiun masih terus lanjut kebersamaan kita untuk bersama-sama mendengarkan lagu-lagu keroncong. Kalau yang barusan Anda dengar pastinya hafal lah, ini suara dari Niken Salindri ya, sinden yang dari kecil sampai sekarang eksis. Dan kalau kita banyak tahu karya-karya dari Niken Salindri ya, yang pasti dia debutnya itu perjuangannya tuh dari kecil, masih SD sampai sekarang ini sudah SMA ya, sudah 17 mungkin ya, sangat luar biasa. Dari Niken Salindri dengan Jenang Kulo, kita ke maestro keroncongnya Indonesia yang memang dikenal dengan lagu Jembatan Merah. Ada gesang, pendengar, untuk Anda semuanya. Kita nikmati karya beliau walaupun sudah tiada, tapi karya-karyanya masih kita tetap kenang dan kita nikmati sampai dengan detik ini.

0: Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok, tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab, jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
1: Lita, kamu kok biarin aja sih anak kamu main HP terus?
2: Biarin aja lah San, biar gak ngerengek terus tuh.
1: Ya, jangan gitu lah Lit. Itu kan gak bagus buat dia dan masa depannya nanti.
2: Ya kan biar melek teknologi hari gini.
1: Ya gak gitu lah Lit. Banyak loh dampak negatif kalau dibiarin terlalu lama main HP. Lihat layar gadget kelamaan itu bikin mata jadi lelah, merah dan kering Lita. Bahkan nyebabin iritasi ringan. Bisa jadi sampai keburaman saat ngelihat sesuatu. Gak cuma itu aja loh Lit. Anak kamu bisa ngalamin keterlambatan kognitif, tantrum, sampai nanti kena gangguan tidur. Malah tambah repot kamu nanti. Jadi ibu itu jangan males. Sana tuh, anak ajak main Gi.
2: Aduh, masa gitu? Iya deh. Dek, ayo main bola sama bunda.
1: Nah, gitu dong.
3: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

dengar program satu Radio Republik Indonesia. Dan kalau lagu-lagu keroncong itu bisa Anda dengar, bisa Anda nikmati alunan musiknya di Pro 1 itu setiap hari Minggu jam 11.30 sampai jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan hari Senin malam ya jam 9 malam itu juga kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih sudah bergabung di Pro 1 RRI Madiun ya. Nanti jam 1 siang hasil liputan reporter RRI Madiun akan kami hadirkan untuk Anda dalam rangkaian dinamika siang. Jadi pastikan Anda juga mengupdate informasi yang kami hadirkan untuk Anda, pun juga nanti setelah dinamika siang lagu-lagu dangdut hadir dalam Pro Dangdut sampai jam 3 sore nanti. Tetap di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang pendengar Dinamika Siang Radio Republik Indonesia. Madiun kembali hadir untuk Anda dengan serangkaian informasi, di antaranya perjalanan pulang kampung Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono SBY ke kampung halamannya di Pacitan diwarnai momen menarik saat berhenti tiba-tiba di tengah jalan untuk membuat lukisan. Wakil Menteri Koordinator Wamenko Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik saat di Ponorogo mengingatkan pemerintah daerah tidak melakukan alih fungsi lahan sebagai upaya mendukung swasembada pangan. Pemerintah Kabupaten Ngawi memperkenalkan pusaka baru daerah berupa keris Kanjeng Kiai Parikesit. Dinamika siang hari ini juga akan kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama saya Satya, inilah Dinamika Siang edisi selengkapnya Minggu 5 Juli 2026.
1: Dinamika siang.
0: Perjalanan pulang kampung Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono SBY ke kampung halamannya di Pacitan diwarnai momen menarik saat melintasi jalur Solo-Pacitan di kawasan Dadapan, Kecamatan Pringkuku. Ia memilih berhenti sejenak untuk melukis pemandangan hutan di tepi jalan yang menarik perhatiannya. Di lokasi yang dikenal sebagai Pengkolan Sekar Arum itu, SBY meminta rombongannya menyiapkan kanvas beserta perlengkapan melukis. Selama beberapa waktu ia menuangkan panorama hutan yang berada di tikungan jalan ke atas kanvas. Bupati Pacitan Indrata Nur Bayu Aji yang juga turut mendampingi rombongan menyaksikan langsung aktivitas melukis ini. Menurutnya, SBY sempat berhenti di jalur Pacitan Solo, tepatnya di wilayah Kecamatan Pringkuku sebelum melanjutkan perjalanan menuju pusat kota Pacitan. Setelah menyelesaikan lukisannya, rombongan bergerak menuju Museum dan Galeri Seni SBY Ani. Di lokasi itu, SBY disambut Wakil Bupati Pacitan bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda. Indrata menjelaskan, kunjungan SBY ke Pacitan berkaitan dengan sejumlah agenda internal Partai Demokrat, termasuk menghadiri kegiatan bimbingan teknis BIMTEK Partai. Berdasarkan informasi yang dihimpun, SBY dijadwalkan berada di kota kelahirannya selama beberapa hari dan menginap di Wisma Drupadi yang berada di kawasan Museum dan Galeri SBY Ani di Jalur Lintas Selatan JLS Pacitan. Melukis pemandangan alam Pacitan bukan hal baru bagi SBY. Sejak menyelesaikan masa jabatannya sebagai presiden, ia telah menghasilkan banyak karya yang terinspirasi dari bentang alam daerah kelahirannya, mulai dari pantai, sungai, hingga kawasan hutan.
1: Dinamika siang.
0: Bergeser ke Ponorogo, Wakil Menteri Koordinator Wamenko Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik saat kunjungan kerja di Ponorogo mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak melakukan alih fungsi lahan sebagai upaya mendukung swasembada pangan. Laporan selengkapnya dihadirkan Eka Wulan.
2: Pemerintah terus berupaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Salah satunya meminta setiap daerah tidak melakukan alih fungsi lahan sawah menjadi perumahan dan lainnya. Wakil Menteri Koordinator Wamenko Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik saat di Ponorogo mengatakan, alih fungsi lahan menjadi isu krusial yang harus menjadi perhatian bersama.
3: Lahan kita dengan penduduk yang semakin meningkat di Jawa ini sangat menjadi isu yang krusial. Jadi banyak kepentingan yang kemudian mengkonversi lahan sawah itu. Ini yang kemudian wajib kita antisipasi. Satu sisi kita mempertahankan 7,3 juta hektar lahan sawah kita. Di sisi lain pemerintah membangun ekstensifikasi pertanian pada area-area tertentu. Kemudian pengetatan alih fungsi lahan juga semakin dilakukan dengan norma-norma yang terukur. Sehingga dengan demikian Bapak Presiden ingin meyakinkan kepada kita semua, kita melegasikan ketahanan pangan buat bangsa ini.
2: Hanif pun meminta pemerintah daerah mengawal program swasembada pangan. Selain itu, juga mendorong produktivitas pertanian melalui pemanfaatan lahan dan pemberdayaan petani atau peternak lokal. Seperti diketahui, swasembada pangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. Kebijakan itu diarahkan untuk memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan peternakan sekaligus meningkatkan pendapatan petani, peternak, dan nelayan. Sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap desa memiliki pusat ekonomi produktif. Selain itu, tidak boleh ada lahan yang dibiarkan tidak ditanami. Pemanfaatan teknologi juga akan diperkuat dengan dukungan perguruan tinggi di wilayahnya masing-masing. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: PLT Bupati Ponorogo Lis Diarita menggerakkan ASN untuk membeli telur lokal sebagai upaya membantu peternak karena banyaknya stok telur yang menumpuk di kandang. Eka Wulan melaporkan.
2: PLT Bupati Ponorogo Lis Diarita mengimbau seluruh aparatur sipil negara ASN di Bumeriak membeli telur lokal milik peternak Ponorogo. Gerakan tersebut dilakukan untuk membantu penyerapan telur lokal seiring anjloknya harga telur di pasaran. Bunda Rita sepenakrabnya mengungkapkan, gerakan ASN membeli telur lokal itu sebagai bentuk stimulan. Stok telur yang menumpuk itu kemungkinan karena dampak program makan bergizi gratis MBG ditiadakan selama libur sekolah.
4: Karena ini selama ada penghentian di liburnya MBG ini, ya pasti kami menyarankan teman-teman ASN untuk belanja telur dan buah-buahan lah. Ya cukup murah sekali, karena kan tadinya sekitar 26.000 ya. Nah sekarang ini kan kemarin sih dengan malah sampai 16.000. Nah gitu, makanya kami menggerakkan nanti teman-teman ASN hari ini untuk ayo kita belanja telur, belanja ayam, sehingga untuk penyerapan itu masih ada lah, kasihan teman-teman peternak.
2: Lis Diarita mengungkapkan, pemerintah daerah berupaya hadir membantu kesulitan peternak. Salah satunya dengan menggerakkan ASN untuk membantu penyerapan, termasuk mengadakan bazar. Ia juga tidak menampik harga telur di Ponorogo mengalami penurunan cukup tajam. Bahkan, harga di kandang saat ini sekitar Rp19.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Pendengar, Ketua Tim Kerja Pemberantasan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Ponorogo mengungkap sejumlah alasan mengapa tuberkulosis atau TBC dinilai perlu lebih diwaspadai dibandingkan COVID-19. Ulfa Larasati melaporkan.
5: COVID-19 dan tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit menular yang sama-sama menyerang sistem pernapasan. Namun, Ketua Tim Kerja Pemberantasan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Ponorogo, Triana Wahyudianto menjelaskan, TBC memiliki sejumlah karakteristik yang membuat penyakit ini dinilai lebih perlu diwaspadai dibanding COVID. Salah satunya, bakteri Mycobacterium tuberculosis penyebab TBC yang mampu bertahan dalam kondisi dorman atau tidur di dalam tubuh. Menurut Triana, ketika daya tahan tubuh menurun, bakteri yang semula dorman dapat kembali aktif dan menyebabkan seseorang mengalami sakit TBC.
6: Kenapa kita nilai lebih berbahaya? Karena kalau sifat kuman TBC itu bisa dorman. Kuman itu ketika masuk ke dalam tubuh, itu bisa posisi tidur di dalam tubuh. Jadi masih hidup tapi tidak menyerang. Kalau virus itu kan kalau masuk ke tubuh, daya tahan tubuh kita bagus, dia akan mati, kalah. Itu salah satu perbedaannya. Dan kembali lagi, kalau misalnya TBC itu dorman, ketika suatu saat daya tahan tubuh kita itu akan turun dan kuman itu akan jadi balik menyerang lagi. Bahayanya kuman TBC yang mungkin banyak sebagian orang yang belum tahu.
5: Selain mampu bertahan dalam kondisi dorman, bakteri TBC juga dapat menyerang organ tubuh lain selain paru-paru. Triana mengatakan bakteri tersebut dapat menginfeksi tulang, kulit, usus, kelenjar, hingga selaput otak. Triana menambahkan alasan lain yang membuat TBC perlu mendapat perhatian adalah munculnya kasus tuberkulosis resisten obat atau TBCRO. Ia menjelaskan, kondisi tersebut terjadi ketika bakteri penyebab TBC telah kebal terhadap obat sehingga pengobatannya menjadi lebih sulit. Selain itu, penderita TBCRO juga berpotensi menularkan bakteri yang telah resisten kepada orang lain. Menurut Triana, TBC yang tidak ditangani hingga tuntas dapat berkembang menjadi penyakit kronis. Kondisi tersebut dapat menyebabkan penderitanya mengalami sakit berulang dalam waktu yang lama, sehingga mengganggu aktivitas dan produktivitas terutama pada usia produktif. Triana mengatakan pengendalian TBC hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari rendahnya kesadaran masyarakat, stigma terhadap penderita, hingga masih adanya pasien yang enggan menjalani pengobatan. Karena itu, ia mengajak masyarakat lebih peduli terhadap TBC dengan mengenali gejala sejak dini, menjaga daya tahan tubuh, menggunakan masker saat diperlukan, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala yang mengarah pada TBC. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar, ibu yang menderita tuberkulosis atau TBC tetap bisa menyusui bayinya, namun ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi untuk membantu mengurangi resiko penularan. Ulfa Larasati kembali melaporkan.
5: tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri dan umumnya menyerang paru-paru. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, termasuk ibu menyusui. Meski demikian, Ketua Tim Kerja Pemberantasan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Ponorogo, Triana Wahyudianto menegaskan, ibu yang menderita TBC tetap dapat menyusui bayinya, sebab bakteri penyebab TBC tidak menular melalui air susu ibu atau ASI, melainkan melalui udara.
6: Kalau sudah sakit TBC, tentu saja dia tidak menularkan lewat ASI, tetapi bisa menularkan langsung lewat udara. Kuman TBC adalah menularkan lewat udara, jadi bukan lewat ASI.
5: Menurut Triana, ibu yang didiagnosis TBC tidak perlu takut untuk tetap memberikan ASI kepada bayinya. Namun, ia menegaskan, ibu tersebut harus menjalani pengobatan dengan obat anti-tuberkulosis atau OAT secara rutin. Ia juga menyebut obat anti-tuberkulosis aman dikonsumsi oleh ibu hamil maupun ibu menyusui. Triana menjelaskan pengobatan yang dijalani secara teratur membantu menurunkan resiko penularan. Menurutnya, setelah menjalani pengobatan rutin selama sekitar 2 bulan, penderita umumnya tidak lagi menularkan TBC kepada orang lain.
6: Dan ketika ibu itu sudah minum obat TBC, kita pastikan ya dalam waktu mungkin kita maksimalkan 2 bulan gitu aja minum rutin, insya Allah kuman yang ada di tubuh ibu tadi, kalau misalnya keluar, itu tidak akan menularkan sakit TBC.
5: Selain menjalani pengobatan, Triana mengimbau ibu penderita TBC menggunakan masker yang menutup rapat hidung dan mulut, terutama pada masa awal pengobatan. Langkah tersebut bertujuan membantu mengurangi penyebaran bakteri TBC melalui udara saat penderita batuk, bersin, atau berbicara. Lebih lanjut, Triana mengimbau ibu yang menderita TBC tetap disiplin menjalani pengobatan dan menerapkan langkah pencegahan penularan selama beraktivitas bersama bayinya. Dengan demikian, ibu tetap dapat memberikan ASI sekaligus membantu melindungi bayi dan orang di sekitarnya dari resiko penularan TBC. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Beralih ke Ngawi, DPRD Ngawi mendukung pemerintah Kabupaten Ngawi dalam perbaikan infrastruktur, termasuk di antaranya rencana perbaikan jalan poros desa. Laporannya dihadirkan Imam Malik.
7: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Ngawi, Iwono Kartiko, menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh visi dan misi Bupati Ngawi dalam hal peningkatan infrastruktur. Salah satu fokus utama yang menjadi prioritas ke depan adalah percepatan perbaikan jalan-jalan di tingkat desa. Iwono menyampaikan perbaikan jalan desa merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya untuk memenuhi target capaian infrastruktur jalan di Kabupaten Ngawi agar menyentuh angka 100%.
8: Ya, saya kira itu sebagian dari komitmen Pak Bupati dalam mendukung visi-misinya, jalan-jalan desa itu menjadi prioritas. Sehingga kami juga harus support itu karena memang itu satu hal yang memang dibutuhkan. Ketika Pak Bupati itu berharap di akhir periodenya nanti jalan-jalan di Ngawi ini kan 100%. Sedangkan ini capaiannya tinggal sedikit kan yang belum terrealisir. Nah, tinggal sedikit inilah yang nanti akan kita maksimalkan di penggunaan silpa di 2026 nanti.
7: Pak Geng Sapanakrab Iwono melanjutkan untuk memaksimalkan sisa target perbaikan jalan yang belum rampung, DPRD Ngawi sepakat akan mengoptimalkan penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran silpa tahun 2025 melalui PAPBD. Lebih lanjut, Iwono menjelaskan peningkatan kualitas jalan desa tidak hanya sekedar pembangunan fisik, melainkan memiliki dampak strategis yang lebih luas. Infrastruktur jalan yang baik di tingkat desa diharapkan dapat menjadi sokongan kuat bagi sektor pertanian dan penguatan ketahanan pangan daerah. Diketahui, Pemkab Ngawi berencana akan menggunakan sekitar 50 miliar rupiah dari total sekitar 150 miliar rupiah PAPBD 2026. Anggaran akan digunakan untuk perbaikan jalan poros desa. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Dikabarkan oleh reporter Aris Deka, capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional JKN sampai Juni 2026 sudah di angka 98%. BPJS Kesehatan Cabang Madiun terus perluas cakupan kepesertaannya.
9: Capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional JKN di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Madiun terus menunjukkan tren positif. Hingga Juni 2026, 4 dari 5 daerah telah mencatatkan cakupan kepesertaan mencapai 98%. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Madiun, Wahyu Diah Puspitasari, mengatakan 4 daerah yang telah mencapai angka tersebut diantaranya Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Magetan. Sedangkan untuk Kabupaten Ponorogo, cakupan kepesertaannya masih 84,5%. Tidak hanya dari sisi kepesertaan, tingkat keaktifan peserta juga cukup tinggi, seperti untuk Kota Madiun, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Ngawi yang telah mencatatkan tingkat keaktifan peserta di atas 80%. Namun, tingkat keaktifan peserta di Kabupaten Magetan masih berada di angka 72% dan Kabupaten Ponorogo 61%. Diah mengatakan meski capaian kepesertaan terus meningkat, BPJS Kesehatan Cabang Madiun terus berupaya melakukan perluasan kepesertaan.
10: Kami juga bekerja sama dengan agen pesiar di 4 kabupaten, kan agen pesiar ini fokusnya di desa, kalau kota kan nggak ada desa. Jadi di Kabupaten Magetan, Madiun, Ngawi, dan Ponorogo ini ada agen pesiar untuk membantu kami juga menyisir advokasi dan registrasi ke masyarakat yang statusnya non aktif, diedukasi atau diadvokasi agar menjadi aktif, yang belum pernah menjadi peserta JKN harapannya mendaftar sebagai peserta JKN. Dan kami juga rutin melaksanakan kegiatan BPJS keliling di desa-desa dan juga kegiatan BPJS online bagi yang bisa difasilitasi secara online.
9: Dia berharap melalui layanan itu masyarakat dapat mengakses berbagai layanan administrasi mulai dari perubahan data hingga pendaftaran peserta baru tanpa harus datang ke kantor BPJS Kesehatan, serta cakupan kepesertaan maupun keaktifan peserta JKN terus meningkat. Di sisi lain, BPJS Kesehatan Cabang Madiun telah menggelontorkan sekitar Rp1,8 triliun untuk pembayaran pelayanan kesehatan sepanjang 2025. Dana tersebut dibayarkan kepada seluruh fasilitas kesehatan mitra di 5 daerah wilayah kerjanya. Di antaranya terhadap 237 fasilitas kesehatan tingkat pertama FKTP dan 34 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan atau FKRTL. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Dari Magetan dikabarkan oleh Yusron Al-Fatah, meski pemanfaatannya fleksibel, pemerintah Kabupaten Magetan mengingatkan terkait larangan dana guyub rukun digunakan untuk membayar honorarium pengurus RT.
11: Pemerintah Kabupaten Magetan memberikan keleluasaan kepada setiap rukun tetangga RT dalam memanfaatkan dana program guyub rukun sebesar Rp3 juta per RT per tahun. Namun ada satu aturan yang tidak boleh dilanggar, yakni dana tersebut dilarang digunakan untuk membayar honorarium pengurus RT. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Magetan, Parminto Budi Utomo, mengatakan penggunaan dana sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan warga di masing-masing RT. Penentuan kegiatan harus melalui musyawarah sehingga program yang dijalankan benar-benar menjawab persoalan di lingkungan setempat. Dana guyub rukun dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan masyarakat seperti penanganan persoalan lingkungan, pengelolaan sampah, pemberian stimulan kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat, hingga mendukung program tematik di desa maupun kelurahan. Ia menegaskan selama penggunaan dana telah disepakati melalui musyawarah RT dan tidak dialokasikan untuk honor pengurus, maka kegiatan tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.
12: Larangannya hanya satu, yaitu tidak dipergunakan untuk honorarium pengurus RT. Itu saja. Yang lainnya silakan diatur di Pergub, itu satu untuk penanganan masalah lingkungan, yang kedua penanganan masalah sampah, kemudian yang ketiga untuk stimulan pelaksanaan pemberdayaan sosial, pemberdayaan dan sebagainya, yang keempat masalah tematik desa. Itu saja, dan prinsip semuanya berawal dari masalah dan kebutuhan RT yang diusahakan dengan di level RT. Sepanjang dia tidak digunakan untuk honor dan itu kemudian dilakukan di musyawarah RT, akan memenuhi syarat untuk bisa dilakukan.
11: Untuk memastikan dana digunakan sesuai aturan, Dinas PMD juga menyiapkan mekanisme pengawasan. Setiap RT diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada tahun anggaran berikutnya. Selain menerima laporan, Dinas PMD juga akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program guyub rukun tersebut. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika siang, RRI Madiun.
0: Pemerintah Kabupaten Ngawi memperkenalkan pusaka baru daerah berupa keris Kanjeng Kiai Parikesit. Laporannya bersama Imam Malik.
13: Menyambut peringatan Hari Jadi Kabupaten Ngawi ke-668 tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Ngawi kembali menggelar tradisi tahunan jomasan dan kirab pusaka. Agenda sakral kali ini menjadi pembeda dari tahun-tahun sebelumnya seiring dikenalkannya pusaka baru daerah berupa keris Kanjeng Kiai Parikesit. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono menyampaikan Pemkab Ngawi secara resmi menambah koleksi pusaka daerah Piandel Agung sebagai tetenger atau peninggalan bagi para pemimpin daerah di masa depan. Pusaka baru berupa keris dengan nama Kanjeng Kiai Parikesit. Nama ini diambil dari filosofi tokoh pewayangan Parikesit sebagai perlambang sang pencari atau inovator.
14: Jadi saya, Pak Bupati, teman-teman panitia ingin menambah Piandel Agung Kabupaten Ngawi ini ada tetenger untuk setiap kepala daerah atau pimpinan dari waktu ke waktu di kemudian hari nanti ini ada apa ya istilahnya
15: tinggalan
14: Pak Pusaka. Tahun ini kami beri nama Kanjeng Kiai Parikesit dengan harapan ya tentu perlambang Parikesit ini bahasa sekertanya sang pencari itu kalau bahasa modernnya inovator.
13: Selain mengenalkan pusaka baru, Pemkab Ngawi juga melakukan penyesuaian pada prosesi kirab pusaka. Pada tahun-tahun sebelumnya, prosesi boyong pusaka digelar besar-besaran hingga menginap di Balai Desa Ngawi Purba. Bupati Oni melanjutkan, tahun ini pusaka hanya dikirap mengelilingi area pendopo Pemda dan alun-alun Ngawi untuk menghemat anggaran. Namun demikian, makna esensial untuk memperkenalkan dan memberikan edukasi budaya kepada masyarakat tetap tersampaikan secara optimal. Diketahui dengan bertambah satu pusaka daerah sehingga pusaka daerah Kabupaten Ngawi menjadi 5 pusaka meliputi keris Kanjeng Kiai Parikesit, Tombak Kiai Singkir, Tombak Kiai Songgo Langit, Songsong Agung Tunggul Wulung, dan Songsong Agung Tunggul Warono. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pendengar, Gunungan Jaler dan Gunungan Estri dari aneka sayuran menjadi daya tarik dalam acara Bersih Desa di Kelurahan Kartoharjo, Kota Madiun. Laporan dihadirkan Sabrina.
16: Dua gunungan yakni Gunungan Jaler dan Gunungan Estri menjadi salah satu daya tarik masyarakat mengikuti kegiatan Bersih Desa di Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Karena usai prosesi Bersih Desa, dua gunungan itu langsung diperebutkan oleh warga. Selain dua gunungan, ada juga puluhan tumpeng yang dibawa masing-masing RW dalam acara Bersih Desa yang dipusatkan di Lapak Sendang Gayam. Semua tumpeng yang dibawa kemudian dimakan secara bersama-sama. Lurah Kartoharjo Kota Madiun Aris Kustono mengatakan, kegiatan Bersih Desa tahun ini cukup semarak dan khidmat. Partisipasi masyarakat cukup tinggi dalam kegiatan yang menjadi agenda tahunan ini. Masing-masing RW selain membawa satu tumpeng juga mengirimkan 25 perwakilan mengikuti kirab budaya di belakang dua gunungan yang diberangkatkan dari depan kantor kelurahan menuju Lapak Sendang Gayam. Menurut Aris Kustono, kegiatan Bersih Desa ini selain untuk melestarikan budaya sesuai arah kebijakan pembangunan Kota Madiun juga sebagai upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi warga.
17: Salah satu tujuannya adalah untuk nguri-nguri budaya Jawa, yang pertama budaya kita ya, melestarikan adat istiadat yang ada di Kelurahan Kartoharjo ini selaras atau sejalan dengan kebijakan arah kebijakan pembangunan pemerintah Kota Madiun agar kita kelurahan terutama mengangkat kegiatan-kegiatan budayaan yang ada di masing-masing kelurahan dan juga harapannya bisa turut mendongkrak tumbuhan ekonomi warga.
16: Bersih Desa diawali dengan pengambilan air

0: Klimatologi dan Geofisika BMKG Nganjuk merilis, dalam beberapa waktu ke depan, semakin banyak wilayah di Indonesia akan memasuki periode musim kemarau. Dengan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi secara paling luas pada Agustus 2026. Pengamat Meteorologi dan Geofisika BMKG Nganjuk Si Aris mengungkapkan, untuk wilayah Jawa Timur, hasil analisis kondisi atmosfer hingga sekitar satu minggu ke depan menunjukkan tidak adanya gangguan atmosfer yang signifikan, baik pada skala regional maupun lokal yang berpotensi mendukung pembentukan awan hujan. Kondisi ini menyebabkan cuaca akan didominasi oleh kondisi cerah hingga cerah berawan, kering dan panas, dengan peluang hujan yang relatif rendah. Sedangkan untuk wilayah Madiun Raya cuaca 5 hingga 6 Juli didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan dengan fenomena suhu dingin berdinding pada dini hari.
1: Sore hingga malam hari cuaca umumnya berawan dengan potensi munculnya udara kabur atau hazy akibat kondisi atmosfer yang kering dan minimnya curah hujan. Suhu udara pada malam hingga dini hari berkisar antara 20 hingga 26 derajat Celcius dengan suhu minimum dapat turun hingga 20 derajat Celcius.
0: Setiaris menghimbau agar masyarakat menjaga kecukupan cairan tubuh dan menghindari paparan sinar matahari langsung dalam waktu yang lama, terutama pada siang hari ketika suhu udara mencapai puncaknya. Selain itu, agar manfaatkan air secara bijak mengingat kondisi cuaca yang cenderung kering dan peluang hujan yang masih rendah. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
2: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro TV.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Madiun semuanya. Jumpa kita di Pro Dangdut sudah dibuka sama Mas Denny Caknen ya, dengan lagunya Tunggal Eka. Kalau gak salah tuh lagu ini tuh dirilis sebagai kado ulang tahun untuk sang istri tercinta ya. Mungkin juga Anda menggunakan lagu ini juga sebagai pengingat atau backsound ketika Anda mengucapkan ulang tahun kepada orang-orang tercinta atau orang-orang terkasih Anda. Karena memang maknanya tuh dalam banget ya. Oke, pendengar Pro 1 sampai jam 15 waktu Indonesia Barat, yang pengen gabung di Pro Dangdut boleh ya. Nanti teleponnya di 459198. Kalau WA teleponnya juga boleh di 0811-366-9907. Kita ke Mbak Divahani dengan tanda merah. Tetap bersama kami ya di Pro Dangdut. Oh ya, kita nanti ngobrol-ngobrol tentang, ya karena daging ayam kan sekarang harganya tuh anjlok, telur pun juga demikian. Kalau komentar Anda gimana pendengar? Satya tunggu di Pro Dangdut sampai jam 15 waktu Indonesia Barat.

0: Siang hari ini sudah ada beberapa WhatsApp ya yang masuk ke Pro 1 RRI Madiun yang juga ini mengkabarkan kalau efeknya telur dan juga ayam itu murah ya, jadinya seneng banget gitu ya, sering-sering masak ayam dan juga telur. Sebelum Satya bacakan WA dari Bu Erni yang ada di Ponorogo, ada yang sudah gabung di line telepon 459198. Selamat siang Bro Dangdut.
1: Dadunya hari Madiun mantap Mbak Yu.
0: Terima kasih Pak D.
1: Gimana kabarnya?
0: Baik, tapi kok Madiun mendung? Ponorogo gimana Pak D?
1: Begitu ya, biarin malah hanyep. Dingin-dingin tambahan banyu hanyep ke Mbak Yu.
0: Nah tapi masalahnya siang itu panas, anginnya gak pati kerasa.
1: Iya, tapi kan pasti dingin.
0: Iya.
1: Salah enak Mbak Yu.
0: Nah iya, Pak De, kalau di rumah itu memelihara ayam gak? Atau
1: ayam Mbak Yu.
0: Ayam ini, ayam Jawa.
1: Ayam bangkok.
0: Oh, ayam bangkok.
1: Iya.
0: Ayam bangkok, kirain ayam itu buat apa? Buat petelur.
1: Enak beli itu Mbak Yu.
0: Oh gitu. Tapi Pak De, sekarang kan banyak yang itu loh, memelihara ayam buat telur itu loh, petelur.
1: Iya, ada.
0: Tapi gak ikut-ikutan?
1: Bagian gak. Pokoknya ingin mencari
0: ayam
1: BK itu Mbak Yu.
0: Kenapa enggak tertarik Pak D?
1: Ya, semua sudah ada loh, bangkok ada, ayam kampung ada, sudah ada semua loh Mbak Yu.
0: Oh gitu, ya wes. Ya. Tapi tahu enggak kalau harga telur itu lagi turun Pak D?
1: Ya cuma dengarin ibu-ibu kalau belanja itu katanya turun itu.
0: Berarti?
1: Ya, sebetulnya yang dingin turun itu bukan kok masalah daging.
0: Daging ayam atau telurnya?
1: Daging ayam, Mbak. Semua itu di sumun warga rantai turun semua gitu loh Mbak.
0: Lah iya ya.
1: Sebetulnya ya, betul apa enggak?
0: Lah iya, turun enggak apa-apa, yang penting aku ada duitnya gitu loh Pak.
1: Iya, itu kan nomor satu tuh Mbak.
0: Lah iya, yen itu loh, yen ada duitnya.
1: Iya, okay, lah. Kalau kayak apa lagi, enak ya gitu iso.
0: Nah iya.
1: Ya betul dong Mbak Yu.
0: Ya, kata siapa sih yang bilangnya kontol di tengah sawah?
1: Iya, aku pernah dengar katanya betul di bukan salah sih itu.
0: Ayo, kalau betul kan bijiku 100 nanti.
1: Betul Mbak Yu.
0: Monggo, mau salam-salam buat sobat-sobatnya.
1: Iya, kelupaan itu temanku sekolah ya Mbak Yu.
0: Siapa?
1: Kemarin.
0: Loh masa? Sekolah di mana?
1: Oh, nah orangnya lulus Mbak Yu, aku yang gak lulus gitu.
0: Lah sampai gerbang belakang kok.
1: Tahu kamu.
0: Lah iya, piye ta?
1: Iya, salam dari aku Bu Mari, buat Dadiri. Gak lupa Bu Sekar tadi. Juga selamat siang. Gak lupa Gendul Bulan, Bu Sur, Bu Tia. Juga selamat siang. Dapat salam dari Bu Sekar tadi Mbak Yu.
0: Oh nje, matur nuwun.
1: Gak kelupaan sama itu Mbak Yu ya.
0: Siapa?
1: Dimas Agung Surya. Dimas Muhammad. Kita di Utapia.
0: Iya.
1: Sama Bu Messi lah Mbak Yu ya.
0: Nje.
1: Selamat siang.
0: Oke.
1: Bu Ernik, salam dari aku Bu Ernik. Kayak cepat-cepat naik. Aku tunggu suara kamu itu loh. Selamat siang, semoga lancar ya semuanya. Manik-manintan semua saudara aku di Ponorogo ya Mbak kita.
0: Oke.
1: Nanti minta tolong kamu Mbak Yu.
0: Nje.
1: Nanti aku dikasih lagu tanpa kamu Mbak Yu. Ya.
0: Tanpa kamu, oke.
1: Iya. Salamnya Dimas Rudianto di Kalimantan. Dimas Mudiono di Tuban. Sudah tahu pokoknya semua sampai capek Mbak Yu ya.
0: Nje.
1: Nanti lagunya aku tunggu.
0: Oke, dari Mama Sarifin ya.
1: Enak Mbak Yu, pokoknya semua tak kasih salam. Nanti malam bisa diulangi lagi.
0: Nje.
1: Terima kasih dulu Mbak Yu ya.
0: Iya.
1: Selamat siang Mbak Yu.
0: Selamat siang juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Bu Erni ya, dangdutnya RRI Madiun mantap. Salamnya untuk Pak Donoswara, Pak Rusdianto, Mas Muhammad, Mbak Wulan, Bu Sekartaji, Bu Mari, Bu Susi, Bu Samiran, Mbak Oktavia, Ning Gayatri, dan buat semuanya aja ya. Kalau harga daging ayam sama apa ini, telur turun enak ya, sering-sering masak ayam dan juga telur. Requestnya harapan dan duka, ditunggu ya untuk lagunya. Satu penelpon ada yang gabung, ada Busur yang ada di Lembeyan Magetan. Selamat siang Bro Dangdut.
2: Dangdutnya dari Madiun, mantep. Assalamualaikum Mbak Satya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masak apa? Ayam apa telur?
2: Telur.
0: Diapain?
2: Digoreng.
0: Iya, yang biasanya tuh aku cuma satu ya, itu sekarang aku dua.
2: Sama.
0: Saking murahnya ya kan.
2: Iya sama deh.
0: Lah iya, oh alah ya. Kalau
2: jadi lagi ikut.
0: Kenapa kenapa pripun?
2: Lagi anu ikut menikmati murahnya telur Mbak Zatia. Lah iya. Jadi sekali makan itu tiap hari telur ya, di sayur, di dadar, di ceplok gitu. Kalau di sayur yang utuh-utuh kemudian digoreng terus dibumbuin itu, kasih kuah itu telurnya dua.
0: Oh gitu.
2: Kalau di ceplok itu ntar biasanya satu orang satu gitu.
0: Waduh, kan biasanya dibagi-bagi.
2: Berdua nanti tiga.
0: Gitu. Dulu kalau pas harganya mahal itu nggak diceplok tapi didadar ya toh. Terus dikasih apa itu loncang ya. Daun bawang nanti dipotong-potong. Ya, dipotong-potong ya ben babar gitulah.
2: Betul.
0: Kalau di tempatnya iya, kalau di tempatnya Busur berapa per kilo?
2: Yang umum 22 Mbak Satya.
0: Oh, 22 gitu ya.
2: Ada juga yang 21
0: masa?
2: Gitu. Ada. Ada, cuman saya kebetulan belinya 22 terus gitu. Soalnya saya nunggu di rumah, udah diantar sampai rumah, saya tinggal di manis gitu.
0: Oh lah iya.
2: Kali beli 2 kilo gitu kan. Dia yang nganter juga kan ini kan. Iya. Jadi aslinya itu telur murah itu karena di drop dari Blitar, Mbak.
0: Oh, karena di sana banyak ya.
2: Kabarnya penjualnya gitu sih. Kalau di Magetan sendiri sebenarnya masih ini sih, stoknya aman, istilahnya masih harganya tinggi gitu.
0: Terus juga apa ya, sekarang kan orang-orang pada nyobain itu loh, bikin apa ternak ayam petelur sendiri gitu ya. Mungkin juga gak sih itu mempengaruhi?
2: Bisa jadi, tapi kayaknya memang lagi ini Mbak, kadang itu kan ayam itu bertelurnya bagus gitu ya. Kemudian peternaknya mungkin bertambah, petani ayam petelur ya Mbak Satya ya. Itu bisa jadi bertambah, kemudian mereka semuanya lagi pada apa namanya panenannya bagus gitu loh Mbak Satya. Mungkin begitu ya.
0: Iya, benar-benar.
2: Jadi akhirnya di sini akhirnya kan ikutan harga juga gitu loh.
0: Iya, jadinya harganya juga up ya.
2: Terlalu lama kan nanti juga busuk, nggak bagus
0: bener,
2: kan.
0: Bener. Tapi memang pas harga murah ini apa ya, kondisi telur tuh bagus-bagus loh. Dari bagus apa banget. Cangkangnya apa kulitannya itu bagus-bagus, warna-warnanya gitu ya.
2: Telur merah itu warnanya merah kan, cangkangnya tebel itu kan Mbak Satya.
0: Baik, mungkin bukan juga faktor cuaca mempengaruhi kali ya.
2: Bisa jadi Mbak Satya.
0: Kita kan nggak tahu, tapi kita sebagai penikmat kan mengira-ngira gitu ya.
2: Ya kayak panen misalkan cabai itu ya Mbak Satya. Kadang kan ada masanya nanam cabai itu sulit gitu kan. Di sana paten, di sini paten gitu. Penyakit patek yang busuk itu loh Mbak Satya. Jadi kan terus akhirnya mahal gitu kan. Pas semuanya nanam di pot aja, buahnya banyak gitu kan.
0: Benar.
2: Itu kan bisa murah gitu kan. Ya sepertinya kurang lebih aja seperti itu gitu loh.
0: Semoga jadi nanti kalau pas katanya kan ini karena MBG libur ya, pertengahan Juli kita lihat aja nanti harganya gimana gitu ya.
2: Ya nanti sudah surut emang. Selain MBG sudah jalan, mungkin ya memang kondisinya sudah berkurang.
0: Iya. Oke lah Busur,
2: kita nikmati saja deh Mbak Satya ya, lagi murah kita senang ya. Sisi lain ada yang mahal, beras mahal mungkin ya.
0: Kita banyak makan protein ya, asal nggak apa jadi apa kalau orang kan kadang ada yang mungkin jerawatan atau bisul karena terlalu banyak telur. Semoga nggak seperti itu.
2: Aman.
0: Busur pengen denger lagu apa siang ini Busur?
2: Saya mau lagunya apa ya Mbak ya saja ya. Apa Via Valen itu aja?
0: Via Valen yang apa aja?
2: Sayang apa?
0: Oh,
2: Crew itu ya.
0: Ya.
2: Itu aja. Itu rasa rame itu musiknya itu.
0: Rame.
2: Pokoknya yang seru, lagi pengen yang seru-seru.
0: Oke. Okay.
2: Buat salam nih Mbak Sete ya.
0: Monggo.
2: Tadi buat Pak Dedono, kemudian Mbak Bu Susi, Mbak Wulan, Bu Mari, Mbak Butika, kemudian yang di Ponorogo siapa ya?
0: Bu Erni.
2: Ada yang chat tadi. Bu Erni. Hmm. Ada Bu Mami. Yang di Pacitan juga ada Mamuco Mbak Satya ya, yang di Mangetan Bu Setyo, kemudian Pak Yono, yang di Ngawi, yang di Bojonegoro Lekmun, semoga sehat selalu Mbak Yowi, semuanya aja ya, yang di Kalbar ya Pak Hartono, ya barusan naik tadi ya, udah naik
0: belum.
2: Oh, belum ya. Oh tadi singgol sama Pak Dedono tadi ya. Kemarin deng. Ya buat semua aja ya Mbak Satya. Okay, ya.
0: Yeah.
2: Spesial buat Mbak Satya, selamat menikmati tur murah. Ya jangan cuma dua
0: sehari empat gitu ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sur di Magetan sudah bergabung. Informasi terkini kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Magetan mengingatkan pelaku usaha agar memenuhi kewajiban dokumen lingkungan sesuai tingkat resiko usahanya. Hal ini disampaikan dalam kegiatan pembinaan, penataan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup di ruang pertemuan Ki Mageti hari Kamis yang lalu. Kegiatan ini diikuti Koordinator Kecamatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG se-Kabupaten Magetan dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Selain DLH, pembinaan juga menghadirkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Magetan untuk memberikan penjelasan mengenai perizinan usaha melalui sistem online Single Submission atau OSS. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Kaniago menegaskan penguatan ketahanan pangan menjadi program strategis pemerintah. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menargetkan swasembada pangan, tetapi juga ingin menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Pernyataan ini disampaikan saat meninjau gudang Bulog Pulau Brayan Darat 1 Medan Sumatera Utara pada hari Jumat kemarin. Ini dilakukan untuk memastikan kesiapan cadangan beras pemerintah dan sistem distribusi pangan. Jamari menyatakan pemerintah terus memperluas lahan pertanian untuk mendukung peningkatan produksi pangan nasional. Menurutnya ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian pangan Indonesia. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim perbedaan warna ikon profil WhatsApp hijau, biru, merah, dan hijau muda menandakan status pemblokiran atau keaktifan akun tertentu.
5: Tapi itu hoax.
4: Klaim dengan narasi mengenai makna perbedaan warna ikon profil bawaan WhatsApp adalah hoax.
6: Faktanya,
4: dilansir dari Tempo.co, variasi warna ikon profil bawaan WhatsApp tidak memiliki arti khusus. Pakar keamanan cyber dari Vaxicon, Alphonse Tanujaya, menjelaskan bahwa Meta mengacak warna ikon profil tersebut. Perubahan warna ini murni pembaruan estetika visual. Sebelumnya, ikon profil bawaan WhatsApp seragam menggunakan siluet putih dan abu-abu. Ikon bawaan ini muncul ketika pemilik akun tidak menyimpan nomor, diblokir, atau dikecualikan pada tampilan profil.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ada juga yang sudah WhatsApp ya di siang hari ini. Ada Bu Sukasiati, requestnya nganggur, terima kasih ya. Kemudian ada juga Neng Gayatri ya, Bahtera Cinta yang diminta ya, sehat bahagia selalu, salamnya buat Bapak Dono, Mbak Sekartaji, Pak Rusdianto, Mbak Wulan, Pak Disongo-songo, Bu Mari, Bu Ernik sekalian ya, Uti Susi minta lagunya Bahtera Cinta. Terima kasih sudah mendengarkan Pro 1 RRI Madiun. Ada Mbak Susi yang ada di Jalan Mangga, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap.

0: Itu kalau endoke digodhog dadi endok glundung. Kalau diceplok sama didadar kan beda lagi, nggak seperti itu.
1: Ya biasanya aku kalau anu telur dua dikasih
0: Oh.
1: daun bawang itu
0: Oh.
1: aja dua, udah dua orang udah
0: Oh,
1: cukup
0: cukup.
1: masak ya.
0: Tapi dalam seminggu tuh bisa sampai berapa kilo? 1 kilo ada? Nggak sampai ya?
1: Wah, 1 kilo itu buat seminggu loh Mbak.
0: Buat seminggu. Apalagi kalau punya anak kecil ya.
1: Enggak, saya hidupnya cuma tinggal sama bapaknya loh.
0: Oh, tapi ya juga suka telur ya. Kalau 1 kilo kan berapa? Sampai 15-16 biji lah ya.
1: Ya, 16 biji lah.
0: Oke lah, tapi seneng nggak sih kalau harga ayam turun, telur turun, seneng nggak?
1: Ya suka lah ya, apalagi bahan-bahan pokok semuanya turun tuh aku malah seneng.
0: Harga bahan pokok turun tapi yang nggak ada duit ya sama aja ya.
1: Ya itu.
0: Masalah utama
1: Susahnya udah.
0: nomor satu ya.
1: Iya. Yang penting sehat bisa cari
0: Amin, amin, semoga.
1: ini ya, Mbak.
0: Iya.
1: Terus.
0: Diusahakan gitu ya. Baik.
1: Iya.
0: Mbak Susi pengen denger lagu apa? Semoga ada waktu dan ada nih.
1: Ya, nanti kalau ada waktu aku minta
0: Apa?
1: gara-gara botol ya, Mbak.
0: Gara-gara
1: Satya.
0: botol.
1: Ya.
0: Oke.
1: Gara-gara botol jadi nakal.
0: Ditunggu lagunya.
1: Ya, tadi salamnya ada busur, makasih senggolanipun busur sugeng sonten. Ya salamnya buat Pak Rusdianto, Pak Dono Sworo, Likmut, Mas Mokamat, Eyang Bonjor, Pak Fauzi, Bopo Songo Songo sugeng sonten, Mas Tommy Sakti, Bopo Agung Suryo, Mas Niko, Mas Wahyu Ning Gayatri, Mas Rendra sugeng sonten.
0: Iya, masih siang loh ini.
1: Kagem ning
0: Ning siapa?
1: Ning Gayatri, kagem Bunda Erni.
0: Iya.
1: Nah, ini kan siang setengah sonten tuh.
0: Menuju ke sore ya.
1: Siang setengah sonten.
0: Iya. Oke.
1: Ya, salam buat Bu Mesila, Bu Mari, Bu Tika, Bunda Deno, Bunda Kartaji, Bunda Kartina, Bunda Samiran, Mbak Ulan, Mbak Cantik Oftavia, Mbak Priska, Mbak Dian, Teteh Lilis, Mbak TKP, Bunda Mayang, sugeng mendengarkan Mbak Satya.
0: Ya, oke.
1: Ya, buat Mbak Satya, selamat bertugas, semoga saya selalu bersama keluarga.
0: Amin, terima
1: dan
0: kasih.
1: Tambah lancar rezekinya.
0: Ya, amin.
1: Ada nggak Mbak Satya?
0: Insya Allah ada.
1: Terima kasih waktunya Mbak Satya.
0: Sama-sama.
1: Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok, tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab, jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Hai ayah.
1: Ada apa nak?
0: Ayah adalah ayah yang paling beruntung di dunia ini.
1: Kok bisa?
0: Karena di tahun ajaran baru, ayah gak usah repot-repot beliin buku pelajaran ya.
1: Oh gak usah repot, memangnya ada apa?
0: Karena aku gak naik kelas ya.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, akhirnya sampai di sini ya untuk Kuro Dangdut yang kami hadirkan untuk Anda. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bu Sur ya, yang ada di Magetan ya, mumpung harga ayam juga sedang turun, harga telur juga turun, ya kita ini ya mengenak-enakan gitu ya, kita manfaatkan begitu ya. Bahkan juga kalau tadi Anda sempat mendengar ya dinamika siang yang dikabarkan oleh reporter Eka Wulan bahwa di Ponorogo itu PLT Bupati Ponorogo Bunda Lis Diarita itu juga menggerakkan para ASN ya untuk membeli telur dari para peternak lokal. Hal ini juga tentunya untuk menjaga agar apa ya, stok yang melimpah ini tetap terdistribusi gitu pendengar ya. Jadi tetap ada hasil yang didapatkan oleh para peternak. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di Pro 1 RRI Madiun. Hari ini untuk azan asyar nantinya akan dikumandangkan pada pukul 15 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita akan ketemu di segmen Madiun sore ini. Nanti ada Dunia Pramuka yang akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Program 1 Radio Republik Indonesia, Madiun pendengar masih bersama Anda dan saat ini Madiun sore ini mulai kami hadirkan untuk Anda di Studio Pro 1 sudah menunjukkan pukul 15 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Kini saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar Allah.

Boom! أشهد أن لا

أشهد أن لا

0: Adzan Asyhar untuk wilayah Madiun dan sekitarnya telah berkumandang. Selamat menunaikan ibadah sholat asyhar untuk Anda yang menjalankannya. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.
1: Pro 1 RRI Madiun. Motivasi hari ini. Tidak semua orang yang baik dengan kita mempunyai hati yang ikhlas untuk berkawan. Kita boleh bersangka baik dengan semua orang, tapi jangan sangka semua orang itu baik. Walaupun rambut sama hitam, tapi hati manusia tidak sama sifatnya.
0: Pendengar Pro 1 RRI Madiun Dunia Pramuka, sore hari ini kita akan bersama dengan Saka Bayangkara Polres Madiun.
2: Selamat siang sahabat RRI di seluruh Indonesia, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam acara Dunia Pramuka. Hari ini kita hadir membawa keceriaan dan tentunya semangat kepramukaan. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Sahabat RRI dimanapun berada, mari kita awali hari ini dengan senyum dan semangat, karena pramuka selalu identik dengan keceriaan, persaudaraan, dan kerjasama. Dan hari ini sudah hadir kakak-kakak dari Saka Bayangkara Polres Madiun yang biasanya latihannya di lapangan, hari ini spesial latihannya di studio RRI. Kak Nini, sapa dulu ya. Dua kali tepuk pramuka.
3: Pramuka siap jadi teladan.
2: Kak Nini ulangi lagi ya. Dua kali tepuk pramuka.
3: Pramuka siap jadi teladan.
2: Nah, sebelum kita berkenalan, siapa aja sih yang sudah hadir di sini, dan nanti kita akan bertanya-tanya tentang apa sih Saka Bayangkara itu ya, dan tentunya kegiatan-kegiatannya apa saja. Dan inilah lagu pembuka himne pramuka dan Mas Jayalah Pramuka.

0: Ya, kembali lagi bersama Dunia Pramuka. Nah, tentunya para pendengar di rumah penasaran ya, siapa aja sih yang sudah hadir di sini? Kita kenalan dari sebelah Kak Nini. Silahkan Kak.
1: Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Javier Abin Musyawa, angkatan 26, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Ngeger.
2: Baik, saya Hanif Amrullah Putra Hitano dari Saga Bayangkara Polres Madiun, angkatan 26, sekolah saya SMA Negeri 1 Ngeger.
3: Baik, saya Rizky Ramadhani, saya dari Saga Bayangkara Polres Madiun, angkatan 26, dan saya bersekolah di SMA Negeri 1 Ndolopo.
4: Baik, mohon izin. Saya Fabian Brilianio Widiyadana dari Saga Bayangkara Polres Madiun, angkatan 26, saya bersekolah di SMA Negeri 1 Ndolopo.
5: Perkenalkan, nama saya Aurel Melian Rizky. Saya dari Saka Bayangkara, Polres Madiun, angkatan 26. Asal sekolah saya dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Madiun.
6: Perkenalkan, saya Zahra Khalifa dari Saka Bayangkara, Polres Madiun, angkatan 26. Asal sekolah SMK Negeri 1 Bonsari.
7: Baik, saya Syakela Aufab. Saya dari Saka Bayangkara, Polres Madiun, angkatan 26. Saya berasal sekolah dari SMA Negeri 1 Ngeger.
8: Perkenalkan, nama saya Ser Rahma Fitrianingrum, berasal dari Saka Bayangkara Polres Madiun angkatan 26. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Ndolopo.
9: Baik, saya Fira Khotimatul Husna, berasal dari Saka Bayangkara Polres Madiun angkatan 26, asal sekolah dari SMKN 1 Ngeger.
10: Baik, saya Dinda Ayu Pratama, saya dari Saka Bayangkara Polres Madiun angkatan 26, asal sekolah dari SMK Negeri 1 Kebonsari.
11: Baik, saya Silviana Eka Putri Cahyani dari Saka Bayangkara Polres Madiun angkatan 26. Saya bersekolah di SMK Kesehatan Aditapa Madiun.
12: Saya Gading Mutiara Madani dari anggota Saka Bayangkara Polres Madiun asal sekolah SMKN Negeri 1 Ngeger.
13: Perkenalkan, saya Saskia Anggraini dari Saka Bayangkara Polres Madiun angkatan 26. Saya berasal dari SMK Kesehatan Aditapa Madiun.
14: Perkenalkan, nama saya Dia Afifah dari Saka Bayangkara Polres Madiun angkatan 26. Saya bersekolah di SMK Kesehatan Aditapa Madiun.
15: Perkenalkan, nama saya Fatia Syarifatun Nisa. Saya berasal dari anggota Saka Bayangkara Polres Madiun. Saya sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 1 Madiun.
0: Ya, dua kali tepuk pramuka. Ya, kalau adik-adik ini angkatan 26, kalau Kak Nini ini angkatan pertama Saka Bayangkaranya Polres Madiun. Jadi jaraknya sudah 26 tahun ya, gitu kira-kira. Dan Saka Bayangkara adalah salah satu satuan karya pramuka atau Saka terbesar dan paling berkembang di Indonesia yang menjadi wadah pendidikan kebayangkaraan. Saka ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membentuk karakter generasi muda yang disiplin, peduli, dan bertanggung jawab. Saka Bayangkara dibentuk melalui kerjasama antara Gerakan Pramuka dengan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri, di mana pembinaannya biasanya dilakukan oleh Satbimas Polres setempat. Nah, sebelumnya Kak Nini mau berbincang-bincang ya, atau apa ya, apa aja sih kegiatan-kegiatan tentang Saka Bayangkara? Kak Saskia mungkin bisa menjelaskan kegiatannya apa aja dan prestasi-prestasi yang pernah diraih khususnya Saka Bayangkara Polres Madiun.
13: Ya Kak, sekilas nih mengenai Saka Bayangkara. Saka Bayangkara atau biasa disebut Prasbara adalah satuan karya kepramukaan di bawah naungan kepolisian khususnya di Satbinmas yang berfokus pada keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk kegiatan utama di pangkalan kami itu ada 3 Kak, yaitu latihan rutin, kegiatan PAM, dan penempuhan atribut.
0: Dan mungkin adik Gading atau Kak Gading menambahkan.
12: Ya Kak, jadi setiap atribut yang menempel di badan kami Kami mendapatkannya dengan cara penempuhan, jadi tidak sembarang tempel ya kak. Juga ada beberapa kegiatan tambahan seperti buka dan sahur bersama, kegiatan refleks angkatan, silaturahmi, latihan gabungan, dan perkemahan luar daerah. Di tahun kemarin kami menghadiri perkemahan Bakti Pancasila Polda Jatim di Lawu Malang, Peran Saka Sejatim, dan Kemah Merah Putih.
0: Wah, menarik sekali ya. Dan ngomong-ngomong, di setiap latihan apa aja sih yang dipelajari? Dan untuk apa itu, khususnya untuk kepramukaan itu?
12: Kegiatan latihan kami tidak beda jauh ya kak dari kegiatan pramuka umum di Gudeb. Kami juga mempunyai 4 krida, yaitu krida lantas, krida P2B, krida TPTKP, dan krida Kamtibmas. Di setiap krida mempunyai fokus masing-masing, seperti krida lantas, kita dilatih untuk meningkatkan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas.
13: Di P2B, kita mempelajari tentang penanggulangan dan pencegahan bencana alam, lalu TPTKP, tindakan pertama tempat kejadian perkara. Ini berfokus pada pengamanan lokasi kejadian perkara untuk pengamanan barang bukti. Lah, kalau Kamtibmas, kita diajari latihan bela diri untuk keamanan dan ketertiban masyarakat.
0: Luar biasa sekali materi yang dipelajari, dari kepramukaan sampai dengan kepolisian dipelajari semua. Materi sudah, kegiatan juga sudah. Kira-kira hubungan antara anggota nih seperti apa ya? Apakah erat pramuka yang dibayangkan?
12: Ya, pertanyaan bagus nih kak. Alhamdulillahnya hubungan antar anggota kami sangat erat. Walaupun kami berasal dari sekolah yang berbeda, bahkan kami merasa lebih erat persahabatannya dari ekstra maupun organisasi lain. Apalagi kami sudah melewati kemah besar, yaitu kemah penempuhan Bedge Segi 5 yang dilangsungkan selama 5 hari berturut-turut.
0: Wah, kemah sampai 5 hari sangat menarik ya nih. Kira-kira apa aja sih tips agar pertemanan antar anggota semakin kompak? Dan apa pesan untuk teman-teman yang sedang berorganisasi?
13: Oke, kunci dari kompaknya sebuah organisasi adalah komunikasi, kerjasamanya, dan saling mengerti. Pesan dari kami, kekuatan organisasi bukan hanya pada jumlah anggotanya, tetapi pada seberapa kompak mereka bergerak bersama.
0: Terima kasih untuk adik-adik, semoga prestasinya terus bertambah dan bisa membanggakan orang tua, sekolah, dan bangsa Indonesia. Sekarang Kak Nini mau bertanya kepada Kak Dani. Hai, hai.
16: Halo Kak.
0: Iya, kelas berapa Kak Dani?
16: Saya kelas 11.
0: Kelas 11. Kenapa sih Kak memilih Saka Bhayangkara?
16: Ya, tentunya yang pertama, saya waktu masuk SMA, saya tertarik kepada pramuka ya Kak ya. Pada pramuka, lalu saya dikasih info nih dari teman, ada yang namanya Saka Bhayangkara. Terus saya ulik lah, saya cari-cari, ternyata Saka Bhayangkara yaitu di bawah naungan kepolisian, dan di mana juga saya tertarik itu. Nah, terus saya memutuskan untuk join.
0: Nah, selain Kak Dani, mungkin Kak Gading, kenapa memilih Saka Bhayangkara?
12: Kalau dari saya pribadi, dulu waktu kemah PTA ya kak, di sekolahan saya ada sosialisasi mengenai apa sih Saka Bhayangkara itu. Ya dari situ saya melihat kakak-kakak senior yang sangat-sangat gagah, jadi saya tertarik buat join gitu kak, kalau dari saya.
0: Nah itu dari Kak Dani dan Kak Gading. Selanjutnya Kak Aurel, kenapa memilih Saka Bhayangkara?
5: Ya karena seperti yang diucapkan sama Kak Gading tadi, waktu perkemahan penerimaan tamu ambalan di sekolah saya juga ada sosialisasi dari Saka Bhayangkara Polres Madiun, dan sosialisasinya itu sangat meriah dan membuat saya tertarik untuk masuk ke organisasi Saka Bhayangkara Polres Madiun.
0: Ya itu tadi sebagian sudah diwakili oleh kakak-kakak yang di sini ya, kenapa alasan, dan mungkin kegiatan yang paling menarik selama ini yang sudah diikuti apa Kak Dani?
16: Kalau menurut saya ada dua kegiatan yang menarik yang pernah saya alami selama saya menjadi senior maupun junior Saka Bayangkara Polres Madiun, yaitu ada kegiatan PAM atau pengamanan arus mudik, yaitu berfokus pada pengamanan lalu lintas, biasanya dilakukan pada saat Nataru, Natal Tahun Baru, dan sebentar lagi nih Kak, waktu Lebaran mudik. Nah, yang kedua yaitu kegiatan rafling atau kita menuruni dari ketinggian menggunakan tali, yang dimana itu sangat mentalnya sangat dimainkan di situ.
0: Nah, stop dulu untuk kakak-kakak yang lain, disimpan dulu jawabannya ya. Kita istirahat sejenak. Inilah persembahan lagu dengan judul Pramuka Sejati. Selamat mendengarkan.

0: 2 kali tepuk pramuka.
1: Pramuka siap jadi teladan.
2: Iya, kembali lagi bersama Dunia Pramuka. Masih sekilas tentang kegiatan kepramukaan, Kak Nini mau bertanya kepada Kak Hanif. Halo Kak Hanif.
3: Halo Kak.
2: Ya, Kak Hanif sekarang kelas berapa?
3: Siap, saya kelas 11 di SMA.
2: Kelas 11 berarti sudah senior ya.
3: Siap.
2: Suka dukanya masuk Saka Bhayangkara itu apa?
3: Suka duka masuk Saka Bhayangkara pastinya di awal-awal mungkin waktu jadi junior awal mungkin sama seniornya masih dienakan gitu Kak. Tapi mungkin lama-kelamaan pendidikan dari kakak senior mulai dikeraskan. Jadi membuat mental para junior itu sedikit tergoyahkan. Tapi berkat bantuan solidaritas dengan teman-teman saya bisa melewati sampai senior sekarang. Terima kasih Kak.
2: Itu menurut Kak Hanif. Kalau Kak Jafar ya, pengalaman yang tak terlupakan selama masuk Saka Bhayangkara.
4: Baik, mungkin untuk pengalaman yang tidak akan terlupakan yaitu pengalaman bisa berkegiatan bersama-sama bersama teman-teman, dan teman-temannya itu sangat seru-seru sekali Kak. Jadi saya tidak akan melupakan pengalaman itu. Saya berkesan sekali dengan kegiatan bersama teman-teman. Saya memiliki pengalaman yang tidak akan terlupakan gitu.
2: Yang tidak terlupakan. Kalau Kak Saskia, itu apa kegiatannya?
5: Oke, untuk kegiatan di Saka Bhayangkara nih Kak ya, sebetulnya itu semuanya sangat seru. Cuman kalau misal kita ada event atau PAM, itu kan kita lakukannya bersama-sama. Jadi lebih terasa kebersamaannya, solidaritasnya gitu.
2: Untuk Kak Gading, mungkin pesan untuk teman-teman yang belum masuk Saka Bhayangkara itu apa sih?
6: Kalau pesan dari saya mungkin
2: gimana ya, teman yang lainnya.
6: Oh
2: ya.
6: Ayo dong cobain join Saka Bhayangkara. Banyak loh teman-temannya, seru banget. Terus kita juga bisa kenal sama teman-teman yang berbeda sekolah, beda kecamatan. Apalagi kita di setiap tahunnya itu ada kegiatan perkemahan gabungan dari seluruh Saka Bhayangkara Jawa Timur. Itu Kak, jadi dijamin seru deh kalau ikut Saka Bhayangkara, menambah wawasan juga tentunya.
2: Iya, dan siapa

0: Ya sih kak yang boleh ikut menjadi anggota Saka Bhayangkara.
1: Untuk syarat tertulisnya itu dari golongan pramuka penegak dan pandega.
2: Ya betul sekali, dan tidak terkhususkan untuk kelas 10 aja kak. Mungkin untuk kakak-kakak SMA atau MA sederajat dari kelas 10, 11, 12 bisa join ke Saka Bhayangkara.
0: Ya itu untuk, dan latihannya setiap hari apa sih kak?
2: Nah kalau di Saka Bhayangkara Polres Madiun khususnya, kita latihannya itu seminggu dua kali kak. Yaitu ada latihan tambahan dan latihan rutin. Kalau latihan tambahan kita bertempatan di lapangan belakang SMA Negeri 1 Geger pada setiap hari Sabtu. Dan latihan rutinnya kita bertempat di Polres Madiun khususnya di lapangan Tribrata.
0: Jadi tempat latihannya berada di
1: Polres Madiun.
0: Ya, terima kasih kakak-kakak yang sudah hadir di sini, dan di sini juga sudah hadir Kak Eko sebagai pamong Saka Bhayangkara.
3: Baik kan ini, terima kasih.
0: Iya, mungkin bisa kenalan dulu Kak dengan para pendengar yang di rumah dan dimanapun berada ini.
3: Baik, kan ini saya ucapkan selamat siang pada Bapak Ibu pendengar radio RRI Madiun yang senantiasa mendengarkan di channel-channel yang sudah disiapkan oleh RRI Madiun. Kami Kak Eko Budianto selaku pamong Saka Bhayangkara kali ini mendapat undangan siaran langsung di studio RRI Madiun. Hal ini kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan yang sudah memberikan kesempatan pada kami adik-adik Saka Bhayangkara untuk mengisi acara khususnya yang berkaitan dengan ke Saka Bhayangkara. Begitu kan ini?
0: Iya. Sehat ya Kak Eko ya?
3: Alhamdulillah Kak.
0: Iya, masih sama seperti dulu Kak Eko waktu menjadi pamong saya.
3: Masih. Nah, ini kan termasuk Kak Nini penyanyi juga dulu menjadi anggota Saka, sampai sekarang pun ini pamongnya masih bertahan kan.
0: Iya. Terima kasih. Kak Eko, kalau boleh tahu sebetulnya apa sih Kak yang dinamakan Saka Bhayangkara itu?
3: Pada dasarnya kan ini adalah merupakan wadah ya. Jadi wadah pembinaan bagi pramuka, penegak dan pendeka di bawah naungan Polri khususnya yang ada di Saka Bhayangkara Polres Madiun untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam ini berfokus pada pengabdian masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang membentuk karakter tangguh menjadi pelopor keselamatan terutama dalam berlalu lintas serta kehidupan bersosial masyarakat Kak.
0: Yaitu Saka Bhayangkara. Dan di sini ya Kak ya, di era sekarang inilah ya, banyak orang mengatakan bahwa mengikuti kegiatan pramuka ataupun Saka Bhayangkara itu tidak ada gunanya, bahkan hanya terkesan membuang waktu dan berpanas-panasan saja. Lalu kira-kira apa Kak tujuannya mengikuti kegiatan Saka Bhayangkara itu?
3: Iya betul sekali Kak, memang kita tidak bisa mungkin bahwasanya tujuan Saka Bhayangkara adalah mewujudkan kader-kader bangsa yang memiliki akhlak dan moral Pancasila, guna ikut serta bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pendidikan kebhayangkaraan. Di dalam gerakan pramuka ini Kak, khususnya Saka Bhayangkara juga diberikan materi-materi atau krida. Krida Saka Bhayangkara yaitu ada 4, krida Timas, krida Lantas, krida TPTKP dan penanggulangan bencana. Nah, secara teknis adik-adik ini tadi sampaikan bahwa setiap minggu latihan di Polres dan setiap minggu juga kita memberikan materi krida Kakak. Jadi secara bertahap kita memberikan materi ini kepada adik-adik sampai dengan 1 tahun ke depan Kakak.
0: Dan apa ya Kak? Berarti apa ya Kak ya? omongan orang itu dari zaman dulu saya mengikuti kegiatan Saka Bhayangkara itu belum berubah ya, image-nya orang-orang. Padahal kalau kita itu ikut Saka ataupun Pramuka itu masih terngiang sampai sekarang Kak, ilmunya itu masih terbawa sampai sekarang itu.
3: Iya betul Kak, padahal kita sendiri sudah 25 tahun mendampingi adik-adik Saka ini Kak ya. Tidak waktu yang sebentar tapi ya lumayan lama Kak. Bahkan mungkin hampir mendekati pensiun menjadi pamong Saka ini Kak.
0: Iya. Iya betul sekali. Dan sejauh mana Kak minat dan bakat generasi muda sekarang terhadap kegiatan kepramukaan itu Kak?
3: Pada dasarnya Kak, dari generasi-generasi tahun ke tahun ini pada prinsipnya memang ada penurunan minat dan bakat terhadap kepramukaan, khususnya kegiatan Saka Bhayangkara Kak. Terlepas dari kompleksitas masalah, banyaknya pelajar yang saking padatnya, ada yang sampai pulang jam 5, jam 4 sehingga mungkin tidak mendapat dukungan dari orang tua. Ada yang mengatakan tidak ada gunanya, hanya dapat capek dan panas. Ada juga yang mengatakan bahwasanya sudah enggak relevan dengan zaman, padahal pembentukan karakter disiplin Kak ya, sesuai dengan di Saka Bhayangkara ini sangat kuat sekali. Pada prinsipnya kegiatan-kegiatan yang oleh sebagian orang ini dianggap tidak berguna harus kita imbangi dengan kegiatan yang bersifat menarik Kak. Dulu mungkin pramuka punya ada yang dikudep itu hanya di dalam sekolah, tidak ada kegiatan yang bersifat outbound atau mungkin yang bersifat fun-fun Kak. Jadi itu sedikit banyak yang membuat adik-adik generasi sekarang kurang minat. Oleh karena itu beberapa materi kita Kakak sering kita di luar Kak. Misalnya kita kegiatan outbound, kegiatan pendakian atau lain-lain. Bahkan tidak jarang kita berkemah di alam Kak. Sehingga nuansa keluar dari penatnya pelajaran di sekolah itu serasa bebas Kak.
0: Bebas,
3: jadi ya, menikmati keindahan alam itu salah satu kiat-kiat kita untuk menarik itu. Kemudian bagi orang tua, kami menghimbau pada bapak ibu sekalian yang mungkin ada putra putrinya yang mungkin belum bergabung menjadi pramuka Saka Bhayangkara atau mungkin ke Saka lainnya, tidak ada salahnya bapak ibu sekalian. Kenapa? Pembentukan karakter ini cukup sangat membantu sekali bapak ibu sekalian di dalam karakter anak-anak kita. Pengaruh era globalisasi, kemudian mentalitas, insya Allah saya jamin Kak, Saka Bhayangkara ini lebih tangguh. Dan beberapa dari alumni kakak saya bahkan ini sudah banyak sekali yang menjadi anggota Polri, TNI, kemudian di pelayaran juga ada, kemudian di guru juga ada, dan berbagai macam Kak. Sehingga paling tidak bekal mental ini sudah siap.
0: Ya betul.
3: Dibandingkan sekali, dengan Kak, tidak yang sama sekali Kak. Ya, kira-kira gitu Kak.
0: Iya Kak. Betul sekali itu Kak. Di tempat apa ya Kak, di dalam Saka Bhayangkara itu pokok banyak sekali manfaatnya gitu ya.
3: Sangat banyak sekali. Memang kelihatan keras ya, tapi sebetulnya itu baik untuk anak-anak. Anak-anak kita enggak boleh hanya dimanja Kak. Kalau hanya dimanja ya mohon maaf, nanti mentalnya yang tidak siap. Apabila kita mungkin saat sekolah di luar atau mungkin bekerja di jauh atau mungkin mendapatkan tekanan suatu pekerjaan itu akan beda Kak, mana yang terlatih secara mental dan tidak itu akan terlatih.
0: Iya, dan latihannya kan hari Minggu ya Kak. Itu betul, saja Kak. Sudah apa ya Kak ya, sudah beda ya. Betul. Dari teman-temannya yang lainnya hari Minggu jalan-jalan, kalau adik Saka Bhayangkara kan tidak seperti itu.
3: Betul sekali Kak, memang perlu perjuangan yang sangat luar biasa terutama dari segi mental adik-adik ya. Seharusnya mungkin hari Minggu itu digunakan untuk ya mohon maaf mungkin bersih-bersih, membantu orang tua, bersih-bersih rumah dan sebagainya, tapi adik-adik masih menyempatkan waktu untuk ngikut latihan Saka. Sekali lagi saya juga lagi mengucapkan pada bapak ibu sekalian yang putra putrinya mengikuti kegiatan Saka Bhayangkara di Polres, saya ucapkan terima kasih dan mohon dukungannya Kak, di support. Jangan sampai mengatakan hari Minggu ikut pramuka apa enggak kesel. Nah, itu kan secara enggak langsung menurunkan mental Kak.
0: Iya, jadi kita support, tetap support dari aja. Orang tua dan keluarga itu amat sangat
3: betul sekali.
0: Membantu,
3: jadi
0: gitu, Kak.
3: Ya ibarat kita aja pamong Saka 25 tahun ya kita fine-fine saja kak. Kira-kira gitu kak.
0: Iya, dan mungkin Kak Eko, perkembangan Saka Bayangkara di Polres Madiun sejauh ini bagaimana kak?
3: Alhamdulillah kak, walaupun tidak signifikan di tengah era globalisasi, Saka Bayangkara khususnya di Kabupaten Madiun dan Polres Madiun ini masih eksis kak. Masih eksis sama. Terbukti di Polres Madiun ini ada 3 pangkalan kak. Kebetulan yang pertama di pangkal di Polres Madiun, kemudian di pangkalan di Polsek Mejayan, dan pangkal di Polsek Kebonsari. Nah, masing-masing pangkalan ini tetap terjalin komunikasi, kak. Jadi beberapa kegiatan itu kita gabungan. Karena secara nggak langsung 3 pangkalan ini tetap di bawah naungan Saka Bayangkara Polres Madiun. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, masing-masing pangkalan ini, kakak, baik di Polres maupun di Polsek merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi momentum ini saya harapkan adik-adik memupuk semangat persatuan. Kita tidak membawa bendera sekolah maupun bendera-bendera organisasi lainnya. Kita di sini membawa bendera pramuka, khususnya pramuka Sayangka Bayangkara. Sehingga adik-adik ke depan dimanapun adik-adik berada, mau di luar negeri mau di negeri, bawalah nama baik pramuka khususnya Saka Bayangkara Polres Madiun ini sebagai pemersatu ya. Jadi saya kebayangkaran ini saya harapkan bisa menjadi pemersatu, tidak lagi menjadi pembeda. Dan insya Allah seragam pramuka yang kita pakai kak ini adalah sebagai united atau penyatu, pemersatu. Jadi saya memahami bahwasanya karakter Madiun ini terdiri berbagai macam latar belakang ya, pendidikan, organisasi, masyarakatan, tetapi kalau sudah memakai baju pramuka khususnya ada bandengan Saka Bayangkaranya, tetap kita menjunjung tinggi semangat persatuan. Tidak ada yang namanya pembedaan atau pengkotaan bahwasanya adalah saya orang kaya, saya adalah dari organisasi tertentu dan sebagainya. Kita tetap bersatu ya. Jadi sering saya mengingatkan adik-adik bahwasanya pramuka ini jangan jadi menjadi pembeda. Tidak ada pembeda. Semua sama. Dan alhamdulillah tidak ada yang namanya pramuka ini senang untuk membuat huru-hara. Alhamdulillah kak ya. Jadi saya mengamati yang paling aman, yang mungkin karena adik-adik sering mendapatkan pendidikan karakter maupun dari kakak-kakak dari Polri, insya Allah semua baik kak. Kalau ada sedikit yang nakal, nanti saya sendiri yang nyelentik telinganya kak. Biar jadi nanti biar tidak keluar dari rel. Kira-kira gitu kak.
0: Ya itu tadi ya kak. Dan ini ada omongan ya kak ya, setiap Natal dan Lebaran anggota Saka Bayangkara itu selalu aktif dalam pengamanan di pos pinggir jalan. Apakah tidak kasihan terhadap mereka? Itu bagaimana kak Eko tanggapannya?
3: Ya ini memang dilematis kak. Di satu sisi kita ingin membuat mental karakter adik-adik Saka ini berjiwa sosial terhadap situasi saat itu kak. Misalnya dalam posisi perayaan Nataru ataupun Lebaran. Memang di saat itu semua orang, bukan hanya anak pramuka, mau polisi, mau tentara, semua ingin bersama dengan keluarga kak. Prinsipnya pengen dengan keluarga. Tetapi ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan adik-adik ya. Di sini kita memberikan pembelajaran bahwa saya bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di lapangan itu adalah melaksanakan tugas mulia, memberikan pengamanan, rasa aman dan sebagainya. Kalau ada adik mempunyai jiwa empati kak, oh iya ya, pak polisi, pak tentara, pak kesehatan, dinas kesehatan dan sebagainya, itu kalau di jalan puasa opo gak ngelak kak ya. Kalau pas Lebaran mungkin tidak serta-merta tepat waktu bersilaturahmi dengan keluarga, opo gak kasihan. Nah, nilai-nilai ini yang mau saya tanamkan kak, biar mereka nanti ke depan saling menghargai profesi bapak ibu yang ada di pinggir jalan pada saat pengaturan. Nah, hal inilah yang saya sendiri tanamkan bahwasanya mari kita berempati. Kalau ada adik Saka Bayangkara ini berempati terhadap para petugasnya di lapangan, insya Allah mereka akan lebih patuh kak. karena tidak mungkin tanpa ada contoh di lapangan mereka waktu. Kemudian harapan saya mereka juga memberikan, membantu dari teman-teman atau bapak-bapak petugas pengaman yang ada di pos, membantu pengaturan, mungkin menyeberangkan, mungkin melayani warga masyarakat yang bertanya arah atau jalan tertentu, sehingga ya paling enggak kiprah Saka Bhayangkara itu diakui enggak. Dan alhamdulillah sejauh ini, ya mohon maaf, Saka Bhayangkara, ya mungkin mewakili Pramuka pada umumnya, itu paling sering kelihatan enggak di stasiun, di alun-alun, di jalan, di stasiun, pokoknya pusat-pusat perbelanjaan dan keramaian itu pasti ada Saka, Kak. Dan ini kan menjadikan suatu apa nih, kebanggaan buat kita, kebanggaan buat Polri sebagai apa namanya, naungan mereka untuk berlatih dan belajar. Kira-kira gitu, Kak.
0: Iya, betul sekali, Kak Eko, ya. Dan mungkin, Kak, ya, terakhir ini pesan untuk adik-adik yang pengen ikut atau yang belum, atau ikutnya setengah-setengah seperti itu, Kak. Seperti bagaimana, Kak?
3: Baik, Kakak. Bapak Ibu sekalian, selaku orang tua, saya juga mengimbau, kebetulan Saka Bhayangkara Polres Madiun ini kan selalu open, Kak. Terkadang rasa ingin untuk ikut bergabung menjadi anggota Saka ini kan tidak mesti di bulan-bulan Juli Agustus saat kita pendaftaran, Kak. Mungkin baru ngenya di bulan September, atau mungkin baru ngenya di bulan November. Ya kita welcome saja, Kak. Namanya kita juga tidak ada paksaan, ya, mencari teman baru, semakin banyak teman semakin bagus. Harapan saya Bapak Ibu atau adik-adik sekalian yang mendengarkan, jangan sungkan. Kak, saya ini sudah kelas 3 mau ikut. Enggak apa-apa, Kak. Ambil saja sisi hikmah yang positifnya untuk berkembang menjadi anggota Saka. Kenapa? Ada rasa malu, mungkin saya kelas 3 kok ikut. Enggak. Bahkan kita juga ada pramuka dewasa pun. Contohnya saya sendiri, Kak. Kembali lagi 25 tahun di Saka Bhayangkara, saya juga fan-fan saja, Kak. Ya, jadi sekali lagi pada Bapak Ibu orang tua, marilah kita mendorong para putra-putri kita untuk ikut. Kenapa? Insya Allah Bapak Ibu sekalian, putra-putri kita di bawah naungan Saka Bhayangkara Polres Madiun ini, pendidikan, karakter, disiplin, moralnya insya Allah ada nilai lebih, Kak. Insya Allah. Dan saya pastikan kedisiplinan akan ada lebihnya daripada yang lain. Kira-kira itu, Kak.
0: Ya. Dan gini, Kak Eko, dari kurun waktu 25 tahun Kak Eko bersama adik-adik itu, pesannya apa dan suka dukanya apa, Kak?
3: Terima kasih. Sukanya ini banyak sekali, Kak. Jadi setiap memori kegiatan selesai itu selalu terbayang-bayang, Kak. Oh, kemarin habis makan bersama, kemarin habis nyemplung parit bersama dan sebagainya, itu masih teriang-iang, Kak. Kalau dukanya mungkin sebagai peserta, ya namanya peserta, Kak, harus selalu mengikuti peraturan dari kakak seniornya. Saatnya mungkin jam sekian harus latihan PBB, jam sekian harus latihan dan sebagainya. Itu mungkin bagi peserta mungkin tidak nyaman, Kak. Tapi sekali lagi saya ulangi, bahwasanya rasa tidak nyaman, rasa tidak enak, rasa capek, kesel itu nanti akan terbayar. Kapan, Kak, terbayarnya? Manakala kita sudah hidup bersosial, manakala kita sudah hidup bermasyarakat, manakala kita sudah hidup di lingkungan pekerjaan, insya Allah itu semua akan kita lalui dengan rasa senang. Kenapa? Kita sudah merasakan suka dan dukanya, artinya kita bawa kemanapun kita akan tetap fine-fine saja.
0: Iya, gitu, betul, Kak. Sekali ya, Kak. Sampai saya senyum-senyum sendiri karena apa? Waktu Kak Eko kemarin kirim foto di grup alumni itu, ya, Kak, ya.
3: 2010.
0: Iya, itu 2010. Kan dari kami teman-teman tuh langsung, wah, itu waktu saya ngapain? Sampai kita lupa ternyata Pak Eko masih menyimpan.
3: Masih. Jadi mulai 2000 berapa itu file-file kegiatan itu masih kita simpan, Kak. Kadang sebagai memori bahwasanya, oh iya, dulu pernah kegiatan ini, ya, dulu pernah. Jadi setiap momen itu saya kasih tanggal, saya simpen tanggal, kadang kalau longgar saya buka-buka, saya share di grupnya rekan-rekan Saka supaya tidak melupakan, Kak. Iya. Jadi rasa kekeluargaan ini saya harapkan tetap terjalin. Jadi jangan lupa nanti, ya, setelah 2 tahun lulus, nikah, punya anak, lupa. Makanya saya sering nyampein dokter saya, seragammu, kaosmu Saka Bayangkara itu jangan sampai rusak. Itu adalah salah satu wujud pemersatu, Kak. Kira-kira gitu, Kak. Kalau bahasa apanya, bahasa diri saya sendiri, Kak.
0: Iya, betul sekali, Kak. Seragam saya masih kalau Kak.
3: Alhamdulillah, sekarang Kak. Itu masih. Kan seragamnya. Pertanyaannya seragamnya masih muat enggak gitu aja.
0: Iya, itu masih SMA. Iya. Dan mungkin terima kasih Kak Eko untuk waktunya hari ini.
3: Siap, terima kasih Kak sama-sama.
0: Iya. Mungkin kita sambung di lain kesempatan lagi dan
3: terima kasih.
0: Sukses untuk kegiatan Saka Bayangkara Polres Madiun.
3: Ya, terima kasih, Kak.
0: Kembali lagi bersama Dunia Pramuka, kita kembali lagi bersama adik-adik ya. Anggota Pramuka, tak asik ya, biasanya biar tambah semangat, yel-yel dulu ya. Sudah siap?
4: Sudah siap.
0: Inilah persembahan yel-yel dari Saka Bayangkara Polres Madiun. Selamat mendengarkan.

0: Dua kali tepuk pramuka.
1: Pramuka siap jadi teladan.
0: Ya, ngomong-ngomong, kembali lagi bersama kakak-kakak. Mungkin ada yang mau menyampaikan satu dua kata untuk Saka Bhayangkara Polres Madiun. Kak Dani, mungkin apa yang mau disampaikan?
2: Ya, saya ada pantun nih kak untuk Saka Bhayangkara Polres Madiun.
0: Oke.
2: Ikan hiu makan ketan.
1: Cakep.
2: Saka Bhayangkara Polres Madiun jan cuocok tenan. Dan saya ada satu pantun juga nih dari Saka Bhayangkara Polres Madiun edisi puasa kak. Jalan-jalan ke alun-alun.
1: Cakep.
2: Pulangnya membeli busa.
1: Cakep.
2: Kami dari Saka Bhayangkara Polres Madiun mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Iya.
0: Mungkin selain Kak Dani ada Kak siapa lagi yang mau berpantun? Boleh loh ya di penghujung acara ini mau menambahkan. Ada lagi atau ya kita tunggu ada yang mau mempersembahkan lagi. Silahkan Kak.
3: Minum teh hangat di waktu senja.
1: Cakep.
3: Ditemani tekad dalam dada.
1: Cakep.
3: Bersama Prasbara kita berjaya.
1: Cakep.
3: Jadi pemuda tangguh penuh karya. Ikan hiu makan ketan.
1: Cakep.
3: Saka Bhayangkara Polres Madiun jancu.
0: Ya, dengan berakhirnya pantun-pantun dari kakak-kakak Saka Bhayangkara Polres Madiun, maka berakhir pula perjumpaan kita di minggu ini. Saya Kak Nini, Humas Kwarcap Kabupaten Madiun, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan pamit akhirnya. Sekali pramuka, tetap pramuka dan salam pramuka.
1: Salam pramuka siap jadi teladan.
0: Dan inilah lagu penutup Sebatas Patok Tenda. Selamat mendengarkan.

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madin, baru saja Anda simak Dunia Pramuka bersama Saka Bayangkara Kabupaten Madiun, pendengar. Dan pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda bergeser menuju RRI Surabaya. Kita akan ikuti info prima.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima.
2: Kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
1: Sari berita, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Pugu Wiji Pamungkas, meminta pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyiapkan langkah mitigasi menyusul adanya informasi potensi PHK di Kabupaten Pasuruan dan Mojokerto. Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM menjadi pemicu utama inflasi di Kota Malang. Pendengar, inilah info prima selengkapnya, edisi Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Sari Julia.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Pugu Wiji Pamungkas, meminta pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyiapkan langkah mitigasi menyusul adanya informasi potensi PHK di Kabupaten Pasuruan dan Mojokerto. Ani Asana melaporkan.
3: Ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK besar-besaran di sejumlah perusahaan di Jawa Timur mendapat perhatian DPRD Jatim. Anggota Komisi E DPRD Jatim, Pugu Wiji Pamungkas, meminta pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyiapkan langkah mitigasi menyusul adanya informasi potensi PHK di Kabupaten Pasuruan dan Mojokerto. Peringatan itu disampaikan Pugu menanggapi pernyataan penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, terkait potensi PHK akibat relokasi produksi oleh perusahaan induk asal Jepang. Menurut Pugu, dampak PHK tidak hanya dirasakan pekerja yang kehilangan mata pencaharian, tetapi juga dapat menekan daya beli masyarakat dan mengganggu perekonomian daerah.
4: Ancaman terjadinya PHK di Jawa Timur yang berpotensi terjadi di Pasuruan dan Mojokerto ini tidak boleh dianggap enteng, ya, karena ini akan menjadi satu siklus munculnya gejolak sosial yang semakin runyam begitu. Kenapa demikian? Ya, karena kalau kita tahu bahwa ketika terjadi PHK, maka ada ribuan orang yang akan berpotensi untuk kehilangan mata pencaharian. Nah, ketika mereka sudah tidak berpenghasilan, maka ini tentu akan melemahkan daya beli. Efeknya sangat domino sekali. Ya, PDB, PDRB Jawa Timur juga pasti akan turun, ya, PDB-nya juga pasti akan berpengaruh. Terus kemudian juga akan berpengaruh kepada faktor-faktor yang lainnya.
3: Pugu mendorong Pemprov Jatim melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi segera menyiapkan skenario penanganan, termasuk pembentukan Satgas PHK, pendataan pekerja terdampak, serta optimalisasi balai latihan kerja untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Selain itu, ia meminta pemerintah memastikan seluruh hak pekerja, seperti pesangon, BPJS Ketenagakerjaan, dan jaminan hari tua, tetap dipenuhi apabila PHK tidak dapat dihindari. Ani Hasana melaporkan.
1: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM menjadi pemicu utama inflasi di Kota Malang. Informasinya disampaikan Hanum Oktavia.
5: Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi pemicu utama inflasi di Kota Malang pada Juni 2026. Badan Pusat Statistik BPS Kota Malang mencatat inflasi bulanan atau month-to-month mencapai 0,43% dengan kelompok transportasi memberikan andil terbesar terhadap kenaikan harga secara umum. Inflasi Kota Malang kali ini lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur sebesar 0,30%, namun sedikit di bawah nasional sebesar 0,44%. Kepala BPS Kota Malang Umar Saifuddin mengatakan, kelompok transportasi menyumbang inflasi sebesar 0,31%, terutama dipengaruhi oleh naiknya harga bensin setelah penyesuaian harga BBM pada Juni. Selain BBM, komoditas lain yang ikut menyumbang inflasi pada Juni adalah bawang merah, angkutan udara, bawang putih, dan telepon seluler.
6: Jadi pada bulan Juni tahun 2026, Kota Malang mengalami inflasi secara mantuman sebesar 0,43%, secara tahun kalender year to date sebesar 1,66%, dan secara year on year mengalami inflasi sebesar 3,16%. Yang kedua adalah penyumbang utama inflasi bulan Juni tahun 2026 secara mantuman adalah kelompok transportasi dengan andil sebesar 0,31%. Sementara komoditas utama penyumbang inflasi adalah kenaikan harga BBM.
5: BPS Kota Malang mengingatkan bahwa perkembangan harga energi dan pasokan bahan pangan masih menjadi faktor yang perlu diwaspadai karena berpotensi memengaruhi laju inflasi pada bulan-bulan berikutnya. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, capaian cek kesehatan gratis usia sekolah di Kabupaten Sampang masih belum memenuhi target. Ima Fadila melaporkan.
7: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinkes KB Kabupaten Sampang menargetkan peningkatan dan pemenuhan capaian cek kesehatan gratis CKG usia sekolah dalam waktu 2 bulan. Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes KB Sampang Agus Mulyadi menyampaikan pihaknya memetakan problem dan solusi dari hambatan pelaksanaan CKG untuk mempercepat peningkatan capaian.
8: Sampai dengan tanggal 22 Juni ya, jadi posisi kita 12,31. Dan mudah-mudahan bisa mencapai ya. Karena target kita tidak hanya 12% Bapak Ibu di posisi sekarang bulan Juni, tapi harusnya itu sudah 25%. Harusnya ya 25%. Nah sekarang posisinya Bapak Ibu yang mendekati angka 25% itu hanya 2 puskesmas.
7: Target 2 bulan ini diambil merespon realisasi program CKG di Kabupaten Sampang yang dinilai belum maksimal. Akselerasi petugas kesehatan di lapangan masih terbentur kendala klasik, yaitu banyaknya persoalan data invalid pada siswa usia sekolah, baik di NIK maupun data di masing-masing lembaga pendidikan. Masalah ketidaksesuaian data identitas ini paling banyak ditemukan pada lembaga sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Untuk mengurai benang kusut administrasi ini disepakati penyederhanaan mekanisme melalui validasi data secara kolektif. Dengan demikian diharapkan target capaian CKG usia sekolah di Sampang segera tuntas pada bulan Agustus mendatang. Ima Fadila melaporkan.
1: Sebanyak 19 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kabupaten Sidoarjo untuk sementara dihentikan operasionalnya untuk menjalani proses evaluasi menyeluruh. Yanuar Fahmi melaporkan.
9: Sebanyak 19 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Sidoarjo sementara dihentikan operasionalnya guna menjalani proses evaluasi. Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan pelaksanaan program MBG tetap memenuhi standar kualitas keamanan dan keselamatan pangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
10: Itu kan keputusan dari pusat. Kita Kabupaten Sidoarjo kan tidak punya kewenangan untuk masalah ini.
11: Sekarang ada berapa?
10: 19 dari 178.
9: Mimi mengatakan seluruh pengelola SPPG diminta segera melakukan pembenahan menyeluruh, mulai dari standar operasional, higienitas dapur, kualitas penyajian makanan, hingga tata kelola distribusi. Menurutnya seluruh arahan dan petunjuk teknis pemerintah pusat harus dipatuhi agar program MBG berjalan optimal. Sementara itu salah satu pemilik SPPG di Sidoarjo yang SPPG-nya mendapat teguran atau suspend, Kolil, menyatakan pihaknya menghormati keputusan evaluasi tersebut. Ia memastikan pengelola siap memenuhi seluruh ketentuan yang menjadi hasil evaluasi agar operasional dapur dapat kembali berjalan.
12: Kami operasional sudah sejak September 2025 ya, mungkin karena pemakaian juga dan ada catatan itu, maka kami akan perbaiki secepatnya. Salah satunya kemudian tadi ada permintaan juga pemasangan penambahan eksos supaya ruangan tidak pengap ya, nanti kami juga laksanakan. Kemudian IPAL di tempat kami sudah ada, tetapi dari petunjuk dari KSP sama Bupati untuk lebih diperbarui lagi. Seperti itu.
9: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama pengelola SPPG akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat selama proses evaluasi berlangsung. Hasil evaluasi nantinya menjadi dasar penentuan pembukaan kembali dapur-dapur SPPG setelah seluruh persyaratan dan standar yang ditetapkan dapat terpenuhi.
13: Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Persatuan Ahli Gizi Indonesia, PERSAGI, beri rekomendasi kepada pemerintah untuk memperkuat peran UMKM dalam program MBG sebagai bagian dari mewujudkan kedaulatan pangan. Abdul Wahab melaporkan.
14: Pada acara Temu Ilmiah Nasional Tim Kedua tahun 2026 di Surabaya, Persatuan Ahli Gizi Indonesia, PERSAGI, memberikan beberapa rekomendasi di antaranya tentang pentingnya mitigasi tata kelola gizi dan penguatan UMKM pada rantai pasok makanan bergizi gratis MBG. Ketua Umum PERSAGI, Dodi Iswardi menuturkan, sejumlah rekomendasi tersebut mencakup penguatan kedaulatan pangan, edukasi gizi, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG.
11: Jadi plenary yang kami angkat itu kan sebenarnya adalah beberapa hal yang menjadi concern kita ke depan itu seperti apa. Dengan UMKM ini kan ada MOU, karena UMKM ini kan mengelola sentra-sentra kecil. Nah, kita mulai masuk ke pangan. Pangan ini sebenarnya arah dari Bapak Presiden itu kedaulatan pangan. Berarti kita mandiri dengan pangan kita. Berarti kan nggak impor. Intervensi kita di TIN ini, kita bagaimana mencegah. Nah, itulah yang mau saya konsepkan ke nanti Bapak Presiden. Ya kan, kita kan tiap TIN, tiap tahun. Kita mobilisasi ahli gizi. Karena kalau bicara tadi gizi, itu bicara tentang kualitas sumber daya manusia.
14: Sementara itu, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Riza Adhada Manik, mengatakan, keterlibatan Persagi pada program MPG menjadi hal yang positif untuk memperkuat perannya sebagai bagian dari penyaluran MPG agar makin baik.
15: Kami di Kementerian UMKM juga memberikan apresiasi kepada Persagi, ahli-ahli gizi kita yang punya dedikasi, punya keinginan, punya tekad terlibat dalam kerangka menjaga kualitas penyaluran atau makanan yang disajikan itu semakin sehat, semakin baik. Dan kami di Kementerian UMKM menyambut inisiatif daripada Persagi dengan membangun kerjasama dengan kerangka untuk mendorong lahirnya nutripreneur yang satu sisi mereka punya keahlian terkait dengan gizi, pada sisi yang lain kita harapkan mereka menjadi pengusaha-pengusaha yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan, yang bisa berkontribusi terhadap ekonomi daerah.
14: Temu Ilmiah Nasional Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 sendiri telah dilaksanakan selama 3 hari mulai hari Jumat sampai Minggu hari ini di Surabaya dengan mengangkat tema mengenai sinergi keamanan pangan, ketahanan gizi, dan kesehatan saluran cerna serta edukasi gizi pada program MPG menuju generasi emas Indonesia. Abdul Wahab melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Anda masih di jalur info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Informasi selanjutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrean panjang di SPBU. Karul Umam melaporkan.
16: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalite dan biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang Abdi Beri menjelaskan, usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga Jatim Balinus dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pemindahan QR kode pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
17: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalite dan biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
16: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran pertalite dan biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
1: Sejumlah peternak ayam petelur terpaksa mengurangi populasi ayam afkir untuk mengantisipasi kerugian karena harga pakan naik. Imam Malik melaporkan.
18: Peternakan ayam petelur skala mandiri atau rakyat di Desa Pelosok Kecamatan Kendal melakukan penjualan dini untuk mengantisipasi kerugian. Hal ini akibat beban biaya pakan yang meroket tajam disusul dengan jatuhnya harga telur di tingkat pasar. Seorang pelaku usaha peternakan mandiri, Sumarno, mengaku situasi operasional saat ini sudah sangat merugi. Dirinya terpaksa memangkas populasi ayam peternakannya hingga 60%.
19: Dampaknya gimana ya? Menurunkan harga yang nggak berproduksi itu dikeluarkan. Kalau ini memang ya sampai 60%.
18: Sumarno menambahkan lonjakan biaya produksi disebabkan oleh harga pakan konsentrat yang naik menjadi Rp455.000 per karung dari harga reguler sebelumnya Rp408.000 per karung. Hal ini diperparah dengan merangkak naik harga komponen lokal seperti jagung, katul, serta pengeluaran tambahan untuk suplemen obat-obatan unggas. Senada disampaikan Ketua Kelompok Unggas Mandiri Desa Pelosok Kecamatan Kendal Rohim. Rohim menjelaskan dari total 43 peternak rakyat yang bernaung di bawah kelompoknya, tingkat okupansi kandang menurun drastis.
20: Dari sebelum kasus ini, peternak di sini itu rata-rata populasinya atau jumlah kandang yang terisi hampir 90% Pak ya. Setelah ada kasus harga telur yang tidak terserap oleh pasar itu tinggal kisaran 60-70%. Harapan kami dari pihak peternak rakyat, khususnya rakyat peternak Ploso, mudah-mudahan dari pihak pemerintah ada tindak lanjut untuk memperhatikan peternak.
18: Rohim mengungkapkan guna menyiasati kebutuhan distribusi di pasar, kelompok peternak melakukan strategi jemput bola keluar daerah. Saat ini, pasokan telur dikirim langsung secara mandiri ke konsumen di wilayah Yogyakarta, Kaliurang hingga Bantul. Imam Malik, RR Madiun.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk. Berikut laporan Ayu Citra.
21: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat informasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.19 waktu Indonesia Barat di JPL 61 km 105, petak jalan antara stasiun Baron hingga stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insidennya bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
22: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, resikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
21: Terpisah, seorang pengendara di Kediri, Dila, mengaku hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah, maka pihaknya mengajak rekan sebaya juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
23: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
21: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
1: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Usnia melaporkan.
24: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat, mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
25: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
24: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
0: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam. Apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya dok ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
24: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
2: Info olahraga.
1: Info olahraga sore ini, pendengar, Fun Football yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo malam nanti menjadi ajang silaturahmi bagi para legenda sepak bola Indonesia. Agus Indirdiani melaporkan.
3: Berkumpulnya para mantan pemain tim nasional dalam kegiatan bertajuk Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada malam nanti bukan hanya menghadirkan hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga momentum mempererat kembali hubungan antar sesama legenda. Menurut Aji Santoso, nilai utama dari kegiatan tersebut justru terletak pada kesempatan bersilaturahmi setelah sekian lama jarang bertemu. Aji menuturkan sebagian besar pemain yang akan tampil merupakan mantan anak asuh maupun rekan seperjuangannya ketika masih aktif di dunia sepak bola. Karena itu ia berharap seluruh pemain menikmati pertandingan tanpa memaksakan kondisi fisik masing-masing.
4: Pertandingan ini adalah ajang silaturahmi mantan-mantan pemain, antar pemain, bahkan antar pelatih dan pemain, karena mayoritas pemain-pemainnya akan bertanding. Ini adalah mantan-mantan pemain saya dan dengan saya bermain, meskipun levelnya di bawah saya, artinya tingkatannya di bawah saya, ya saya cuma hanya berharap mereka bisa menjaga kemampuannya mereka, artinya jangan sampai dipaksakan, jangan sampai pertandingan fun game ini, pertandingan silaturahmi ini nanti ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, tentunya karena pemain-pemain ini kan mungkin sudah lama nggak latihan, sudah lama tidak melakukan latihan-latihan dengan intensitas tinggi, jadi benar-benar dijaga supaya kita senang, kita berjanda, meskipun harus tetap menunjukkan sisa-sisa mantan menjadi pemain nasional.
3: Bagi Aji, kegiatan seperti ini layak terus digelar karena selain menjadi ajang reuni, juga menjadi bentuk penghargaan kepada para mantan pemain yang pernah mengharumkan nama Indonesia di lapangan hijau. Ia berharap kebersamaan yang terjalin dalam fun game tersebut dapat terus dipertahankan melalui kegiatan serupa di masa mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Banyak membina atlet berprestasi, SMA Muhammadiyah 10 Surabaya mencanangkan diri sebagai sekolah para atlet. Faris Yarbo melaporkan.
5: SMA Muhammadiyah 10 Surabaya mencanangkan diri sebagai sekolah para atlet. Hal itu ditegaskan karena ada banyak siswa yang menempuh pendidikan berhasil meraih prestasi di bidang olahraga. Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 10 Surabaya, Salim Bahrisi, mengatakan sekolahnya sudah banyak menyumbang atlet-atlet berprestasi di tingkat regional hingga nasional. Bahkan, tahun lalu setidaknya sebanyak 70 siswa tampil sebagai atlet membela daerah masing-masing pada gelaran Porprov Jawa Timur di Malang Raya.
6: Sebelumnya sekolah kami ini memang sekolah prestasi di mana anak-anak SMA Muhammadiyah 10 Surabaya itu betul-betul kita kembangkan potensinya di mana, bakatnya di mana, apakah itu olahraga atau seni, itu betul-betul kita fasilitasi. Dan ternyata lebih banyak anak-anak itu di bidang olahraga.
5: Sementara itu, Ketua KONI Jawa Timur M. Nabil menyampaikan apresiasi atas pencanangan yang dilakukan. Menurutnya, dukungan sekolah menjadi sangat penting untuk memastikan pendidikan atlet tidak terbengkalai, serta memperkuat karakter melalui pendidikan dan olahraga.
8: Sehingga lebih memudahkan kita untuk melakukan rekrutmen, mengarahkan anak-anak supaya mereka selain berkegiatan belajar, tapi juga diarahkan untuk menjadi orang yang punya secara fisik sehat, secara psikis sehat, sehingga tidak ada hal-hal lain kecuali belajar dan berolahraga.
5: Dari pencanangan tersebut, Nabil berharap gerakan serupa dapat ditiru pula oleh sekolah-sekolah lain di Jawa Timur, sehingga ke depan semakin banyak atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama Jawa Timur. Faris Yarbo melaporkan.
2: Demikian info olahraga.
1: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan feature yang disampaikan Oni Arianto. Deru lokomotif yang setiap hari terdengar di stasiun Semut, Gubeng hingga Pasar Turi, menyimpan jejak perjuangan yang jarang diketahui masyarakat.

aktif yang setiap hari terdengar di Stasiun Semut, Stasiun Gubeng, hingga Stasiun Pasar Turi menyimpan jejak perjuangan yang jarang diketahui oleh masyarakat. Di balik rel-rel baja yang saat ini menjadi jalur transportasi modern, kawasan perkereta apian Surabaya pernah menjadi urat nadi perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Sesaat setelah proklamasi 17 Agustus 1945, para pegawai dan pemuda kereta api bergerak mengambil alih stasiun, depo, bengkel, serta jaringan perkereta apian dari tangan Jepang. Mereka menyadari kereta api merupakan objek vital yang menentukan pergerakan pasukan, distribusi logistik, komunikasi, hingga evakuasi warga di tengah

0: untuk Duo Pati ini juga perannya luar biasa besar. Jadi semoga memori kolektif itu tetap terjaga. Dan untuk karena ini sasarannya di Belanda dan menurut Belanda ya, mereka ada kesadaran dekolonisasi setelahnya mereka. Jadi sejarah itu seperti apa dari pihak Indonesia, dan mereka meruntuhkan narasi-narasi kolonial yang selama ini mereka terima dan dibangun di sana.
1: Stasiun Semut atau Surabaya Kota menjadi salah satu pusat aktivitas perjuangan setelah kemerdekaan diproklamasikan. Dari kawasan tersebut, para pejuang memanfaatkan jaringan kereta api untuk mendistribusikan logistik dan menjaga komunikasi dengan daerah lain. Rel yang sebelumnya melayani kepentingan kolonial berubah menjadi jalur perjuangan Republik yang baru lahir. Sementara itu, Stasiun Gubeng menjadi basis pergerakan Angkatan Muda Kereta Api atau AMKA. Kelompok pemuda ini ikut mempertahankan Surabaya dari serangan sekutu dengan memanfaatkan pengetahuan mereka tentang jaringan rel dan operasional kereta api agar aset strategis tersebut tidak kembali dikuasai pihak asing. Di bagian barat kota, Stasiun Pasar Turi berperan sebagai penghubung jalur utara Pulau Jawa. Jalur tersebut memungkinkan pengiriman logistik, pergerakan pejuang, dan distribusi informasi ke berbagai daerah ketika pertempuran berkecamuk. Namun kisah paling heroik tersimpan di kawasan Sidotopo. Di sekitar stasiun dan depo, para pekerja kereta api bersama pemuda setempat membangun garis pertahanan menghadapi pasukan sekutu. Mereka berjaga siang dan malam demi mempertahankan salah satu aset paling strategis di kota Surabaya. Adi mengungkapkan, arsip sejarah bahkan mencatat banyak pejuang yang gugur di kawasan perkereta apian. Ia juga menemukan bukti keberadaan makam massal di sekitar rel kereta api Sidotopo. Meski bangunan Stasiun Semut, Gubeng, Pasar Turi, dan Sidotopo masih berdiri serta beroperasi hingga saat ini, Adi menilai kisah perjuangan tersebut belum banyak dihadirkan kepada masyarakat. Padahal menurutnya stasiun kereta api dapat menjadi ruang edukasi sejarah yang kuat.
0: Sebenarnya museum itu nggak perlu sampai semegah itu ya. Yang penting informatif. Pengalaman saya selama ke Belanda, museum itu dibikin dari gudang-gudang sederhana. Tetapi gimana mereka menata timeline dan informasinya, gimana mereka membawakan font pewarnaan, itu yang luar biasa keren menurut saya. Kreativitas, desain, komunikasi visual itu benar-benar bermain. Dan ini penting, karena apa? Kita urusan sama anak-anak Gen Z sekarang ya, sebesar seperti itu. Mereka nggak bisa diajak ngelihat benda, terus tulisan dengan font yang sama, mulai keluar sampai masuk, nggak bisa. Mereka suka sesuatu yang mencolok, menarik, dan asik dibuat foto. Sudut-sudut kecil di stasiun, mau itu di Gubeng atau di Pasar Turi, itu bisa dimanfaatkan. Sehingga bisa menjaga memori kolektif, itu tetap tersampaikan dari generasi ke generasi.
1: Sementara itu, Nesa, salah satu warga kota, mengatakan generasi Z perlu mengenal sejarah perkereta apian Indonesia. Karena kereta api bukan sekedar moda transportasi, namun juga bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia.
2: Gen Z perlu mengenal sejarah perkereta apian karena kereta api bukan sekedar moda transportasi, tetapi juga bagian terpenting dari perjalanan bangsa Indonesia. Dari jalur-jalur rel yang dibangun sejak masa kolonial hingga masa perjuangan kemerdekaan, kereta api memiliki peran besar dalam perkembangan ekonomi, mobilitas masyarakat, dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
1: Adi Setiawan berharap sejarah perjuangan insan kereta api mendapatkan ruang lebih besar melalui museum, ruang pamer, maupun narasi sejarah di kawasan stasiun. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya melihat stasiun sebagai tempat keberangkatan dan kedatangan kereta, namun juga sebagai saksi bisu keberanian para pekerja dan pejuang yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di balik suara peluit lokomotif dan deru kereta yang terus melintas, tersimpan kisah tentang pengorbanan, keberanian, dan cinta tanah air. Sebuah warisan sejarah yang layak dikenang agar semangat perjuangan para arek kereta api tetap hidup di tengah perjalanan bangsa menuju masa depan.
3: Mendengar dengan berakhirnya paket feature yang disampaikan oleh reporter Oni Arianto, maka usai sudah untuk info prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 5 Juli 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Satu Radio Republik Indonesia, Madiun semuanya, Anda baru saja menyimak info prima ya. Tadi kita menyimak bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya. Kali ini Pro 1 RRI Madiun kembali hadir untuk menemani akhir pekan Anda. Kita sudah berada di minggu sore ya. Berasa kalau minggu sore itu sudah menuju ke Senin aja. Program 1 Radio Republik Indonesia Madiun memberikan Anda banyak kemudahan ya pendengar ya. Kalau untuk mendengarkan kapanpun dimanapun asalkan handphone yang Anda miliki itu terkoneksi dengan internet ya. Download saja aplikasi RRI Digital.

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Satu Radio Republik Indonesia Madiun, perhelatan Piala Dunia ini kan masih terus berlanjut ya, dan sekarang ini sudah mulai memasuki pertandingan babak 16 besar ya, mulai nanti malam dini hari. Pendengar, nanti juga bisa Anda ikuti debar ya, dengar bareng di program Satu Radio Republik Indonesia Madiun. Pendengar, tahukah Anda bola yang dipakai para pemain sepak bola dari 48 negara yang mengikuti Piala Dunia 2026 itu dibuat di Madiun loh pendengar. Nah, meskipun tidak lolos ke Piala Dunia 2026 ya, Indonesia itu patut berbangga ya, karena ada kontribusi dari Indonesia dalam gelaran kompetisi sepak bola paling besar di bumi ya, di dunia ini pendengar. Trionda, bola resmi yang digunakan dalam ajang Piala Dunia 2026 itu ternyata dibuat di Indonesia, tepatnya di Madiun, pendengar. Aparel olahraga raksasa Adidas itu mempercayakan produksi bola resmi yang digunakan di Piala Dunia 2026 itu kepada PT Global Way Indonesia atau GWI. Dan pabriknya tahu nggak ada di mana, pendengar? Di Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun ya, tepatnya berlokasi di Desa Kedungrejo, pendengar. Pendengar, PIC PT GWI seperti yang saya kutip dari mediatravel.com, pendengar, Desi ini juga membenarkan ya bahwa pengerjaan mega proyek untuk bola resmi Piala Dunia 2026 itu sudah selesai dikerjakan oleh pabrik mereka, pendengar ya. Jadi sudah lama selesai gitu produksinya, pendengar. Dan meskipun Desi ini enggan membeberkan lebih jauh mengenai detail kuota produksi bola Piala Dunia karena terikat dengan regulasi internal korporasi, pendengar. Pendengar Pro 1 RRI Madiun, selain membuat Trionda bola resmi Piala Dunia 2026, PT GWI ini ternyata juga memproduksi bola resmi Piala Dunia tahun 2022 yang lalu ya. Jadi 4 tahun yang lalu, yang saat itu Piala Dunia digelar di Qatar ya, yaitu Al Rihla, pendengar. Nah, kalau untuk pengerjaan Al Rihla ini menjadi bukti awal keandalan tangan para pekerja dari Madiun dalam memenuhi standar ketat yang ditetapkan oleh FIFA, pendengar. Pendengar Pro 1 RRI Madiun, mungkin gak sih orang-orang yang kerja di pabrik GWI ini, mungkin dalam hati mereka ini sedikit apa ya, ada harapan, aduh nanti bola yang dipegang atau yang diproses ini gak taunya nanti yang nendang si Ronaldo atau Messi atau Mbappe. Yang pasti Indonesia, tepatnya Madiun ya, juga harus berbangga karena memang untuk produksi bola ya yang digunakan dalam ajang Piala Dunia mulai tahun 22 ya, pada saat itu di Qatar, juga diproduksi di Madiun, dan untuk tahun 2026 ini juga diproduksi di Madiun ya. Semoga tidak hanya bola tapi hal-hal lain dari Madiun bisa go internasional ya pendengar ya. Jadi kita patut berbangga di Madiun ini, ternyata tersimpan potensi yang sangat luar biasa. Pro 1 RRI Madiun masih bersama Anda, sudah jam 16.56 waktu Indonesia Barat saat sekarang ini. Kita masih berada dalam segmen acara Madiun sore ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim perbedaan warna ikon profil WhatsApp hijau, biru, merah, dan hijau muda menandakan status pemblokiran atau keaktifan akun tertentu.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim dengan narasi mengenai makna perbedaan warna ikon profil bawaan WhatsApp adalah hoax.
3: Faktanya,
1: dilansir dari Tempo.co, variasi warna ikon profil bawaan WhatsApp tidak memiliki arti khusus. Pakar keamanan cyber dari Faksikon Alphonse Tanujaya menjelaskan bahwa Meta mengacak warna ikon profil tersebut. Perubahan warna ini murni pembaruan estetika visual. Sebelumnya, ikon profil bawaan WhatsApp seragam menggunakan siluet putih dan abu-abu. Ikon bawaan ini muncul ketika pemilik akun tidak menyimpan nomor, diblokir, atau dikecualikan pada tampilan profil.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: RRI dengan esensi buku. Laut bercerita, karya Leila S. Kudori. Novel Laut Bercerita merupakan karya sastra yang menggugah hati dan menyentuh sisi kemanusiaan pembacanya. Kisah ini mengikuti perjalanan seorang mahasiswa bernama Biru Laut Wibisana yang menjadi bagian dari gerakan pro-demokrasi pada akhir masa Orde Baru. Dalam perjuangannya, ia harus menghadapi penangkapan, penyiksaan, dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Leila S. Kudori menyampaikan cerita ini dengan riset mendalam dan sensitivitas tinggi terhadap luka sejarah yang masih membekas. Ia tidak hanya menceritakan penderitaan sang aktivis, namun juga menggambarkan kesedihan dan harapan dari keluarga yang ditinggalkan. Laut Bercerita, karya Leila S. Kudori.
5: Dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Madiun semuanya. Pendengar, optimalisasi untuk meningkatkan keselamatan ini juga terus dilakukan oleh KAI Daop 7 Madiun, pendengar ya. KAI Daop 7 Madiun ini akhirnya menutup perlintasan sebidang liar, pendengar ya, yang ada di unit jalan rel JR7.11 Blitar ya. Ini melakukan penutupan perlintasan liar yang berada di KM110+222 petak jalan Talun Garum ya, tepatnya di Dusun Sono Gunting, Desa Pasir Harjo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, pendengar. Kegiatan penutupan ini dipimpin langsung oleh Deputi Pengamanan Daop 7 Madiun, Witril. Selanjutnya, tim melaksanakan penutupan akses dengan memasang patok rel serta palang menggunakan pipa besi agar perlintasan tidak lagi dapat digunakan oleh kendaraan maupun masyarakat, pendengar. Pendengar, Manajer Humas Daop 7 Madiun Tahari menyebut keberadaan perlintasan sebidang yang liar ini sangat beresiko ya terhadap keselamatan perjalanan kereta api maupun keselamatan pengguna jalan karena tidak memiliki perlengkapan keselamatan serta tidak dijaga oleh petugas. Nah, pelaksanaan penutupan ini juga melibatkan berbagai unsur baik internal maupun eksternal. Dari internal, KAI hadir Deputi PAM Witril, Asisten Manajer Hukum Aristodi, Supervisor PAM Operasi Kereta Api Ilham, Supervisor PAM Objek Vital Sangaji, Katon B. Endri, Karu B2 Jaryanto, Kepala UPT JR7.11 Blitar, Ditana Arifin beserta 7 personel unit JR7.11 Blitar, pendengar. Pendengar, selain itu juga unsur eksternal yang turut hadir itu diantaranya perwakilan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, Kecamatan Talun, Pemerintah Desa Pasir Harjo, serta Babin Kamtipmas Polsek Talun, dan seluruh rangkaian kegiatan juga berlangsung aman, tertib, dan juga kondusif, pendengar. Pendengar, kalau kita mungkin sebagai masyarakat ya menilai bahwa adanya jalan pintas seperti ini bisa memperpendek jalur atau mungkin rute ketika kita berkendara gitu, tetapi yang perlu diingat pendengar ya, yang dipotong kompas ini adalah jalur kereta api, yang mana kereta api itu dalam sistem pengeremannya tidak bisa tiba-tiba gitu ya. Dan tentu sudah banyak berita dan juga kabar ataupun cerita bahwa perlintasan sebidang yang liar ini juga menimbulkan bahaya, seringkali ada kecelakaan di situ. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun hari ini. Untuk azan maghrib nantinya akan dikumandangkan pada pukul 17.32 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan lagu-lagu Islami untuk Anda.

01 RRI Madiun. Motivasi hari ini. Tidak semua orang yang baik dengan kita mempunyai hati yang ikhlas untuk berkawan. Kita boleh bersangka baik dengan semua orang, tapi jangan sangka semua orang itu baik. Walaupun rambut sama hitam, tapi hati manusia tidak sama sifatnya.

Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kami jeda sejenak untuk sajian lagu-lagu islami yang kami hadirkan untuk Anda. Karena di saat sekarang ini kita hampir berada di waktu pada pukul 17.32 menit waktu Indonesia Barat. Itu artinya azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya akan segera dikumandangkan.

Boom! أشهد أن لا

أشهد أن لا

0: Azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya baru saja berkumandang. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
3: "Oh, saya mau ke Jakarta. Terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
2: jawab ibu itu.
3: "Wah, hebat sekali putra ibu."
2: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
3: "Oh iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
2: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
3: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
2: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
3: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya. Karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang. Dari hasil dia bertani.

Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridho Allah berada pada ridho kedua orang tua, sedangkan murkanya berada pada murka keduanya. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim.

wajah mana harus kuhadapkan padamu, sementara segala kehebatan fana bagimu. Lalu aku datang dengan segenap dosa dan luka, cahaya di atas cahaya, engkau yang kusebut cinta. Kasihanilah kelemahan kami, terangi jalan kami, hilangkanlah segala susah dan sedih di hati.

0: Pendengar, tim nasional panjat tebing Indonesia meraih 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di World Climbing Series Krakow, Polandia. Prestasi ini diperoleh dari nomor speed perorangan putri, speed relay campuran, dan speed perorangan putra. Bersama Derita Kusumadewi menyumbangkan medali emas nomor speed perorangan putri pada kompetisi ini. Raharjati Nursamsa menambah medali perunggu nomor speed perorangan putra untuk kontingen Indonesia. Pendengar, Kapten Timnas Prancis Kylian Mbappe terus membuktikan diri sebagai mesin gol utama Les Blues di Piala Dunia 2026. Bahkan pemain bernomor punggung 10 ini masih berupaya mengukir rekor baru di ajang sepak bola terbesar dunia ini. Pesepak bola 27 tahun ini kembali menjadi pembeda saat membawa Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Pemain klub Real Madrid ini sukses menjadi eksekutor penalti pada menit ke-70 yang memastikan kemenangan 1-0 atas Paraguay. Gol ini membuat Mbappe mengkoleksi 7 gol sepanjang Piala Dunia 2026. Ketajamannya juga semakin memperkuat statusnya sebagai salah satu penyerang paling mematikan di panggung sepak bola dunia. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: rri.co.id

Ya, selamat datang mendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Petang hari ini ada saya Nindya Aprilia membersamai Anda mendengar yang mana di hari ini ya. Minggu 5 Juli 2026 yang pastinya nanti akan hadir dan juga mengudara hingga jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Di sore hari ini pendengar Madiun sore ini masih menemani aktivitas Anda di mana zona 90-an dengan lagu era 90-an ya. Yang hadir di petang hari ini menemani aktivitas Anda yang mungkin di hari Minggu ini sedang rehat begitu ya, mempersiapkan diri untuk esok sudah masuk kerja kembali ya di hari Senin. Dan tadi satu buah lagu dari Michael Jackson pendengar menemani aktivitas Anda, ada Heal the World ya, yang pastinya nanti juga lagu era 90-an masih hadir dan menemani Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Anda bisa mengikuti siaran kami pendengar hari ini melalui frekuensi di AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz dan juga FM 105,5 MHz, atau bisa juga melalui streaming ya. Kalau mau streaming bisa di rri.co.id juga RRI Digital. Dan dihadirkan satu buah lagu lagi dari Westlife pendengar, Sweet It Again.

0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 5 Juli 1959 lahirnya Dekret Presiden. Dekret Presiden adalah keputusan Presiden nomor 150 tahun 1959 tentang kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama Soekarno. Isi dekret ini adalah pembubaran Badan Konstituante hasil pemilu 1955 dan penggantian Undang-Undang Dasar dari UUD sementara 1950 ke UUD 1945.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.
2: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, mendengar ada satu buah lagu ya dari Nika Ardila, Mama Aku Ingin Pulang, masih menemani Anda di Zona 90-an. Di mana pendengar berkait dengan satu lagu dari Nika Ardila ya. Mama Aku Ingin Pulang merupakan salah satu karya lagu dari hard rock balada dari album Nika Ardila yang dirilis pada tahun 1995, yang mana album ini diedarkan oleh Musik Plus and Blackboard. Lagu ini juga sempat direkam oleh penyanyi Poppy Mercury yang dirilis pada tahun yang sama, hanya berbeda pada aransemen musiknya saja ya. Dan berdasarkan informasi, lagu Mama Aku Ingin Pulang ini sebenarnya sudah direkam sekitar tahun 1993 dengan judul awalnya, yaitu berjudul Ingin Pulang ya. Namun karena produser ingin lagu ini terlihat lebih komersial dan juga mengubahnya menjadi Mama Aku Ingin Pulang. Dan rumornya juga pendengar, Nika Ardila ini sempat menolak rekaman lagu ini di awal karena lirik dan melodinya yang terlalu melodramatis ya. Namun karena produser lagu sudah terikat dengan kontrak, ia pun harus menyelesaikan proses rekaman lagu ini. Dan tentunya ternyata lagu ini juga memiliki banyak peminat begitu ya pendengar, dan banyak didengarkan oleh masyarakat begitu. Dan ada lagu-lagu lain juga pendengar pastinya dari Nika Ardila yang sampai saat ini masih banyak digandrungi oleh penggemarnya ya, meskipun beliaunya sudah tiada, sudah berpulang, namun lagu-lagunya masih melekat di masyarakat dan juga masih dicintai oleh penggemarnya begitu. Dan satu buah lagu lagi pendengar di Zona 90-an pada sore hari ini ada dari Ratih Purwasih, Senandung Rindu.

0: Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun.
1: Kansas adalah band rock Amerika Serikat yang populer pada tahun 1970-an. Band ini mencetak beberapa single hits, di antaranya Dust in the Wind. Dalam sejarahnya, Kansas telah memproduksi 9 album berstatus emas, 3 album multi platinum, 1 album studio platinum, 1 album Garden Live, dan sebuah single yang terjual 1 juta kopi, yakni Dust in the Wind. Kansas masuk ke tangga lagu Billboard Hot 100 selama lebih dari 200 minggu sepanjang tahun 1970-an dan 1980-an. Inilah Dust in the Wind, Kansas.

dari Bon Jovi masih menemani Anda di Zona 90-an petang hari ini ya. Yang mana Bon Jovi ini merupakan salah satu band rock asal Amerika Serikat ya, yang mana dibentuk pada tahun 1983. Dan juga Bon Jovi ini sendiri terdiri dari vokalis yang senama ya, yaitu John Bon Jovi atau John Francis Bon Jovi ya, yang mana merupakan salah satu vokalisnya dari Bon Jovi. Kemudian mendengar personil band ini sebagian besar tetap bertahan ya sepanjang sejarah mereka, kecuali hengkangnya Alec John Sack pada tahun 1994 yang secara tidak resmi digantikan oleh Hung ya, dan juga keluarnya gitaris dan juga keluarnya gitaris ya tadi ada co-songwriter Richie Sambora pada tahun 2013. Band ini menjadi salah satu band yang cukup dikenal di kalangan masyarakat dan juga banyak memiliki peminat musik dan penggemar ya tentunya. Dan dalam hal ini terkenalnya band Bon Jovi sendiri pendengar karena menulis beberapa lagu rock dan juga mendapat pengakuan luas dengan album ketiga mereka yaitu Slippery When Wet yang dirilis pada tahun 1986 dan juga diikuti dengan kesuksesan album keempatnya yang berjudul New Jersey pada tahun 1988. Kemudian setelah berkeliling dan rekaman nonstop selama tahun 1980-an, band ini melanjutkan yaitu setelah New Jersey Tour pada tahun 1990. Selama waktu tersebut, John Bon Jovi dan Richie Sambora ini merilis album solo yang sukses yaitu pada tahun 1992. Bon Jovi kembali dengan album Keep the Fight ya pendengar, dan tahun 2000 mereka merilis single It's My Life yang mengikuti hiatus kedua berhasil memperkenalkan band kepada khalayak yang lebih muda. Apakah Anda juga menjadi salah satu pecinta ataupun penggemar Bon Jovi pendengar? Dan tadi sudah dihadirkan ya Always dari Bon Jovi. Maka selanjutnya ada satu buah lagu berikutnya menemani Anda.

Ketika diri kita dikhianati dan dikecewakan, berdoalah agar suatu saat kita tidak mengkhianati dan tidak mengecewakan. Karena kita juga telah merasakan betapa sakitnya dikhianati dan dikecewakan. Hidup hanya ada dua sisi berbeda, penderitaan dan kebahagiaan. Namun, dari situlah kita menjadi kuat dan tegar.

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Madiun sore ini, Pro 1 RRI Madiun, di mana zona 90-an, pendengar, kami akhiri di petang hari ini karena sudah jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Dan sesaat lagi nanti tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar, tetaplah bersama kami karena warta berita akan dihadirkan ya. Yang mana kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta nanti untuk menyimak dan juga mengikuti informasi berita ya di petang hari ini dari Warta Berita. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar ke BPH Migas.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Jama meminta agar jumlahnya ditambah.
7: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRPO 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Sitkap Sampang Abdi Beri menjelaskan, usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga, Jatim Balinus, dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pemindahan QR kode pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
8: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran Pertalite dan Biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
9: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat konfirmasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.19 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insidennya bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
10: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, risikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
9: Terpisah seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah, maka pihaknya mengajak rekan sebaya juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
11: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
9: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Dengar, kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
12: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
13: Modal nambah.
12: Jadi belum
13: rugi sih enggak. Mm-hmm. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
12: Tetap ya gitu.
13: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
12: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
14: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja.
15: Masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu?
14: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
15: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
14: Iya, maunya sih agak turun lagi itu harganya.
12: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
16: Perkiraan perubahan kan tergantung. Jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
12: Sudah berapa lama kenaikan sendiri?
16: Baru ada seminggu.
12: Seminggu jualan tetap?
16: Ya pasti menurun. Oh. Soalnya kan itu harga bahan baku. Ya kan modal-modal awal ibaratnya seminggu, ibaratnya dapat satu bar kan sekarang.
12: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
17: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat, mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
18: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
17: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
19: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam, apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya, Dok ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
17: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
20: Kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
21: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
20: Kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan podaan ini, ada perusahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk memiliki skill.
21: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Mabetang Sejahtera.
1: Program Kartu Mabetang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Mabetang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustias Sabran beserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah mengangkat harkat martabat masyarakat.
21: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin. Serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan angkatan luar angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walls, Gabriel Motumbo, dan Luka Minalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang.

0: Pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Notsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
1: Jadi Persib ini semakin mewah. Artinya mereka siap untuk bisa mengarungi musim yang baru dengan skuad terbaik. Jadi tidak main-main. Mungkin mereka sekarang berpikir akan bertarung di ACL itu yang lebih tinggi setelah kemarin gagal itu, walaupun mencap menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Rasaburi. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
0: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Notsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Dari Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya malam hari ini pastinya masih di Madiun. Malam ini Pro 1 RRI Madiun, di mana tadi sudah dihadirkan warta berita yang disiarkan dari Pro 3 Jakarta. Pendengar, saatnya di malam hari ini dihadirkan ruang motivasi menemani aktivitas malam hari Anda, di mana pembahasan berkaitan dengan penerimaan diri, apakah suatu kejujuran. Selamat mengikuti.
1: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran,

0: kita akan bersama dengan narasumber kami, Pak Sukamdi. Beliau akan menjelaskan dengan contoh-contoh yang realistis, nyata. Jadi tidak hanya berteori saja. Saya Adriana Usmani, kita akan bersama sampai kita tuntaskan acara ini. Pak Kamdi, salam jumpa, apa kabar?
1: Salam jumpa kembali dan juga pendengar yang selalu semangat, Bapak Ibu antusias dan tidak mau kelewatan terhadap siaran ini.
0: Saya selalu ingat apa yang Pak Kamdi jelaskan, lah gelandangan. Tidur, gak usah pikir penyakit, gak usah khawatir, gak usah macam-macam. Kalau mau mati, mati aja. Orang kaya khawatir. Ya, itulah dinamika.
2: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
0: Pak, kita akan bicara tentang penerimaan diri. Apakah suatu sikap positif terhadap diri sendiri dapat memiliki kesadaran penuh terhadap siapa dan apa diri saya? Selain itu, dapat pula menghargai orang lain, dapat mengendalikan keadaan emosional, depresi, marah, sedih, cemas, khawatir, ya asal jangan berpikir yang negatif aja, tanpa mengganggu orang lain. Dengan demikian, penerimaan diri merupakan sikap positif terhadap diri sendiri, mampu dan mau menerima keadaan diri, baik kelebihan atau kekurangan. Nah, ada banyak orang tidak dapat menerima kekurangannya, sehingga dipoles-poles kiri ke kanan, ke depan, ke belakang. Dagu yang tadinya diciptakan oleh sang pencipta bulat, ya, diubah jadi tirus. Akhirnya mukanya kayak Pinocchio. Kok sekarang muka orang ini semua sama, ya? Nah, ini penerimaan diri. Tanpa penerimaan diri, seseorang ia akan selalu bersikap pura-pura dan tidak pernah puas atas kelebihan, apalagi kekurangannya. Nah, Pak, boleh dijelaskan apa itu penerimaan diri? Karena kadang-kadang orang cuma bicara, oh saya terima kok diri saya, tapi ada kerutan sedikit, ya, ada apa, koreng dikit, atau bahkan banyak hal yang lain lagi. Kok gini ya Tuhan ciptakan saya? Gitu, Pak.
1: Ya, menarik ini ya. Penerimaan diri ini memang hal yang menarik untuk kita belajar mengenali siapa diri kita. Jadi begini, orang yang belum bisa menerima dirinya sendiri, itu berarti dia sedang menghadapi apa yang disebut dengan konflik emosional.
0: Konflik emosional.
1: Iya. Nah, konflik emosional itu salah satunya adalah suasana amarah, suasana iri hati atau cemburu, suasana kesepian, suasana rasa bersalah, rendah diri, suasana duka cita, khawatir atau cemas. Nah, biasanya orang tanda-tanda itu yang membuat dia memiliki penolakan gambar dirinya karena masih punya konflik emosional.
0: Iya.
1: Tapi orang yang bisa menerima siapa dirinya atau dirinya sendiri, itu berarti dia punya nilai jiwa besar yang tinggi. Ya. Makanya penerimaan diri itu artinya berarti kemampuan yang dimiliki oleh seseorang

0: dalam memahami, mengenali, dan menilai kesanggupan yang bisa dia kelola sebagaimana apa yang ada di dalam dirinya. Jangan ketika orang tidak bisa menerima dirinya itu berarti dia dalam apa itu? Poor of self, self a poor itu ya, gambar diri yang jelek.
1: Poor of self.
0: Nah, itu dia. Itu jangan sampai. Kenapa orang sampai tidak bisa menerima? Yaitu karena dia punya gambar diri yang jelek. Akhirnya dia belajar tidak jujur. Orang yang bisa menerima dirinya sendiri berarti dia sudah selesai dengan dirinya, sehingga dia tidak tertawan oleh kebohongan. Jadi kalau dia ngomong ya karena dia sudah merdeka gitu.
1: Apa maksud dengan tertawan oleh kebohongan, Pak?
0: Ya jadi kan orang yang bodoh adalah orang yang berhasil membodohi dirinya sendiri.
1: Oh.
0: Ya. Makanya satu waktu saya punya senior pendidik itu ya.
1: Iya.
0: Yang bilang, "Kenapa enggak mau jadi politikus? Bukan
1: jadi tikus.
0: Politikus gitu ya. Pan om punya kemampuan, punya kapasitas, punya masa. Begini, kalau mau jadi politikus yang baik adalah orang belajar dan berlatih untuk bisa membohongi dirinya sendiri.
1: Belajar,
0: baru dia bisa jadi
1: membohongi.
0: Bisa belajar membohongi dirinya sendiri.
1: Oh,
0: maka dia baru bisa menjadi politikus yang baik. Karena politikus itu pagi sore apa? Sore tahu, siang tempe atau bagaimana itu? Iya, hari ini bisa minum kopi bersama, nanti di kantor bisa berkelahi, nanti keluar bisa duduk bersama, bisa antar-antaran dan sebagainya. Nah, jadi problem inilah bagaimana seharusnya kita bisa belajar sebagai pribadi mengenali karakteristik kita, kelebihan dan kekurangan kita, agar kita bisa menerima siapa diri kita.
1: Pak, ada kita mengenal kata luka batin, ya Pak?
0: Ya, benar.
1: Nah, apakah luka batin itu juga bisa mempengaruhi seseorang tidak bisa menerima dirinya? Karena luka batin itu biasa terjadi karena dibully, karena dihina, karena merasa tertindas dan seterusnya, sehingga dia kadang tidak bisa menerima diri sendiri. Kenapa ya kok saya seperti ini, padahal saya udah berjuang supaya tidak dibully, supaya tidak tertindas, masih aja. Itu gimana, Pak?
0: Jadi luka batin itu bagian daripada kita sedang menghadapi dan mengalami yang disebut dengan konflik emosional. Dan bisa jadi luka batin itu akibat juga kegagalan kita dalam memproteksi diri dengan cara menerima apa yang ada di dalam diri kita. Makanya orang dibilang itu orang ini sangat sensitif dalam hatinya gitu ya. Nah, kesensitifan itu adalah bisa jadi karena dia mencoba memperhatikan diri untuk merasa tidak dipermalukan, untuk merasa tidak dibully, atau untuk merasa tidak mau disakiti dalam perasaan atau emosinya. Makanya biasanya orang itu mengalami luka batin. Nah, ciri-ciri orang yang luka batin itu kan menyimpan kepahitan, tidak bisa memaafkan atau mengampuni. Kemudian dia menolak dirinya sendiri. Kemudian dia tidak kehilangan kepercayaan potensi dirinya. Nah, orang-orang kayak begini memang perlu mendapat satu perhatian. Karena apa? Di mana-mana dia akan menjadi seperti orang yang tertuduh, ya, seperti orang yang pada akhirnya menjadi orang yang tertutup supaya tidak banyak orang akan melukai batinnya lagi. Begitu.
1: Ya, saya punya seorang yang berdiskusi, ya, konsultasi, konseling lah ya. Dia itu mengalami luka batin yang sangat dalam. Sebelum dia berbicara dengan saya selalu melihat perilakunya yang agak di luar etika gitu, pakai bajunya tuh mini, padahal ini orang manusia udah tua gitu ya, wanita gitu loh. Kalau ditegor dia bilang, biarin aja diri gue ini gitu loh. Loh, bukan gitu, teman-teman yang lain bilang gitu, kamu itu begini, kamu tuh cantik pakai begini, suka-suka gue dong. Nah, dari situ saya pikir orang ini sedang bermasalah. Dan ternyata memang dalam proses hidupnya dia mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Nah, bagaimana ketika kita menghadapi seorang yang tadi luka batin, kemudian mengeluarkan suka-suka gue dong, diri-diri gue. Nah, apakah itu bagian dari dia menerima diri dia, atau satu sikap dengan cara-cara berpakaian, dengan cara-cara bergaya itu sebagai sebuah penerimaan diri atau penolakan diri?
0: Ya, orang yang terlibat atau orang yang menyimpan luka batin,
1: ya,
0: apalagi penolakan diri,
1: ya,
0: itu sebenarnya bagian daripada dia memproteksi diri untuk menutupi apa yang selama ini belum selesai dengan dirinya. Makanya dalam bahasa psikologi itu akibatnya dia mengkompensasikan dirinya dengan pembelaan diri gitu.
1: Okay.
0: Dengan pembenaran dirinya dari apa yang telah menjadi sikap dia dalam berperilaku gitu ya. Sehingga dia akhirnya kan untuk menutupi, memproteksi diri itu, akhirnya dia membenarkan apa yang menjadi respon orang lain gitu. Nah, problem yang kedua, biasanya orang-orang seperti itu akan menimbulkan satu trauma.
1: Ya,
0: ya, trauma dalam nilai sosial mereka, sehingga kadangkala dia terlalu menjadi orang yang minder kompleks gitu ya. Artinya bisa membuat dia jadi rendah diri, takut salah kalau dia berkomunikasi, atau dia menutup diri. Ya, menutup diri bisa menjadi orang yang menjauhkan diri dari komunitas sosial. Nah, orang itu bisa dilanda oleh kesepian.
1: Kesepian, ya.
0: Ya, ciri orang yang kesepian itu biasanya mudah melamun. Yang kedua, dia bisa kehilangan fokus atau melamun di tengah keramaian. Dia bisa merasa sendiri,
1: kesepian di tengah keramaian.
0: Keramaian, gitu ya. Contohnya orang bisa tertawa, tapi dia cuma diam ngalamun, lihat sesuatu, fokus kepada pandangan sesuatu yang kosong. Nah, itu karena itu tadi dia belum bisa selesai memenangkan peperangan batinnya dia.
1: Menerima diri sendiri,
0: ya,
1: itu.
0: Menerima dirinya sendiri, bapak saya hanya bisa mengatasi, tapi kekecewaan itulah yang membenarkan dia untuk dia bersikap bahwa luka batin saya ini adalah cara saya memproteksi diri dengan perilaku menjadi anti komunikasi dengan yang lain,
1: overprotective
0: gitu. Iya, akhirnya jadi seperti itu.
1: Ya.
0: Jadi minder.
1: Oke. Tapi ada juga orang yang itu salah satu tadi minder warna hate, tapi ada juga orang yang kepedean lalu hidupnya menerawang, berekspektasi nanti ya kalau saya begini, semua serba kalau-kalau. Begitu lihat, saya selalu bilang, hidup dalam realita. Apa yang kamu punya itu lakukan, nanti kamu bisa mencapai apa yang kamu inginkan, bukan mimpi. Gimana tuh Pak, benar gak?
0: Ya, itu karena sifat keproteksiannya itu berprasangka, selalu mencurigai orang lain. Itu problemnya itu selalu begitu. Ah, ini jangan-jangan mau nyakiti hati saya lagi. Ah, ini jangan-jangan sudah orang enggak bisa kita percayai, sehingga
1: jadi dia curiganya menjadi tinggi, Pak.
0: Ya, akhirnya dia menjadi over. Nah, untuk merasa supaya dia itu tidak ketahuan problem luka batinnya itu, dia bisa memiliki over behavior. Dia misalkan harusnya dia tertawa itu ya senormalnya tertawa. Tapi dia bisa tertawa terbahak-bahak, terpingkal-pingkal, sebenarnya bukan itu. Kalau dia nangis atau apa itu sangat di luar daripada normalnya orang menangis gitu.
1: Jadi MPO itu, menarik perhatian orang.
0: Nah, itu yang kadang-kadang memang kita tidak bisa selalu melihat pada aspek penampilan yang disembunyikan lewat kamuflase perilaku hidupnya.
1: Sehingga agak sulit menerima diri sendiri, jadi hidup dalam bayang-bayang abadi. Ya, pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda ingin bertanya atau mengemukakan saran atau pendapat, atau mungkin perlu berdiskusi, silakan menghubungi kami di 0878-790-58229 atau 0813-157-11811. Kami kembali setelah yang berikut.
2: Bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
3: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar masih bersama dengan kami, Pak Sukamdi sebagai narasumber dan saya Adriana Usmani, sehingga kita tuntaskan acara ini. Pak, saya mau bertanya juga, ini tanya terus nih Pak. Ketika seseorang dapat menerima dirinya dengan baik, apakah ia termasuk seorang yang jujur?
0: Iya, dan itulah yang dimaksud kemenangan ya. Orang yang bisa menerima dirinya itu karena memang dia sudah tidak punya konflik emosional. Dia cenderung punya kualitas informasi yang benar, yang orang dibilang tadi jujur ya.
1: Yeah.
0: Karena apa? Ya karena memang sudah terbentuk nilai itu, sehingga ketika dia sedikit saja tidak berbohong, sebenarnya dia sedang menolak dirinya sendiri. Ketika orang berbohong, orang menipu, orang tidak jujur, itu kan sebenarnya ia sedang membuktikan bahwa ia tidak percaya dengan dirinya. Sehingga makanya orang bilang sumpah sumprit. Gitu ya, sampai ada orang bilang sumpah deh, sumprit deh, apalah dengan satu kata-kata untuk meyakinkan bahwa ucapannya itu benar. Kenapa sampai begitu? Karena kebiasaan tidak jujur.
1: Atau ketika dia berbicara, ini sering saya ketemu gitu ya, ketika dia sedang menceritakan sesuatu terus dia bilang, kalau gak percaya tanya si ini deh, ya kan? Benar kan?
0: Nah itu dia,
1: dalam hati saya kok pakai referensi orang ya.
0: Nah jadi itu namanya untuk meyakinkan, karena apa, orang lain pasti bohong ini. Untuk meyakinkan bahwa dia tidak bohong, dia butuh penguatan lain atau mengorbankan orang lain untuk bahwa dia itu sudah tidak bohong lagi. Kenapa? Yaitu karena sudah dikenal kebiasaan. Nah, orang yang sudah berhasil mengenali dirinya sendiri, dia malah sebenarnya sulit berbohong.
1: Iya. Pak, menurut Bapak, apakah setiap diri manusia atau seseorang itu ada orang yang betul-betul jujur nggak, Pak? Terhadap apa saja? Apalagi terhadap dirinya sendiri?
0: Ya, dalam kualitas yang baik memang agak sulit secara umum bahwa manusia itu betul-betul tidak ada yang
1: tidak jujur.
0: Tidak jujur. Ya, tentu ada. Hanya pada aspek apa dia tidak jujurnya.
1: Berarti Bapak ingin mengatakan jujur itu kadang-kadang suatu keadaan yang bisa ditoleransi.
0: Ya, artinya kebohongan yang dibenarkan. Pernah ada satu buku, bolehkah kita berbohong atau kebohongan yang dibenarkan?
1: Bohong putih.
0: Katanya begitu. Nah, sebenarnya itu adalah sebuah istilah-istilah pengganti daripada aspek ketidakjujuran, tetapi masih bisa dikompromi. Ada pernah kita lihat Robin Hood, itu dia perampok, tetapi bagi masyarakat yang ditolong dia pahlawan. Jadi hasil rampokannya itu enggak untuk dia, tetapi dibagi-bagikan kepada semua orang miskin. Sehingga Robin Hood itu di satu titik di pandangan orang lain dia perampok, di satu sisi bahwa dia itu pahlawan, penyelamat orang-orang miskin gitu ya. Nah, seringkali banyak praktek komunikasi kebohongan itu sebenarnya untuk menyelamatkan citra dirinya. Sehingga apa yang diucapkan dengan apa yang sebenarnya tersimpan dalam dirinya itu tidak. Makanya jadi pertanyaan begini, apakah setiap orang punya potensi untuk berbohong? Pasti punya.
1: Pasti punya.
0: Tapi apakah ada orang yang berhasil untuk tidak belajar berbohong? Pasti juga punya.
1: Belajar untuk tidak berbohong. Aa, jadi jujur gitu ya.
0: Ya, pasti ada orang yang tetap berjuang ingin apa adanya.
1: Iya.
0: Hanya masanya kan sekarang ini orang jujur itu
1: sulit.
0: Karena selalu ada perdebatan-perdebatan. Tetapi saya percaya bahwa sekalipun manusia punya potensi untuk jujur dan tidak jujur,
1: ya,
0: tapi kalau orang itu bisa menerima dirinya sendiri, pasti dia lebih suka melakukan kejujuran.
1: Kejujuran, ya. Pendengar, seringkali kita bertanya, apakah saya ini seorang yang jujur? Kadang-kadang kita mendengar, ah, bohong untuk kebaikan nggak apa-apa loh. Wah, ini juga susah. Tapi menurut Pak Sukamdi, setiap orang punya potensi itu. Sehingga ketika orang dapat menerima diri sendiri, berarti dia berusaha untuk jujur. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, begitu banyak masalah yang terjadi di dalam diri kita sendiri. Kita stres, kita berpikir, dan masih banyak lagi. Semuanya itu numpuk-numpuk. Sehingga kadang-kadang kita sepertinya menolak keberadaan kita. Kok untuk apa ya saya ada seperti ini? Kenapa saya terbeban dengan ini dan itu? Menerima diri sendiri mutlak. Atau kita berada di daerah abu-abu. Mari kita dengar apa pesan Pak Kamdi untuk pendengar kami dalam masalah penerimaan diri.
2: Ya, dalam hal penerimaan diri memang yang diperlukan bukti.
1: Bukti.
2: Bahwa kita sungguh sudah selesai dalam penerimaan kita, baik dalam keterbatasan, kelebihan, kekurangan, atau keistimewaan kita. Biasanya kata kejujuran itu kan selalu dengan istilah kita ini manusia integritas.
1: Wow.
2: Orang yang punya integritas.
1: Padahal ternyata, pembohong beras.
2: Ya, kata integritas itu biasanya apa yang ada di dalam pikiran, ya itulah yang dia ucapkan. Dan apa yang dia ucapkan itu apa yang ada dalam pikiran mereka. Supaya terjadi kejujuran antara berpikir dengan ucapannya. Nah, siapa yang bisa menilai, mengevaluasi itu? Ya diri kita sendiri. Makanya ketika orang berhasil bahwa dirinya itu dia bisa kenal kelebihan kekurangannya, maka pasti dia akan terjaga integritasnya dalam dirinya. Sehingga ia harus berani berkata tentang ya memang dalam hal ini saya punya kelemahan, tapi ya saya punya kelebihan ada di sini. Saya harus tahu bahwa antara ucapan dan hati saya itu sama. Ya, saya tidak perlu menutup-nutupi keterbatasan saya. Artinya apa? Seseorang yang benar, baik dalam arti jujur, adalah sikap seseorang yang bangga bisa menerima dirinya apa adanya. Makanya mari kenali siapa diri Anda. Jangan-jangan dengan namanya sendiri lupa. Ya, mengenali siapa dirinya, mengapa dirinya ada, bagaimana cara memperlakukan dirinya. Tiga pertanyaan ini saja akan membawa kita mengenal dan bisa menerima diri kita dengan baik. Mengenal siapa diri kita, mengapa diri kita ada, dan bagaimana cara memperlakukan dirinya.
1: Oke. Pendengar, demikian perjumpaan kami dalam siaran radio Pesan hari ini untuk membangun keluarga. Berbicara tentang penerimaan diri. Kalau dibicarakan pasti panjang banget. Karena itu menyangkut integritas, kejujuran, dan seterusnya. Hubungi kami di 0818-7905-8229 dan 0813-157-11811. Saya Adriana Usmani bersama dengan narasumber kami, Pak Sukamdi. Kami akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran radio Pesan hari ini untuk membangun keluarga. Kami jumpa di lain kesempatan.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program Pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini pendengar. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM menetapkan tarif listrik PT PLN Persero untuk triwulan 3 2026 periode Juli sampai September tetap dan tidak mengalami kenaikan. Kebijakan tersebut diambil sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika ekonomi global. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan keputusan mempertahankan tarif listrik merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha. Sesuai dengan peraturan Menteri SDM nomor 7 tahun 2024, penyesuaian tarif, tarif adjustment bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi sejatinya dilakukan setiap 3 bulan berdasarkan perubahan 4 parameter ekonomi makro, yaitu kurs rupiah, Indonesian crude price, inflasi, dan harga batu bara acuan. Pendengar, demikian info terkini, info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, ngobrol bareng komunitas akan dihadirkan menemani ruang dengar Anda bersama komunitas Sastra Madiun Raya, yang nantinya pembahasan ngobrol bareng komunitas pada malam hari ini berkaitan dengan Samin dulu dan sekarang pendengar, di mana nanti Anda bisa bergabung dengan kami, tanya langsung di chat YouTube ataupun melalui pesan WhatsApp tentunya pendengar. Dan sebelum dihadirkan ngobrol bareng komunitas pada malam hari ini, dihadirkan terlebih dahulu drama radio dengan tema Hutan Nambolon, persembahan dari RRI Sibolga. Selamat mendengarkan.
2: Loh, loh, mengapa banyak sekali truk berisi kayu besar keluar dari desa Nambolon ini? Apa sedang ada pematangan lahan ya? Sejak tadi rasanya ada 10 truk yang sudah lewat. Sepertinya ada yang tidak beres ini. Permisi Pak, saya Andre. Saya...
3: Iya. Aku ingat rot wajahmu. Kamu anak mending Pak Pur bukan? Yang punya grosir di simpang pertigaan.
2: Ah, iya Pak. Wah, Bapak pasti Pak Bas.
3: Iya. Betul. Kamu masih ingat rupanya. Dulu kamu itu sebelum dibawa ke Jakarta sering main kemari. Kamu dulu itu kecil, kurus. Sekarang sudah jadi toke kayaknya.
2: Alhamdulillah, Pak. Saya sekarang bekerja di lembaga penelitian, Pak. Saya pulang kampung karena ingin meneliti di sini. Oh, iya Pak Bas. Ada yang mau saya tanyakan. Mengapa banyak sekali truk-truk dari arah sini membawa potongan kayu? Apa di sini ada pematangan lahan, Pak?
3: Oh, itu itu sebenarnya permasalahan kita di kampung ini. Hutan-hutan kita banyak ditebangi. Banyak yang membalak liar di sini.
2: Oh, ilegal ternyata. Pantas saja.
3: Ah, kita bahas yang lain saja. Nanti kamu juga bakal tahu. Oh, sebentar. Saya panggilkan dulu anak saya. Teman kamu dulu, Sari, ingat kan? Sari? Oh, Sari.
4: Iya, ya. Kenapa ya?
3: Nah, ini loh. Coba lihat siapa yang datang. Andre, ini kawan kecilmu dulu.
2: Sari, apa kabar?
4: Baik, Dre. Kamu kapan pulang kampungnya? Oh ya, masuk aja dulu yuk. Makan malam di sini. Kebetulan kami tadi masaknya banyak kok.
2: Wah, jadi ngerepotin saya.
3: Ah, sudah. Sesekali. Yuk, mari kita masuk. Jangan segan-segan.

0: Jadi, Landre datang kemari meneliti apa? Apakah terkait hutan juga?
1: Nah, gini Pak Bas. Saya sedang mengamati perkembangan flora dan fauna di desa Nabolon ini. Ternyata, di hutan kita ini ada ekosistem yang bisa dikatakan langka. Seperti pohon lagam beras dan orang hutan. Masalahnya, ekosistem ini tercatat untuk dilindungi. Jadi pernyataan Pak Kades terkait mereka sudah memiliki izin sepertinya hanya rekayasa semata. Lagian pun, apa mereka tidak tahu resiko besar yang bisa terjadi jika hutan di dekat pemukiman begini ditebangi pohon-pohonnya? Ini bisa mengakibatkan bencana loh Pak.
0: Nah, itu dia. Itu yang dari kemarin-kemarin sudah Bapak ingatkan. Tapi si Tono ini orangnya memang keras kepala. Tidak mau mendengarkan masukan dari warganya.
2: Sari juga sebenarnya sudah lama curiga. Dugaan Sari juga sama seperti dugaanmu, Dre. Sepertinya memang benar. Mereka itu gak punya izin resmi seperti yang mereka klaim selama ini. Buktinya dulu, kami minta itu izin untuk melihat dokumen perjanjian pemanfaatan hutan, tapi gak pernah mereka tunjukkan. Banyaklah alasannya. Yang suratnya belum ketemu lah, belum dibuat salinannya lah.
1: Kalau begitu, besok saya akan coba berbicara dengan Pak Kades terkait hal ini. Ini mesti benar-benar bisa divalidasi dan dikonfirmasi seterang-terangnya.
3: Jadi Pak Kades, sesuai dengan kesepakatan kita tahun lalu terkait pemanfaatan kayu di hutan Nabolon ini, kami berencana akan memperluas area penebangan dengan penambahan 10 hektar lagi. 10 hektar ke arah hulu. Saya harap Bapak masih bersedia untuk bekerja sama.
4: 10 hektar lagi? Maaf, Pak. Apa itu tidak terlalu luas? Saya khawatir masyarakat kita semakin protes dan memperkerakan hal ini. Jabatan saya yang jadi taruhannya, Pak. Jujur, saya tidak berani lagi, Pak.
3: Pak Kades. Pak Kades ini terlalu naif. Tak usah khawatir, Pak. Semua urusan ke aparat hukum, media, LSM sudah kami selesaikan. Sudah ada pelicinnya. Mereka akan tutup mata. Tenang saja. Sekarang tinggal urusan pengamanan lahan dan atur masyarakat Pak Kades biar tidak ribut-ribut.
4: Tapi Pak, mengurus masyarakat dan menanggungjawabi lahan ini bukan perkara mudah. Bapak tahu sendiri, RT dan RW kita ini juga butuh diberi pengertian.
3: Ya, itu urusan mudah. Mudah itu, Pak. Saya sudah siapkan segala kebutuhannya. Ini ada 300 juta untuk biaya awal sosialisasi sama RT dan RW juga. Sisanya nanti bagian Pak Kades 5% dari anggaran pematangan lahan.
4: 5%? Wah, kalau begitu segeralah kita urus, Pak, agar bisa langsung dikerjakan. Jangan lama-lama lagi.
3: Bagus. Silakan. Sekarang tolong diatur semuanya ya.
1: Selamat siang, Pak Kades. Mohon izin mengganggu waktunya. Saya dan Sari ingin mengobrol dengan Pak Kades.
4: Iya. Silakan, Rey. Yang dari lembaga penelitian itu kan? Ada perlu apa? Kira-kira apa yang bisa kami bantu?
1: Begini, Pak. Berdasarkan data dari kurasi cagar alam dan perlindungan flora dan fauna, Ternyata hutan Nabolon kita ini punya kekayaan hutan yang luar biasa, Pak. Jadi hutan ini perlu untuk dijaga.
4: Oh, kalau untuk menjaga hutan, kami semuanya komitmen untuk menjaganya sepenuh hati.
2: Tapi mengapa masih ada juga aktivitas pembalakan hutan di arah hulu, Pak? Mau sampai kapan hutan-hutan ini digunduli? Pak, selain mengancam satwa kita, manusia juga berisiko loh untuk terkena potensi musibah banjir dan longsor.
4: Ngasari, sepertinya tahun lalu kita sudah clear membahas masalah ini. Kita semua sudah punya izin memanfaatkan hutan produksi untuk kebutuhan bisnis.
1: Pak, itu hutan lindung, bukan hutan produksi. Saya ragu tentang perizinan kalian jika kalian tidak mampu menunjukkan dokumen aslinya.
4: Saya pikir kalian sudah keterlaluan, tidak menghormati kebijakan pemerintah. Ini sudah jadi ketetapan. Sudah. Jangan lagi banyak cerita. Kalau Nak Andre dan Nak Sari tidak percaya, silakan surati pihak berwenang terkait hal itu. Sekarang kalian keluar dari sini.

0: demi bulan berlalu, sejak saya harus kembali lagi ke Jakarta dan mengakhiri penelitian di Desa Nabolon. Selama itu pula, tidak ada jawaban apapun atas surat yang telah kami layangkan ke pihak berwenang terkait pemanfaatan lahan di sana. Tampaknya, semua pihak sudah tutup mata. Lalu, tiba-tiba di suatu pagi, kabar yang kutakutkan akhirnya datang. Desa Nabolon rata dengan tanah, diterjang banjir dan longsor.
1: Berita terkini, curah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama sepekan terakhir mengakibatkan banjir dan tanah longsor di Desa Nabolon. Kondisi ini diduga dipicu oleh aktivitas pembalakan liar di kawasan hutan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air. Hingga berita ini diturunkan, jumlah korban jiwa dilaporkan terus bertambah, termasuk Kepala Desa Nabolon.
2: Tapak Sejarah. Pecinan Kota Madiun. Kawasan selatan alun-alun Kota Madiun mulai Jalan Agus Salim, Cokro Aminoto, Barito, Batanghari, dan sekitarnya dulunya merupakan kawasan Pecinan Madiun. Sejak dulu kawasan ini memang terkenal dengan lokasi penjualan barang-barang kuno. Sebagian besar penjualnya adalah warga etnis Tionghoa. Pada 1835 silam, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan kebijakan Wijkenstelsel, undang-undang yang mengatur pengelompokan permukiman berdasarkan etnis. Di Kota Madiun, kawasan pecinan membentang di selatan alun-alun. Pengungsen menjadi salah satu jejak peninggalannya. Rumah besar itu masih berdiri kokoh di gang tengah. Lokasinya kini tampak tersembunyi di tepi Jalan Barito, tertutup pagar tembok dengan pintu gerbang berwarna biru. Di masa penjajahan, rumah itu berfungsi sebagai tempat pengungsian bagi etnis Tionghoa. Di masa lalu, rumah itu dihuni tak kurang dari 30-an kepala keluarga. Mereka menempati 12 kamar di bangunan utama. Kamarnya membentang di selatan dan utara bangunan yang menghadap ke timur. Selebihnya, orang-orang tinggal di bilik-bilik sekitar bangunan utama. Sampai kini, seluruh bangunan rumah itu masih asli, dengan dinding pintu berukuran raksasa dan dinding tebal khas arsitektur gaya kolonial. Deretan kamar di bagian utara rumah itu pun masih utuh. Di selatannya berdiri rumah-rumah yang sebagian masih ditempati. Tapak Sejarah.
3: Saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
4: Selamat malam pendengar program Mas 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Madiun malam ini, pendengar ngobrol bareng komunitas kembali hadir, di mana di hari ini Minggu 5 Juli 2026 bersama komunitas Sastra Madiun Raya dengan pembahasan berkaitan dengan Samin dulu dan sekarang. Dan tentunya Anda bisa bergabung dengan kami melalui WhatsApp kami di 0811-366-9907 atau telepon kami di 0351-459-1998 atau juga bisa bergabung dengan kami di YouTube kami RRI Madiun. Nanti Anda bisa bertanya dengan kami di live chat YouTube kami berkaitan dengan Samin dulu dan sekarang. Dan tentunya pada malam hari ini Nindi tidak sendirian karena sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun narasumber kami. Di malam hari ini cukup ramai sekali ini ya. Anjay, baik. Saya perkenalkan satu persatu, mungkin yang dari ujung sendiri ini mungkin bisa perkenalan dulu ke pendengar dan juga pemirsa. Monggo silakan Pak Aris.
5: Oke. Terima kasih Mbak Nindi. Selamat malam, kami dari Komunitas Sastra Madiun Raya. Untuk malam ini kami akan berdiskusi tentang Samin dulu dan sekarang. Terima kasih.
4: NJ. Berikutnya sampingnya ini ada Mbak Novi Triana Hapsari. Ibu ya, Ibu Novi ya. NJ. Selamat malam Ibu Novi.
6: Selamat malam Mbak Nindi.
4: NJ. Kemudian bergeser ke sampingnya ada Mbak Rindu Anggun Pratiwi ini.
7: Iya. Yes.
4: Iya, selamat malam.
7: Selamat malam juga.
4: Iya. Kemudian yang terakhir, ini saya manggilnya Mas apa Pak ini ya?
5: Mas
4: aja ya. Iya, ada Mas Septian ya. Di Karisma. Selamat malam Mas
6: ya,
4: Septian.
6: Selamat malam ya.
4: Enje. Kemudian berkaitan dengan pembahasan pada malam hari ini, mungkin sebelum masuk ke langsung ke tema ya, Samin dulu dan sekarang, mungkin bisa disampaikan dulu berkaitan dengan asal-usul Samin sendiri dan juga apakah Samin ini termasuk dalam agama, kepercayaan atau apa ini. Mungkin bisa disampaikan dulu ke pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun. Dari Pak Aris dulu, monggo.
5: Monggo Aris. Terima kasih. Samin apa di sini merupakan adalah ajaran. Mm-hmm. Ajaran yang diperkenalkan oleh Mbah Samin Suro Sentiko. Awalnya berasal di daerah Kelapa Dhuwur di daerah Bluro. Mm-hmm. Tahun 1860-an ya.
4: Ya, 59
5: ya. Mm-hmm. Ya sekitar itu. Nah, terus berkembang akhirnya nyampe ke Bojonegoro, Ketuban, ke Pati, Rembang, bahkan Madiun ya, di situ. Jadi sebenarnya komunitas ya, masyarakat lah, masyarakat yang menganut ajaran dari Mbah Samin Suro Sentiko, makanya dinamakan Samin atau Saminisme di sini. Mungkin ada yang
6: ya, Samin itu kurang lebih seperti apa yang dikatakan oleh Pak Aris nggih, bahwa sebuah gerakan ya. Sebuah gerakan yang sebenarnya untuk ini ya, untuk gerakan spiritual yang dibawa oleh Samin Suro Sentiko yang di Blora itu. Dan memang ketika perjalanan waktu itu berubah menjadi gerakan perlawanan itu. Karena 1907 itu Belanda itu mulai menekan rakyat petani terutama. Makanya ada sikep ya, istilah sikep itu kan pemilik tanah ya, kalau di dalam bahasa Jawa, dalam bahasanya. Artinya itu itu ya, makanya di situ ketika di Bluro di Bluro Kelapa Dhuwur Mbah Samin Suro Sentiko menyatakan perang melawan Belanda dengan cara
5: tanpa kekerasan.
6: Iya, tanpa kekerasan. Pemberontakan pertama ya. Tanpa kekerasan. Dia menyatakan diri sebagai ratu adil itu di di hadapan warga itu. Sehingga akhirnya masyarakat Samin itu melawan dengan cara apa? Tidak berpajak. Tidak berpajak lalu apa? Bertingkah polos. Iya, banyak cerita-cerita yang di mana Mas Iki tolong, ini ya kisah ya. Mas ini tolong apa bersihkan rumah saya. Ya dibersihkan semua. Kayak gitu.
5: Lugu.
6: Ya lugu itu. Ya seperti itu perlawanannya. Jadi sudah enggak berpajak, lugu ya, itu wangel kan. Akhirnya beberapa pengikut Samin itu menyebar di kawasan Karsiden Madiun. Di dalam catatannya J.E. Jasper, asisten-asisten Rembang yang bertugas untuk meneliti Samin itu, ada di wilayah sekitar Blora, termasuk di Madiun juga ada. Bahkan di Madiun itu disebarkan oleh kelompoknya Samin, yaitu apa perutnya Samin ya, yaitu Wong Serjo itu 1907 di Jiwan. Itu dan itu Samin itu di Jiwan itu dia mempropagandakan ini milik apa, tanah ini milik Tuhan,
5: milik Tuhan.
6: Iya,
4: milik Tuhan ya.
6: Dan dia menikah itu tidak pakai apa KUA ya, saat itu. Hingga pada akhirnya membuat pemerintah Belanda ini ya apa istilahnya geram juga. Dan di Madiun itu dicatat itu 1907 itu 100 kepala keluarga yang ikut Samin itu. Jadi ya Samin itu kalau dalam kajian saya itu adalah gerakan perlawanan petani. Gitu. Saya menambahkan sedikit bahwa Dr. Cipta Mangunkusumo dalam bukunya Samin itu yang diterbitkan pada 1917 itu, dia adalah gerakan protokomunisme yang dimana apa gerakan itu bersifat kolektif dan samarta sama rasa. Itu.
4: Baik, berarti cukup ini ya dulu mungkin perlawanannya dengan sifat ataupun sikapnya yang berpura-pura bandel begitu.
6: Iya,
4: ya berarti
6: iya,
4: ya.
6: Iya,
4: seenaknya iya. Saja begitu ya, termasuk iya. Tadi tidak membayar pajak begitu. Nah, kemudian berkaitan dengan dengan asumsi masyarakat mungkin terkait Samin sendiri. Apakah di era itu masyarakat menilai Samin ini sendiri sebagai kelompok yang negatif atau bagaimana ini?
7: Ya, jadi kalau saya izin ya Mbak.
4: Silakan.
7: Jadi saya kan selama ini meneliti tentang Samin ya. Yang saya teliti itu sampai saat ini pun, jadi masyarakat di luar Samin atau sebutannya masyarakat non-Samin itu masih menilai bahwa masyarakat Samin itu mempunyai konotasi yang negatif, gitu. Jadi orang di ibaratnya apa ya, kalau misalkan kita ngobrol, oh Samin wedi kayak gitu, sebenarnya kekerasan verbal nggak sih Pak ya?
8: Kekerasan verbal.
7: Makanya kemarin itu saya lebih fokusnya itu penelitian mengenai perempuan yang terkena dampak dari kekerasan verbal itu gitu loh. Jadi sebenarnya perempuan Samin itu perempuan yang mandiri ya, perempuan yang mandiri, tidak seperti perempuan yang seperti perempuan Jawa Mas Septian ya, kalau perempuan Jawa itu kan harus di dapur dan seterusnya itu ya. Nah kalau perempuan Samin itu sebenarnya sudah ingin berpikiran maju, ingin keluar dari dunia Saminnya gitu ya, ingin menebarkan ajarannya juga sekaligus ya. Tetapi karena apa ya, konotasi negatif dari masyarakat di luar Samin sehingga tidak ada yang mau menerima gitu. Tidak ada yang mau menerima, sehingga kemarin saya menuliskan buku itu tentang perempuan kapuk. Perempuan kapuk itu adalah
4: kapuk.
7: Ya,
4: gimana itu?
7: Perempuan kapuk itu adalah perempuan kapuk di daerah Klopon Dhuwur, di daerah Blora itu. Mereka bekerjanya itu sebagai
5: penjual
7: kapuk keliling gitu loh, ya. Yang biasanya kalau di Madiun lewat
5: gitu
7: ya,
5: digendong
7: gitu. Itu adalah perempuan Samin gitu ya. Makanya saya nyebutnya perempuan kapuk gitu.
4: Baik. Ya. Dari ininya perempuan kapuk sendiri itu pembahasan di dalamnya, apakah itu berkaitan dengan perempuan-perempuan Samin yang tadi disampaikan bahwa mendapatkan konotasi negatif dari masyarakat atau apa saja ini isinya?
7: Iya, jadi karena tidak ada yang mau menerima di masyarakat ini tentang kepercayaannya mungkin ya.
4: Kepercayaannya ya.
7: Sudah terlanjur mendapatkan konotasi ataupun stigma negatif tadi ya, sehingga mereka berjuang sendiri untuk memilih mencari rezekinya dengan berjualan kapuk tadi,
4: berjualan
7: makanya disebut
4: kapuk.
7: Perempuan kapuk tadi ya.
4: Baik.
5: Mungkin begini Mbak, bisa saya tambahkan memang karena Samin itu ajaran Samin, penganut Samin itu susah ditaklukkan, sehingga pemerintah kolonial Belanda itu membuat stigma negatif. Jadi seperti apa umpamanya, oh dasar Samin, pokoknya di kayak pembunuhan karakter kayak gitu. Kayak umpamanya maaf, kayak orang dulu karena kejadian sejarah 48 Madiun, kalau orang bilang Madiun pasti di negatif. Dari Madiun, pasti ini kan. Padahal umpamanya kayak yang dikatakan itu orang Samin, oh dasar orang Samin, kalau umpamanya ditanya dari mana, dari belakang, mau kemana, mau ke depan, itu sebenarnya strategi Mbak. Strategi untuk diri kita sendiri ataupun orang lain, karena umpamanya kalau umpamanya kayak saya umah mundi ora digowo, dari mana, dari belakang Mbak. Nah ini umpamanya kalau umpamanya kayak saya ditanya rumah mundi, umpamanya kayak saya wungu, nanti saya dicari. Umpamanya dari mana, saya dari tempatnya Mas Septian, nanti Mas Septian takutnya dicari.
4: Dicari ya.
5: Kayak itu Belanda itu kayak gitu. Takutnya jadi mereka melindungi karena ada pitutur-pitutur leluhurnya di situ itu ada kesamaan itu kan tadi kan bahwasannya podo-podo uripe podo sedulure. Jadi saling menjaga. Jadi umpamanya juga umpamanya di itu tadi dikatakan bersihi ki umah, bersihi kabeh. Itu sebenarnya perlawanan. Teknik perlawanan bahwasanya biar dia tidak disuruh lagi sama Belanda itu.
4: Triknya ya.
5: Iya.
4: Strategi ya, cara cerdasnya di era itu ya.
5: Iya.
4: Kemudian tadi sempat disampaikan bahwa Samin ini sendiri juga beberapa ada yang di Madiun. Mungkin bisa di jelaskan ini di Madiunnya di mana saja dan apakah sampai saat ini juga masih ada begitu?
6: Iya, kemarin saya memang sempat riset itu, karena saya riset kan berdasarkan data Belanda ya untuk laporan Belanda itu. Jadi kalau di Madiun kemarin saya jejaknya itu nggak ada. Itu yang pertama nggih, lokasinya di Bedoho, Metrep, Bibrik, Gading, Sidorejo, Ngangkrik, lalu Tiron, Pelempayung, sama Simo, Simo, Tapelan, Bularejo, Merau, Caru, kalau Carupet di Prosrejo dan Balirejo.
4: Wah,
6: itu
4: cukup banyak juga ya persebarannya
6: ya,
4: berarti
6: tapi
4: ya waktu itu
6: nggak sebesar yang di Blora ya, tapi komunitasnya itu segera di apa segera di ini ya disadarkan karena memang berhubung apa orang kolonial itu tidak bisa ini ya mengendalikan, maka Bupati Madiun Kusno Diningrat itu turun tangan untuk mengujuk-ujuki Samin itu agar meninggalkan ajarannya.
4: Iya,
6: akhirnya di Madiun itu ada kebijakan penghapusan ini apa tanam paksa, penghapusan

0: ya ada dampak negatifnya seperti itu, yaitu gerakan petani itu.
1: Baik, itu ya berarti dampaknya cukup besar juga ya waktu itu ya. Kemudian ini kan dari komunitas komunitas sastra ya. Ini ada nggak puisi yang mau dibacakan berkaitan dengan Samin ini sendiri? Mungkin bisa.
2: Mungkin udah adik ter.
1: Iya.
2: Adik cantik kita.
1: Ini ya. Ya. Silakan ya. Ya.
3: Ada instrumennya?
1: Ada instrumennya ya, yang sebentar saya carikan dulu instrumennya yang apa ya ini biasanya ya. Saya belum tahu ini. Coba saya carikan dulu puisi ya, instrumen puisi yang mau yang mana? Ada beberapa inspirasi. Inspirasi piano apa yang sedih ini ya?
3: Yang piano aja.
1: Yang piano aja ya.
3: Enggak okay. Terlalu sedih soalnya. Sedih.
1: Coba di-play dulu ini nanti ya, coba. Oke. Benerin ini ya?
3: Iya, boleh.
1: Oke. Okay.
3: Samin. Hangus terjajah dijerat oleh kekuasaan. Apa yang ada di dalamnya? Takkah kau lihat di mataku tak lagi melihat apa yang tampak baik? Aku mendongak, lalu ku pelajari langit dari netra yang memuja. Ku cintai bulan yang bersinar karenanya, lalu ku menunduk, memeluk tanah dengan cangkul-cangkul itu. Aku, Samin. Aku hidup selaras dengan alam, aku hidup dengan kejujuran, aku hidup dengan moral. Bukanlah topeng, bukanlah pura-pura, tapi keyakinan bahwa itu semua bentuk dari pemberontakan tanpa kerusakan. Terima kasih.
1: Aduh, keren sekali. Tepuk tangan yang meriah dulu ini ya untuk Mbak Rindu di malam hari ini. Puisi yang sangat menarik dan juga keren sekali berkaitan dengan Samin ini ya. Mungkin bisa juga disampaikan kepada dan juga pemirsa terkait puisinya tadi. Mungkin kita bedah satu persatu ini ya. Maknanya seperti apa? Silakan.
3: Oke, sebenarnya inti dari puisinya itu ada di kata terakhir sih. Itu semua bentuk dari pemberontakan tanpa kerusakan. Dimana kalau saya baca, mungkin bisa dikoreksi nanti, itu Samin tidak melawan dengan gencatan senjata, tetapi dengan perilaku yang mengedepankan itu sikap sedulur, sikap yang pernah yang tadi disampaikan sama Pak Aris, yaitu yang berbasis moralitas, kejujuran, dan hidup selaras dengan alam. Dan juga kayak tanah itu kan mereka menganggap tanah itu punya Tuhan. Jadi siapa?
2: Biung. Tanah itu biung malah.
3: Oh, biung malah.
2: Iya.
3: Oh, itu. Jadi siapapun boleh punya, enggak hanya kolonial Belanda saja. Sudah. Simpel.
1: Keren sekali ini maknanya.
3: Iya, terima kasih.
1: Iya. Mungkin Pak Aris mau ada yang disampaikan juga ditambahi berkaitan dengan puisinya tadi yang disampaikan.
2: Iya, ini sebenarnya Mbak Anggun itu ingin mengungkapkan bahwasannya Samin itu korban. Korban daripada kolonial yang diwariskan pada kita-kita semua. Karena apa? Orang pertama kali kalau mendengar Samin langsung stigma negatif. Tadi pun Mbak Anggun Samin kok kayak gitu kan. Belum tahu apa itu Samin. Makanya kita jangan apa ya? Maksudnya tak kenal maka tak sayang. Makanya kita coba sebenarnya ini nilai luhur banyak sekali pitutur luhur yang ada di dalam ajaran Samin di sini yang perlu kita kita kaji lebih dalam dan bagusnya itu di Samin mereka itu keselarasan antara pikiran, perkataan dan tindakan mereka di sana. Orang-orang Samin akan seperti itu.
1: Baik, terima kasih.
4: Mungkin ini Pak Aris ya.
1: Gimana?
4: Karena Pak Aris sekarang ini sedang memakai salah satu identitas miliknya Samin.
1: Apa ini? Mungkin bisa disampaikan juga ini.
2: Ini adalah udeng.
1: Udeng.

0: gedeng dengan obor sewu.
1: Obor sewu ya.
0: Ya. Ini samin, makanya ini enggak kayak gini, enggak kayak gini, tapi kayak gini.
1: Oh.
0: Ini yang ke atas, ini adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ini yang horizontal, hubungan kita dengan sesama. Nah, di sini ada obor sewu itu adalah apa mewujudkan filosofinya adalah keteguhan dan kesabaran. Karena orang samin sabar, dia diapa-apakan karena di dalam pituturnya itu narimo ya. Nah, salah satunya adalah sabar, narimo, trokal, jujur, sabar, trokal dan narimo. Nah, dengan sabar itu apa? Semua yang nanti akan pasti akan berjalan dengan sendirinya.
1: Baik, maknanya cukup dalam sekali ini ya ternyata ya. Anjay. Kemudian dari YouTube ternyata sudah banyak sekali yang bergabung di malam hari ini. Namun sebelum mungkin saya bacakan nanti satu persatu beberapa pertanyaan yang sudah masuk, kita jeda sejenak nggih. Semuanya nanti setelah jeda baru kita akan kembali lagi dan juga menjawab pertanyaan dari pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar dari Pro 1 Madiun, Anda masih mengikuti ngobrol bareng komunitas di malam hari ini bersama komunitas Sastra Madiun Raya. Pembahasannya berkaitan dengan Samin dulu dan sekarang. Masih bersama kami di studio Pro 1 RRI Madiun, narasumber kami di malam hari ini ya. Ada Pak Ari Suryanto, kemudian Bu Novi Triana Hapsari, ada Mbak Rindu Anggun Pratiwi, dan juga Mas Septian di Karisma. Yang mana pembahasan tadi sebelum jeda ini cukup menarik ya, dan saya juga sempat beberapa membaca begitu ya. Ada istilah Samina, Samini, dan juga Samidi. Nah, ini gimana ini? Artinya seperti apa maknanya? Apakah ini penyebutan untuk orang-orangnya atau bagaimana ini? Mungkin bisa dijelaskan dulu.
1: Oke.
0: Pak Aris mungkin ya, silakan.
1: Terima kasih. Itu Samino. Samino, Samini, Samidi. Itu slogan untuk Festival Samin yang ke-10 ini. Kemarin tanggal berapa itu? 20 ya? 20 Juni kalau nggak salah. Itu Festival Samin yang ke-10 itu mengangkat tema Samino, Samini, Samidi. Samino itu artinya Samin isih ono.
0: Samin isih
1: Samin
0: ono.
1: Masih ada. Mm-hmm. Ini mengisyaratkan bahwasannya bahwa Samin itu masih eksis. Mm. Karena dengan apa? Bahkan dengan adanya Festival Samin yang ke-10. Okay. Dan saat ini Samin diajukan sebagai cultural site, situs budaya ke UNESCO. Kemarin mau ada apa namanya asesmen lapangan. Pas kita ke rombongan kami. Jadi kami dari UNIPMA, saya, Bu Novi, Pak Sumani ya kalau nggak salah, Pak Edi Suprapto, Pak Edi Suprapto, kami ke sana untuk menghadiri undangan daripada Festival Samin yang ke-10. Nah, kemudian Samini adalah Samin masa kini. Artinya masyarakat Samin juga bisa beradaptasi dengan dunia sekarang. Dengan apa? Di sini kayak kemarin peralatan semua itu miliknya orang-orang Samin. Ya. Jadi tidak termasuk sound system segala macam. Bahkan sekarang, Mbak, itu Samin itu memiliki duta pariwisata, itu mempunyai pemilihan putra-putrinya. Yang putra itu Samino, yang putri Samini. Di situ. Nah, yang berikutnya Samidi itu artinya Samin bakal dadi. Dalam artian di sini orang Samin itu masih terus dan terus bekerja dan terus menciptakan terus mengugemi ya, mempertahankan nilai-nilai luhur dari para pendahulunya dalam kehidupan sehari-hari. Karena orang Samin itu mengajarkan keselarasan antara pikiran, ucapan, dan tindakan. Makanya di sini orang Samin itu sangat menjunjung tinggi kejujuran, kesamarataan. Karena di sini ada beberapa pitutur luhur ya, 5 pitutur luhur yang ada di Samin tersebut.
0: Baik, ini cukup menarik ya. Ada ternyata Samino, Samini, Samidi ini punya arti dan juga makna yang cukup kuat begitu ya. Dan mungkin Pak Aris berkaitan dengan Samino, Samini, Samidi ini tadi disampaikan ada geguritan ya yang mau dibacakan. Mungkin bisa di ini ya. Saya putarkan dulu instrumennya.
1: Kepincut kenyo Samini sun anggegurit nalika krungu jenengmu sepisanan, aku kudu guyu gumun tanpa aran kang mokal kanggo uriping liyan. Noran ngoyak kamulyan lan kasenengan, namung kabecikan kanggo bebrayan. Samini kun genemanmu kadya suluh ing sarinring ratri solah bawamu agawe tentreming ati pitutur luhur tansah diugemi setia tuhu ngemban dawuhing Gusti Kang Maha Suci. Samini kenyo ayu silistio ing warni kadya putri Drupadi apa dene Dewi Kunti ati lati lan pakerti nyawiji kang agawe semseming ati. Samini tulung buka no lawang kanggo mlebuning ati kang wis mataun ngubengi gelaring jagat iki ngupadi kenyo lir seliramu yayi kanggo urip bebrayan nganti tumeking pati. Matur nuwun.
0: Keren sekali ini ya Pak Aris ya. Mungkin berkaitan dengan guguritannya, maknanya mungkin sekilas sedikit saja Pak Aris. Ini maknanya seperti apa? Monggo.
1: Oke. Ya, ini terus terang saya pertama kali ke Samin itu 2024 pas waktu festival Samin ke-8. Betulan saya dipertemukan dengan si Samini dan Samino. Saya tanya, ini Samini apa, Samino apa? Yaitu tadi ternyata putra-putrinya Samin.
0: Oh,
1: lah saya berpikiran bahwasanya kalau putra-putri berarti orang terpilih dari kebiasaan. Lah di sini padahal yang biasa aja sudah bagus, apalagi yang terpilih. Yaitu tadi laksana saya itu laksana orang yang lagi nyari, ngubengin jagat. Kayak lagunya siapa yang apa melaku sewu kuto albumnya. Lah ini baru ini ketemu. Oh, ternyata ini toh. Nah, seperti itu.
0: Baik, ini keren sekali maknanya. Tadi disampaikan juga sudah disinggung berkaitan dengan 5 pitutur terkait Samin sendiri. Ini ada apa saja mungkin bisa disampaikan?
2: Ya, jadi ada pitutur luhur yang sampai sekarang itu sebenarnya masih tetap diuri-uri ya Pak Aris ya. Tetapi karena kurangnya pengetahuan dari masyarakat di luar Samin tentang pitutur luhur ini, sehingga yang dikenal adalah Samin itu masyarakat yang menjengkelkan, mungkin seperti itu ya.
1: Konyol ya.
2: Yang disuruh itu ya semaunya begitu. Karena memang tadi sudah disinggung di awal, itu merupakan bagian dari strategi masyarakat Samin sendiri. Jadi ada yang pertama pitutur luhur itu mengenai laku jujur, kemudian sabar, trokal, dan nerimo, tadi yang sudah disampaikan Pak Aris. Kemudian yang kedua itu ojo dengki srei dahwen kemiren. Jadi artinya orang Samin itu tidak pernah merasa iri, tidak pernah merasa dengki dengan masyarakat di luar Samin sebenarnya, karena dia atau mereka itu sadar tentang potensi yang dimiliki sendiri. Terbukti ketika kemarin ada festival Samin ya Pak, yang ke-10 itu sangat luar biasa.
1: Keren sekali.
2: Luar biasa, karena banyak media yang meliput, kemudian juga ada drone-nya. Jadi teknologinya itu sudah luar biasa dan itu milik pribadi.
1: Pusat kajian juga.
2: Iya. Jadi sangat
0: keren sekali. Sudah maju ya berada di sana ya.
2: Kemudian yang ketiga, ojo beda-bedane sapodo padane. Jadi artinya tadi ada gerakan sama rata, sama rasa tadi Mas Septian yang disinggung di awal tadi. Jadi merasa bahwa alam sekitarnya itu milik kita bersama. Jadi tidak perlu membayar pajak kepada kolonial, karena itu milik kita, alam dari Tuhan gitu ya.
1: Jadi dari Tuhan punya nenek moyang.
2: Ngapain kita gitu loh. Sebenarnya itu. Nah, kemudian ada lagi urep kabeh iku sedulure dhewe ya. Jadi menganggap bahwa kita itu sama. Makanya penyebutannya kalau sekarang ini tidak sedulur Samin sikap, tetapi sedulur sikap.
0: Sedulur
2: ya, karena
0: sikap
2: semua
0: ya,
2: itu sama gitu ya. Kemudian ojo waton omong omongo tapi sing ngangge waton. Jadi kalau ngomong itu ibaratnya harus ada buktinya.
1: Tidak boleh hoax ya.
2: Ya, tidak boleh hoax seperti sekarang gitu. Ya. Jadi iya, kalau dikaitkan dengan sekarang kan ada berita apa yang belum tentu kebenarannya sudah di-share seperti itu ya. Nah, masyarakat di sedulur sikap atau masyarakat Samin terutama yang di Bojonegoro kemarin yang kita datang ke sana, yang kami berempat itu datang ke sana, itu sangat luar biasa. Mereka sangat berhati-hati ketika berkomunikasi dengan orang lain. Jadi tidak mau menyakiti hati orang lain. Kemudian sangat apa ya, menjunjung tinggi etika seperti itu. Kemudian bisa rumongso gitu ya, bisa rumongso. Kemudian ada gerakan perlawanan sikap, kemudian bahasa dan juga tindakan. Itu yang disinggung tadi Pak Aris tadi.
0: Baik, ini
1: mungkin
0: ya.
1: Saya tambahkan ini apa yang ojo beda-bedakno itu kan. Okay. Itu kan itu juga kalau saya pikir sebagai moderasi. Moderasi. Jadi kita sama. Jadi tidak membeda-bedakan, dan ini juga pernah saya sajikan untuk diskusi publik di Semarang waktu Januari itu. Nah, jadi ada beberapa komunitas, terus kemudian lintas agama. Nah, ini saya jadikan role model. Samin ini saya jadikan role model karena apa? Di sini tidak memandang umpamanya pokoknya
2: status
1: kita
2: sosialnya.
1: Ya status sosialnya ataupun latar belakangnya semua sama di sini.
0: Baik, semua sama begitu. Nah, tadi masih ada beberapa pertanyaan yang masuk di YouTube yang belum dibacakan, tapi mungkin sebelum ke YouTube ada satu puisi terakhir ya ini yang ada. Mau disampaikan. Saya putarkan dulu.
2: Oke. Saya akan membacakan puisi dari Bapak Dwi Aji Prajoko ya, dengan judul Sajak Samin. Aku bukan Kurowo yang gila harta. Samin namaku, Yudhistira dari Rimba. Menjaga Dharma dengan diam, melawan tanpa senjata. Walau tidak bayar pajak pada kolonial, kau datang, ku beri sebagian penenang. Aku di hutan bukan terbuang Pak Pandawa, tapi pilihan kehidupan sekalian bertapa. Agamaku Adam dan tindakanku aman. Bukan mantra tapi kesetiaan Hanuman. Ku pegang erat 6 pepali. Karena tak sudi jadi sengkuni. Tenaga bukan penindasan tapi kehidupan. Demi kerjasama bangun kediaman tanpa imbalan. Demi cangkuli bumi dengan hati sebening telaga. Tapi kau bilang aku lugu dan keras kepala. Kemarau hujan melangkah di tanah sama, maka ku sapa kau dengan bahasa setara. Tak merendah dan tak memberi muka, demi apapun juga.
0: Terima kasih. Keren
2: sekali ya ini.
0: Betul, bagus sekali. Mungkin sedikit berkaitan dengan puisi yang disampaikan tadi, sedikit saja maknanya ini. Monggo, silakan.
2: Ya, kurang lebih sama seperti yang disampaikan oleh Pak Aris sama Mbak siapa tadi? Rindu. Mbak Rindu. Karena baru kenal ini tadi.
0: Iya.
2: Ya, jadi menceritakan mengenai kehidupan Samin yang sebenarnya luar biasa. Kita intinya harus melawan stigma negatif yang liar ya di masyarakat umum, bahwasannya sebenarnya Samin itu memiliki pitutur luhur yang sangat luar biasa. Mereka juga sangat dekat dengan alam, menjaga dan melestarikan alam, kemudian kehidupannya juga seimbang antara habli minallah dan juga habli minannasnya gitu ya, kalau secara agama Islam gitu ya, sangat luar biasa gitu.
0: Anjay, baik. Kemudian di YouTube banyak sekali yang bergabung di malam hari ini, saya bacakan dulu satu persatu. Dari Agus, apa itu Samin Kak? Tadi sudah disampaikan ya, mungkin bisa diputar ulang ini ya kalau masih bingung ini ya. Kemudian dari Filsa, Masya Allah Kak Rindu keren banget ini katanya.
2: Ada fansnya ini.
0: Ada fansnya.
3: Kakak lebih keren.
0: Ada dari Amin, topik yang sangat bagus sekali, baru tahu ada Samin ini katanya ya. Dari Dana Oke, keren sekali Mas Ian, sangat menghibur ini.
2: Kemudian Mas Ian penghibur ya.
0: Ada dari Herman, apa penyebab munculnya konotasi negatif tentang Samin ini? Tadi sudah disampaikan ya. Kemudian ada dari Yayan ini, apakah prinsip Saminisme masih relevan jika diterapkan untuk menolak tingginya pajak dan segala korupsinya saat ini? Singkat saja mungkin ya jawabannya karena waktunya mepet sekali ini. Silakan.
4: Saya bingung jawabnya ini. ya memang kalau secara memang gerakan Samin dibuat untuk menentang pajak ya, karena memang pajaknya ada pajak hewan, ada pajak rumah, ada pajak
2: tanah,
4: sawah itu.
1: Pohon katanya.
4: Dan belum lagi kalau orang desa zaman dulu kan disuruh kerja bakti di rumahnya ningrat itu. Itu yang membuat orang desa itu
1: tertindas
0: Beda kondisi ya berarti dari zaman dulu ke zaman sekarang.
4: Tapi memang untuk ajaran Samin itu enak dibuat slow living ya di kehidupan modern ini ya. Gak stres sih.
0: Tidak stres betul sekali. Kemudian masih ada beberapa, saya bacakan satu persatu. Dari Zulki, cerita yang beredar komunitas Samin ini kalau ditanya jawabannya aneh-aneh atau tidak nyambung, betulkah? Saya bacakan dulu ya. Dari Kamadanu, dalam pelaksanaan kepercayaannya apakah ada sesuatu yang khas dari suku Samin? Kemudian Kamadanu lagi, untuk saat ini bagaimana kehidupan sehari-hari suku Samin? Apakah mengeksklusifkan diri atau membaur dengan masyarakat lainnya? Ada dari Above, kenapa di pelosok Kediren, ada apa hubungannya dengan berbagai pelosok di Jawa Timur? Janar Oke monitor. Mungkin bisa singkat disampaikan tadi terkait beberapa pertanyaan dari pendengar. Silakan.
1: Mungkin anu ini ya. Untuk eksistensi kalau sekarang masih karena ya karena yaitu tadi Samini itu. Samin masa kini bisa beradaptasi dan mereka membuat dalam artian masyarakat Samin sekarang itu jauh dari pikiran kita yang notabene terbelakang, bahkan banyak orang-orang Samin itu yang sekarang sudah menjadi sarjana ya, menjadi
0: sarjana. Baik, pendidikannya juga oke ya berarti ya. Pak ya.
1: Dan kemarin yang membanggakan adalah karya Samin itu, anak Samin itu menang anu nasional untuk festival film pendek. Menang. Ya, yang sangat membanggakan sekali yaitu beberapa WBTB itu di Samin itu dari Bojonegoro. Ada sekarang Uklik ya kemarin ya. Terus Gumbergan ini baru keluar sebagai WBTB Bojonegoro. Terus untuk apa tadi yang kenapa umpamanya kalau di perkataannya aneh-aneh itu karena kita yang aneh, kita yang nggak tahu. Umpamanya ya itu tadi saya katakan bahwa umpamanya dari mana, dari belakang mau ke mana, mau ke depan, itu sebenarnya strategi aja. Strategi mereka untuk melindungi diri kita dan anak saudara kita.
0: Baik, strateginya memang seperti itu sebenarnya Kemudian tadi yang berkaitan dengan yang khas ini, apakah ada sesuatu yang khas dari suku Samin? Ada nggak ini yang khas?
1: Yang khas itu ya
2: cara hidupnya,
1: identitasnya.
2: Ada identitas khasnya Samin seperti mohon maaf yang digunakan oleh Pak Aris ini ya, tadi ada udeng. Kemudian untuk Samin itu sebenarnya ada dua golongan ya, jadi golongan tua dan juga golongan muda. Untuk yang golongan tua itu masih ada di sekitar Klopodur, daerah Blora itu ya. Tapi kalau yang untuk Samin muda yang kemarin baru saja mengadakan festival Samin itu di daerah Bojonegoro, tepatnya di Dusun Jepang. Jadi itu sudah apa membaur dengan masyarakat masa kini gitu.
1: Jadi, bahkan yang ketua Saminnya itu punya mobil off-road.
2: Iya.
0: Keren sekali ya.
1: Mas Bambang.
2: Kalau untuk pakaiannya itu hitam-hitam.
0: Oh, ya, hitam-hitam. Ya.
2: Hitam, kemudian yang bawahnya itu
1: sarung ya.
2: Ya, sarung selutut kaki gitu, Pak ya.
0: Oh, baik. Berarti ada khasnya juga ya, kalau dari pakaian.
4: Saya pernah ke Samin tahun 2022 itu di Pak Tulus yang ngajak saya
1: sama
4: itu.
1: Mas Tulus.
4: Iya. Itu saya kan orang luar tuh cucuk disuruh masuk, disuruh makan langsung.
1: Iya.
4: Gitu. Iya. Padahal enggak kenal ya itu. Iya. Dan betul. Rumahnya enggak ada pintunya.
1: Iya.
0: Oh, enggak ada pintunya. Iya. Berarti
1: di situ aman.
0: Iya. Aman ya.
1: Semua aman.
4: Iya.
1: Karena enggak ada maling. Dilarang
2: mencuri.
1: Kayak Pak Pinek, Pak Pinek orang dia. Jadi mamanya ada dompet atau tas jatuh ya udah di situ.
4: Iya.
1: Sampai busuk di situ.
4: Iya.
1: Enggak mungkin di pinggirin.
0: Enggak mungkin diambil juga ya.
4: Jadi saya masuk itu langsung, "Mas, ini Mas. Masuk." Ya kan kalau orang kan SKSD ya, itu enggak itu sudah jadi budaya mereka.
0: Oh,
1: derek saking pundi. Ya gitu. Kalau dia datang nggak mau makan ya besok nggak dianggap sebukan nggak mau bersedulur
0: nggak
1: mau seduluran
0: menolak gitu ya dianggap
1: kalau nolak makan gitu untung pasti mau makan
4: habis kan masih
2: ayam makan ya. Lain waktu nggak akan ditawarin lagi
1: nggak mungkin ditawarin lagi karena nggak mau
4: nggak mau gitu.
0: Baik, pembahasannya menarik sekali di malam tadi sampai banyak sekali yang berkomentar tadi ya. Dan sayangnya waktunya sudah usai di malam hari ini ya. Terima kasih. Mungkin lain waktu nanti pembahasan berkaitan dengan Samin ini
1: Samin
0: bisa
1: masa
0: dikembangkan.
1: Depan mungkin ya.
0: Iya, mungkin boleh ya. Mungkin yang terkait modernnya ini ya, mungkin bisa dibahas kembali nanti ya. Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa sudah mengikuti ngobrol bareng komunitas di malam hari ini. Terima kasih juga untuk narasumber kami malam hari ini. Ada Pak Aris Wuryanto, kemudian Bu Novi Triana Hapsari, Mbak Rindu Anggun Pratiwi, dan juga Mas Septian D. Karisma. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi Berita Bahasa Jawa akan dihadirkan menemani ruang dengar Anda. Saya Nindi Aprilia pamit di malam hari ini di Ngobrol Bareng Komunitas. Selamat malam.
3: Baru saja Anda ikuti Ngobrol Bareng Komunitas Pro 1 RRI Madiun.

Nuwun kawula, nuwun para pamirsa Radio Republik Indonesia Madiun. Ngaturaken pawarti basa Jawi kawasaken dening Nindi Aprilia. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panutun ngaturaken pilih piyambakipun sampun nampi kathah laporan saking warga gegayutan kalian kalaksananipun seleksi penerimaan murid baru SPMB tingkat SMA negeri. Kata tiang sampuh sepuh ingkang ngaturaken sambat amargi putra-putranipun dereng ketampi wonten ing SMA negeri nalika SPMB tahun 2016. Miturut Bagus, tasih kata lulusan SMP ingkang dereng saged mlebet SMA negeri amargi kapasitas tampung sekolah ingkang winates. Pramila piyambakipun badhe koordinasi kalian cabang Dinas Pendidikan Cap Dindik Provinsi Jawa Timur wilayah Madiun supados para siswa ingkang dereng angsal sekolah saged enggal pikantuk solusi. Bagus ugi ngandharaken bilih Pemkot Madiun sampun nindakaken koordinasi kalian Cap Dindik Jawa Timur wilayah Madiun. Lumantar koordinasi punika dipun ajeng-ajeng para siswa asal Kutha Madiun saged pikantuk kalodhangan nerusaken pendidikan wonten SMA negeri ing wilayahipun piyambak. Sementara menika Ketua DPRD Kutha Madiun Armaya ngendika bilih kataipun siswa ingkang boten ketampi SMA negeri dipun sebabaken wontenipun ketimpangan antawisipun cacah lulusan SMP sederajat kalian kuota SMA negeri ingkang wonten. Piyambakipun ngandharaken bilih ing taun 2016 cacah lulusan SMP sederajat wonten ing Kutha Madiun ngantos 3.800 siswa dene kapasitas tampung SMA negeri namung 1.649 kursi. Koso wangsulipun SMK negeri gadah daya tampung dumugi 2.601 kursi. Sejantosipun tasih langkung antawis 2.800 kursi. Nanging kata warga tasih langkung remen rusakan pendidikan wonten SMA tinimbang SMK. Piyambakipun ugi ngandharaken bila salah setunggaling sebab sudonipun kuota amergi SMA negeri 3 Madiun sampun malih status dados SMA negeri Taruna Angkasa saengga kuota reguler kangge siswa asal Kutha Madiun dados nyudo. Armaya nyuwun supados Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur saged nglampahi kawicaksanan strategis kangge setunggaling usulanipun inggih punika nambah rombongan sinau rombel utawi mbangun SMA negeri enggal supados sedaya lulusan saged ketampung. Ngadepi wiwitan tahun ajaran baru, program Sekolah Rakyat SR ing Kabupaten Ponorogo sampun mlebet ing tahapan pungkasan penetapan peserta didik. Nanging mekaten kawontenan saben jenjang pendidikan boten sami. Menawi kuota kangge jenjang SMP lan SMA sampun terpenuhi, malah langkung kathah paminatipun jenjang SD tasih mbetahaken tambahan calon peserta didik. Ketua Tim Program Keluarga Harapan PKH Ponorogo, Kademin ngandharaken bilih rapat pleno panatepan calon peserta didik sampun kelampahan ing pungkasan wulan kepengker. Asling rapat nedahaken bilih kuota rombongan sinau rombel kangge jenjang SMP lan SMA sampun kebak. Saben-saben rombel kaisi 3 siswa miturut target ingkang sampun ketetapaken. Piyambakipun ugi nerangaken bilih cacah calon peserta didik ingkang kasil ngliwati proses verifikasi langkung kathah tinimbang daya tampung ingkang wonten. Kecatat wonten 21 calon siswa cadangan kangge jenjang SMP saha 18 calon siswa cadangan kangge jenjang SMA. Miturut Kademin,
Para calon peserta didik ingkang dereng saged ketampung wonten dipun tinggalaken mekanten kemawon. Tim PKH sampun sesarengan koordinasi kalian Dinas Pendidikan saha cabang Dinas Pendidikan supados para siswa punika tasih saged ngraosaken layanan pendidikan ing sekolah negeri utawi pondok pesantren. Kosowangsulipun kawontenan wonten ing jenjang SD tasih dereng nyekapi target ngantos rapat pleno kelampahan peserta didik ingkang dipun tetepaken namung cacahipun 16 siswa tasih tebih saking target 30 siswa. Kademin ngandharaken bilih proses penjaringan calon peserta didik SD tasih dipun lampahi dening para pendamping PKH. Piyambakipun optimistis bilih kuota jenjang SD saged kapenuhan saderengipun kelaksanaan open house saha masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS ing tanggal 18 Juli 2016. Kabupaten Medion malih nyatetaken naminipun wonten ing ajang olahraga donya bal resmi ingkang dipun ginakaken wonten ing Piala Dunia 2016. Inggih punika Trionda dipun produksi dening PT Global Way Indonesia GWI ingkang mapan wonten ing Desa Kedung Rejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Medion. Kabar punika dipun sambut kanthi raos bingah dening Bupati Medion Hari Wuryanto. Piyambakipun ngandharaken bilih kapitadosan kangge produksi bal resmi ajang bal-balan paling bergengsi ing donya. Punika dados bukti bilih kualitas industri manufaktur ing Kabupaten Medion sampun saged bersaing wonten ing pasar internasional. Bupati Hari ngandharaken bilih dipun pilihipun produk saking Kabupaten Medion kangge Piala Donya 2016 dados sawijining prestasi ingkang banggaaken tumrap pamrentah saha masyarakat Kabupaten Medion. Piyambakipun ugi nerangaken bilih kasilipun PT Global Way Indonesia boten namung dados setunggaling prestasi industri lokal, miturutipun separangan produk manufaktur sanes asal Kabupaten Medion ugi sampun kasil nembus pasar ekspor kalebet produksi alas sikil ingkang dipun kintun dateng maneka nagari wonten ing Eropa lan Amerika. Miturut bupati ingkang asring dipun sapa Mas Hari, kawontenan punika nedahaken bilih produk-produk asal Kabupaten Medion gadah daya saing ing tingkat global. Piyambakipun ngarep-ngarep prestasi punika saged dados penyemangat tumrap para pelaku industri supados tansah ningkataken kualitas produk saha ngembangaken pasar internasional. Raos bingah ugi dipun raosaken dening masyarakat. Burmanto, warga Kecamatan Jiwan, ngaturaken bilih piyambakipun nembe mangertos menawi bal resmi Piala Donya 2016 dipun produksi wonten ing Kabupaten Medion. Nanging piyambakipun wonten kraos saged amargi saderengipun bal resmi Piala Donya 2022 Qatar Al Rihlal ugi dipun produksi wonten ing papan ingkang sami. Kangge mangayu bagyo pengetan Ambal Warso Kabupaten Ngawi kaping 608 ing tahun 2016. Pemerintah Kabupaten Ngawi nggelar tradisi tahunan jamasan pusaka daerah. Wonten ing tahun menika prosesi jamasan gadah keistimewaan piyambak awit dipun kenalaken dumateng masyarakat satunggaling pusaka enggal arupi keris kanthi asma Kanjeng Kiai Parikesit. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono ngandharaken bilih Pemkab Ngawi kanthi resmi nambahi koleksi pusaka daerah utawi piandel agung minangka tetenger utawi tilaran kangge para pemimpin daerah ing tembe wingking.
Miturut piyambakipun, keris Kanjeng Kiai Parikesit keparengan asma adhedhasar filosofi paraga wayang Parikesit ingkang nglambangaken satunggaling tiyang ingkang tansah ngupados kawruh lan inovasi. Saliyane ngenalake pusaka enggal, pemerintah Kabupaten Ngawi ugi nindakaken penyesuaian tumrap prosesi kirab pusaka. Menawi ing taun-taun kepengker, prosesi boyong pusaka dipunlaksanakaken kanthi langkung ageng saha ngantos nginep wonten ing balai desa Ngawi Purba. Ing taun punika kirab dipun kemas langkung prasaja lan efisien. Miturut Bupati Oni, kirab pusaka namung dipunlaksanakaken ngubengi kompleks Pendopo Widyagraha saha alun-alun Ngawi. Kawicaksanaan dipun tindakaken minangka salah satunggaling upaya ngeman anggaran tanpa ngirangi makna utawi nilai budaya ing prosesi kasebat. Piyambakipun ugi ngandharaken bilih senajan rute kirab dipun persingkat, ancas kangge ngenalaken pusaka daerah saha maringi edukasi budaya dhateng masyarakat tetep saged kelampahan kanthi sae. Kanthi dipun tambahaken satunggaling pusaka enggal punika, semenika Kabupaten Ngawi gadah gangsal pusaka daerah, inggih punika keris Kanjeng Kiai Parikesit, tombak Kiai Singkir, tombak Kiai Sangga Langit, Songsong Agung Tunggul Warono, saha Songsong Agung Tunggul Wulung. Perjalanan kondur dateng tanah kelahiranipun Pacitan ingkang ketindakaken dening Presiden Kaping 6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono SBY dipunwarnai setunggaling kedadosan ingkang narik kawigatosan. Nalika ngliwati jalur Solo Pacitan ing wewengkon Dadapan, Kecamatan Pringkuku, piyambakipun kersa mandeg sakedap kangge nglukis sesawangan alas ing pinggir margi ingkang narik manahipun. Ing papan ingkang misuwur kanthi nami Pengkolan Sekar Arum menika, SBY nyuwun dhateng rombonganipun supados nyawisaken kanvas saha pirantos nglukis. Selebeting sawetawis wekdal, piyambakipun nglairaken kaendahan panorama alas ing tikungan margi punika dhateng inggilipun kanvas. Bupati Pacitan Indra Tanur Bayu Aji ingkang derek ngancani rombongan nyekseni kanthi langsung kegiatan ngelukis menika. Miturut panjenenganipun, SBY sampun mandeg rumiyin ing jalur Pacitan Solo, mliginipun wonten ing wilayah Kecamatan Pringkuku, saderengipun nerusaken lampah dhateng pusat kutha Pacitan. Sesarengipun kerampungaken lukisanipun, rombongan lajeng tindak dhateng museum lan galeri seni SBY Ani wonten ing papan punika. SBY dipunsambut dening Wakil Bupati Pacitan sesarengan kalian jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda. Indratan nerangaken bilih rawuhipun SBY dhateng Pacitan gegayutan kalian sawetawis agenda internal Partai Demokrat, kalebet badhe nderek kagiyatan bimbingan teknis Bimtek Partai. Miturut keterangan ingkang kahimpun, SBY dipun jadwalaken badhe mapan wonten ing kutha kelahiranipun salebeting sawetawis dinten lan nginep wonten ing Wisma Drupadi ing kawasan museum lan galeri seni SBY Ani ing jalur lintas selatan JLS Pacitan. Kegiatan lukis keindahan alam Pacitan sanes prakawis enggal kagem Pak SBY wiwit purno saking Presiden Republik Indonesia Kaping 6. Piyambakipun sampun ngasilaken kathah karya seni lukis ingkang terinspirasi dening keindahan bentang alam tanah kelahiranipun wiwit saking pesisir lepen dumugi kawasan alas. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Magetan ngelingake para pelaku usaha supados netepi kewajiban gadah dokumen lingkungan miturut
tingkat resiko saking usahanipun. Pratelan punika dipun sampaikan wonten ing kegiatan pembinaan babakan penetapan pangreksan soho pengelolaan lingkungan hidup ing ruang pertemuan Ki Mageti Pemkab Magetan. Kegiatan menika dipunrawuhi koordinator Kecamatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Sekabupaten Magetan soho para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Kepala DLH Kabupaten Magetan Saif Muklisun ngandaraken bilih tuwuning investasi soho kegiatan usaha kedah tansah dipun sarengi kalian ketaatan dateng pranataan lingkungan. Panjenenganipun ngandaraken bilih kemajuan ekonomi mboten kenging ngliwakaken kelestantunan lingkungan alam amargi kualitas lingkungan dados nyengkuyung utami tumrap gesanging masyarakat. Miturut panjenenganipun, pembinaan ingkang dipun tindakaken DLH gadah ancas kangge biyantu para pelaku usaha supados langkung mangertos saha saged netepi sedaya kewajibanipun ing babagan lingkungan sanes kangge ngupadosi kalepatan utawi pelanggaran. Ganti wontenipun pendampingan punika, para pelaku usaha dipun ajab saged nglaksanani sedaya ketentuan wiwit-wiwitan supados boten ngadepi perkawis hukum ing tembe wingking. Salajengipun Saif ngumpetaken bilih saben kegiatan usaha kalebet unit SPPG saha koperasi merah putih wajib gadah dokumen lingkungan miturut kategori resiko usahanipun. Dokumen punika saged awujud analisis dampak mengenai dampak lingkungan AMDAL, upaya pengelolaan lingkungan lan upaya pemantauan lingkungan UKL UPL utawi surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lan pemantauan lingkungan hidup SPPL lumantar kegiatan pembinaan punika pemerintah Kabupaten Magetan ngajab supados tuwuhing UMKM layanan SPPG saha menika warna sektor usaha sanesipun saged lumampah sesarengan kalian upaya ngreksa saha njagi kualitas lingkungan hidup ing Kabupaten Magetan. Namung cekap semantan pawarti basa Jawi RRI Madiun dalu menika wasana sugeng dalu nuwun.

0: Madiun malam ini ya pastinya, dan masih menemani aktivitas Anda pendengar. Ragam budaya dan hiburan campur sari menemani aktivitas Anda di malam hari ini, di mana tadi satu buah lagu dari Niken Salindri sudah dihadirkan, yaitu Kidung Sabdo Pandito Ratu ya, menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Dan pastinya karena malam hari ini adalah sajian lagu campur sari, di mana Anda bisa juga ya request lagu campur sari di malam hari ini ditemanin sama Nindi pastinya ya. Bisa melalui WhatsApp kami di 08113669907 atau telepon di 0351459198. Dinantikan di malam hari ini pendengar requestan dari Anda yang masuk ya di malam hari ini, dan dihadirkan terlebih dahulu satu ada yang telepon ya. Coba kita hubungkan di malam hari ini, ada langsung ada yang telepon ini ya. Pendengar, coba kita hubungkan dulu. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng dalu Mbak Nindi.
0: Anjir, Bu Susi.
1: Dengan Mbak Nindi kok siaran malam.
0: Iya, saya malam ini.
1: Iya, baru dengerin ini loh Mbak Nindi siaran malam.
0: Waduh, anjir, saya menemani hari Minggu malamnya Bu Susi ini sampai beberapa waktu nanti ya. Bu Susi mau lagunya siapa campur sari? Saya carikan dulu.
1: Aku mau minta Layang Kapindo Mbak Nindi.
0: Layang Kapindo, dicarikan dulu. Layang Kapindo.
1: Salam-salam Mbak Nindi.
0: Salamnya monggo silahkan.
1: Salamnya kagem Pak Rusdianto, kagem Bunda Samiran, kagem Mbak Ulan, kagem Lekmut, Eyang Bonjor, kagem Mas Muhammad, kagem sedaya kemawon Mbak Nindi.
0: Anjir, kagem sedaya kemawon nggih, Bu
1: Susi. Mbak Nindi, selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Dan tambah lancar rezekinya.
0: Anjir, amin.
1: Ya, terima kasih waktunya Mbak Nindi.
0: Anjir, sami-sami Bu Susi. Wonten lagu ini pun Layang Kapindo saking Yupalapa nggih.
1: Anjir. Terima kasih Mbak Nindi.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Susi. Satu sembilan delapan, ada yang bergabung kalau tidak terputus ya ini. Selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Yu.
0: Anjir, Sugeng Dalu Pak Dono.
2: Sehat Mbak Yu ya?
0: Alhamdulillah, kabar sehat.
2: Pak Dono pribun sehat lancar.
0: Anjir, sehat lancar.
2: Amin.
0: Mau request lagunya siapa? Anjir, Bu Susi sudah gabung.
2: Iya, iya, iya, iya, iya.
0: Anjir.
2: Gini gua mau diseruduk.
0: Waduh, diseruduk. Anjir. Pak Dono mau diputerin lagunya siapa? Saya carikan dulu.
2: Mandi gua tepun pari-pari tresno Mbak Yuni.
0: Napa Pak Dono?
2: Pari tresno.
0: Pari
2: tali.
0: Tali.
2: Lagi, tali tresno.
0: Tresno, anjir, coba.
2: Kamu nonton Mbak Yu, kulang bertemu lagi antar kok.
0: Wonten. Mbak
2: Yu, gini gue mau nganggung suhu.
0: Anjir, salam salame. Monggo.
2: Salam ibu, buat yang besar kagum Bu Mari. Kagum Tali, kagum Puskar Taji. Menikong gitu yang sari, wujud mudah tangan, mungkin-mungkin antar ya tamtani pun.
0: Amin.
2: Dengan jaduri saking Puskar Taji, Mbak Yu.
0: Anjir.
2: Buatan kesukaan mari menikah kalian niku gendu ewulan. Wilu jeng dalu kudu si kalau mau dukung bicara tagen. Kalian Bu Ernik Mbak Yudi.
0: Enje Bu Ernik.
2: Kalian gendu Edian buatan kebun sari. Tapi Rusdianto. Dimasi Mutiono.
0: Enje.
2: Dimasi Norman. Kalian itu Dimasi niku Mbak Yudi.
0: Sinten.
2: Selamat.
0: Anjir,
2: Mas Muhammad dan Mas Agung Surya. Busaikon lho Mbak Yu, buatan kesukaan. Moga bulu kegara Busaikon, kok antar lho.
0: Anji dirantos Pak Dono niki, monggo bergabung.
2: Mungkin diantar saya tamu-tahun ibu,
0: Anji.
2: Kita ngatakan, Mbak Yu.
0: Anji.
2: Jangan bisa tuh saking tiara.
0: Saking bundi?
2: Saking tiara Ponorogo,
0: Mbak Yu. Anji, salam kembali, monggo bergabung.
2: Mbak Yu.
0: Nggih, dirantos lagu nih pun.
2: Kagum niku nggih, niku Mbak Yu.
0: Pribun.
2: Kagum mutang.
0: Sinten?
2: Busur.
0: Oh nggih, busur.
2: Kalian ngelaten mati niku Butika nggih. Dah Butika.
0: Nggih, dirantos nggih Butika
2: bergabung.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Dina yuk kena dikasih kantor kundur mandi. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Mandi lalu gak ada tali terus nggak lantas Mbak Yu.
0: Enje, matur nuwun Pak Dono.
2: Matur suruh tali pun Mbak Yu.
0: Enje, sami-sami. Wilujeng dalu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain 198 pendengar, ada yang bergabung juga di WhatsApp ini ya, sudah menanti ini nampaknya. Selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nindi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Wulan. Kabar sehat Mbak Wulan?
3: Alhamdulillah. Sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Dengan sehat.
0: Anje.
3: Mbak Nindi sendiri sehat juga ya?
0: Alhamdulillah, saya juga sehat malam hari ini.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Wah.
3: Ini seterusnya apa?
0: Seterusnya dong.
3: Alhamdulillah.
0: Anje, mau lagunya siapa Mbak Wulan? Saya carikan dulu sebelum salam-salam.
3: Aku pengen lagunya Umpomo Mbak.
0: Umpomo, saya carikan dulu. Salam-salamnya monggo.
3: Ya, salamnya Pak D Dono Suworo tadi. Terima kasih senggolane Pak D. Wonten Mbak Susi kalau wau, matur sembah nuwun. Bunda Deno ingkang wonten Palangwesi, Bunda Samiran, Bunda Lis ingkang wonten Padas, lajeng wonten Bunda Mari, wonten Bapak Mustajab, wonten Mas Tumbul Waskito. Ada Mbak Nindi?
0: Kok belum ada ya Mbak Wulan ya?
3: Dari Adela Mbak.
0: Adela, coba tak carikan dulu Adelanya gitu ya.
3: Terus ada juga Mas Muhammad Hakang. Juga ada Mas Juhari, Mas Niko, Busur.
0: Anje.
3: Dari Magetan ada Mbak Ika. Ada?
0: Kok belum nemu ini, Mbak?
3: Oh, belum nemu.
0: Belum nemu. Adela, coba.
3: Adela.
0: Kok belum ada ya, Mbak Wulan nampaknya?
3: Oh, belum ada.
0: Iya, ini dicarikan belum ada nampaknya.
3: Nah, kalau gitu. Kalau gitu jago keluruk aja weh.
0: Jago keluruk coba. Monggo lanjut dari, salamnya.
3: Dari Intan Caca.
0: Anje. Intan Kadewi wontenipun?
3: Nggih, mboten napa-napa.
0: Nggih, mboten napa-napa. Anje.
3: Ya buat semuanya aja Mbak Dindi ya.
0: Anje.
3: Salamnya.
0: Kagem sedaya mawon.
3: Buat Mbak Dindi selamat bertugas hingga tuntas. Sukses senantiasa menyertai Mbak Nindi.
0: Amin, amin, amin, amin.
3: Mudah-mudahan sehat terus ya Mbak Nindi.
0: Anje, matur nuwun.
3: Setelah kemarin beberapa hari di apa seperti itu kegiatannya, mungkin capeknya juga baru selesai yang
0: Anje.
3: Aku bisa membayangkan kok itu waktu. Iya. Ya, kita coba Nindi.
0: Anje, matur nuwun Mbak Wulan. Anje dirantos lagu dipun.
3: Mohon dimatikan ya Mbak Nindi.
0: Anje.
3: Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Wulan sudah bergabung di malam hari ini. Ya, pendengar langsung dihadirkan terlebih dahulu beberapa permintaan lagu yang sudah masuk di malam hari ini ya. Di mana tadi ada dari New Palapa, Layang Kapindo.

0: Ya, pendengar, Anda masih di Ragam Budaya dan Hiburan Campur Sari malam hari ini di Pro 1 RRI Madiun, di mana Anda bisa bergabung ya dengan kami request lagu campur sarinya malam hari ini yang akan menemani Anda hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Anda bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-366-9907, telepon kami di 0351-45-9198. 198, ada yang bergabung di malam hari ini. Sugeng Dalu, selamat malam.
1: Sugeng Dalu, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini ya?
1: Ini Bapak Nur dari Bengkulu.
0: Dari Bengkulu ini ya. Mau request lagunya apa ini Bapak? Saya carikan dulu.
1: Bendungan Tugu.
0: Bendungan Tugu, anje, saya carikan dulu sambil salam-salamnya, monggo silakan.
1: Ini lagu ini penting, maka ke non kafe ini gua mau woro.
0: Anje.
1: Ini salam-salam.
0: Anje, monggo salami pun.
1: Ini kulo kali singkat.
0: Kulo kali Mbak Nindi ini, anje.
1: Oh, Mbak Nindi.
0: Anje, Mbak Nindi, salam kenal, anje. Anje, salam kenal. Anje, lagu ini di Rantos. Salam salami pun, monggo silakan.
1: Anje, salam pun, salam bidang. Bapak Rudianto.
0: Anje.
1: Ini nabi konten Jawi ini, Bapak Rudianto ini saking Kalimantan tapi kan Jawi ini.
0: Anje.
1: Wow, dono Purwokerto ini Bapak. Monggo minggah anu iki Bapak Rudianto.
0: Anje, monggo minggah.
1: Ya Bapak Parsito. Bapak Banjor. Iki Bapak Dono Suara Palang Palu. Ya. Matur nuwun dibalanipun Bapak. Bapak sama-sama lan ugi Bapak Ustadz Penyambut Bojonegoro. Lalu ki Budena ugi untuk Bojonegoro, lalu ki Tamiran, lalu ki Bumeri, lalu ki Bukar Sima, lalu ki Buskar Taji, lalu ugi Anik Manitan, dan sedoyo kemawon. Salamipun mugi-mugi lucu mboten wonten kalangan tunggal punapa lan.
0: Amin.
1: Dereng kasebut ing salam yo kemawon sami ya menika napa ki
0: enjeh
1: sami lidane dadan
0: enjeh matur nuwun
1: bendungan Tugu kula.
0: Enje, dirantos lagu ini pun Bendungan Tugu. Enje, enje, sami-sami, matur nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sudah bergabung di malam hari ini. Bendungan Tugu dirantos nanti akan dihadirkan sesaat lagi dari Anindya Miftah ya. Kemudian pendengar dari WhatsApp ini ada yang bergabung ya. Coba kita hubungkan dulu. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Anje.
2: Mat kenal, Mbak.
0: Anje, salam kenal. Ini dengan Bapak siapa ini?
2: Pak Desastro Markafian.
0: Pak Desastro.
2: Madiun Selatan.
0: Madiun Selatan. Waduh, Madiun Selatan sudah Niku, bergabung ini ya.
2: Sak kidule enten sekilo nggih kandhe Pak Dono Suwara, Dono Suwanten niku wae.
0: Oh, anje. Anje, anje. Salah nggih berarti nggih.
2: Nggih, sekilo nara rong kilo.
0: Oh, anje.
2: Ya sugeng dalu Pak De.
0: Anje.
2: Niku wae nyuwun lagu napa?
0: Sinten kalau wau?
2: Pak Dedono.
0: Pak Dedono nek wau sampun diputarkan oh, okay. Lagunya.
2: Kula mengke nyuwun anu, Pak.
0: Napa lagu dipun?
2: Niki ndandut napa campur sari
0: napa. Niki campur sari.
2: Oh, campur sari.
0: Nggih.
2: Oh, nek ngoten nyuwun anu mawon. CTT.
0: CTT. Napa niku kepanjanganipun?
2: Cinta tak terpisahkan.
0: Cinta tak terpisahkan.
2: CTT.
0: Jopi, kula padu saken riyen. Salam-salamnya monggo.
2: Ngati. tekane nyulayani.
0: Asik. Anjeh, wonten cinta tak terpisahkan. Anjeh, Cak Didin bersama Safitri nanti ya, cinta tak terpisahkan.
2: Mengke. Salame kagem sedua ya kemawon. Anjeh,
0: kagem sedaya mawon.
2: Aturaken sugeng dalu, sugeng midhangetaken kalih Mbak sinten niku, Mbak? Mbak Sindi.
0: Kula Mbak Nindi.
2: Mbak Nindi.
0: Anjeh.
2: Oh, nggih. Derek Tepang nih Sak Desastro
0: Markaban
2: Madiun Selatan.
0: Nggih, Pak Desastro.
2: Nggih. Ingkang sampun gegono kula wau ngaturaken sugeng dalu sedaya kemawon. Salame nggih nunut kanca-kanca ingkang teng ajeng kula wau.
0: Nggih, nunut mawon nggih, nggih.
2: Mengke kula aturi setunggal mbok setunggal mboten bagian ngesakaken ingkang wingking.
0: Nggih, matur nuwun Pak Desastro.
2: Kripik gedhang, kripik telo.
0: Cakep.
2: Eh, matur nuwun medalipun Pak Desastro.
0: Nggih, matur nuwun Pak Desastro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari Negayatri juga bergabung di malam hari ini. Selamat malam, Kak. Sehat bahagia selalu. Salamnya buat Bopo Garudo Seto, Baskar Taji, Pak Rusdianto, Mbak Galo, Uti Susi, Bu Saigon, Bu Mari, dan semuanya tanpa terkecuali. Minta lagunya Nitip Kangen atau Cokro Kembang ini ya. Ditunggu lagunya Negayatri, nanti akan dihadirkan sesaat lagi. Ya pendengar, langsung dihadirkan terlebih dahulu permintaan lagu yang sudah masuk di malam hari ini dari Anindya Miftah, Bendungan Tugu.

0: Ya, berikan tadi Pro 1 Madiun masih dalam ragam budaya dan hiburan Pro 1 RRI Madiun di Campur Sari malam hari ini ya, pendengar. Ya, mana sudah ada yang bergabung ya nampaknya. Coba dihubungkan terlebih dahulu. 198 ini ya nampaknya ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Anji. Mbak Nini.
0: Anji, selamat malam Bu Galuh. Kabar sehat Bu Galuh?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Dikit-dikit juga Mbak Nini.
0: Gimana?
1: Semoga sehat lahir.
0: Anji. Amin, amin, amin. Anji, amin.
1: Bahagia bersama kedua.
0: Anji, kembali ya.
1: Sudah banyak ilmunya tadinya.
0: Anji,
1: ya,
0: mau
1: sudah
0: banyak sekali.
1: Iya. Anji. Salahnya tadi yang pertama, Insya Allah kalau nggak salah itu tadi ada Bunda Dena.
0: Anji.
1: Terima kasih.
0: Anji.
1: Selalu ya Bunda.
0: Amin.
1: Ada Bunda Marta Budaya. Ada juga Pak Dedon bersama keluarganya Bude Dono Suwono bersama keluarga, semoga sehat selalu ya. Iya, ada juga Bapak Rusdianto dari Gambar, sehat selalu, bahagia bersama keluarganya.
0: Amin.
1: Ini juga ditampilkan Mbak Pak Rusdianto, ada juga Pak siapa ya itu Pak
0: siapa?
1: Restu, ada juga Mas Bro, udah dong, naik sendiri dong.
0: Anji, monggo bergabung. Ya, lagunya apa Bu Galuh sebelum ini dilanjut?
1: Tolong diputarkan lagunya
0: Kepingin Turunin Dadani. Kepingin Turunin Dadani. Coba tak carikan dulu, monggo dilanjut salamnya.
1: Iya, ada tadi ada Bapak Markaban, ada juga Pak Norman, terima kasih singgolannya, ada juga Uti Susi, terima kasih sehat selalu, ada juga Bu Ulan, ya, bunda-bunda yang cantik semuanya ya Pak. Iya, mungkin juga ada Bapak Bunda lagi, Mas Kohab. Ada yang baru, ada Pak Rusdianto kabar. Ayo naik yuk Pak, masih mumpung ada waktu nih lah. Udah dong.
0: Mbak, kok Mbak sampean Bu Galuh, ini lagunya judulnya apa ya? Kok sepertinya bukan itu atau anu, kok gak ada ya kalau tak ketik itu? Iya.
1: Ya udah, Imbangono Tresnaku.
0: Imbangono Tresnaku. Ada. Coba Imbangono Katresnanku nggih dari Lala Atila atau Niken Salindri atau ya, Rina Ditama. Niken Salindri aja. Oke, ditunggu monggo dilanjut.
1: Terima kasih Mbak Nindi. Tumben kok masuk malam.
0: Iya ya, dong. Mas Amoko, ya. Jadwalnya sudah berganti ini ya.
1: Dipakai terus setiap malamnya nanti Mbak Nindi.
0: Iya, setiap malam, setiap minggu malam nanti saya bergabung terus ini.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya,
1: terima kasih waktunya.
0: Anje sami-sami. Anje di rantes lagu ini pun.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Bu Galuh sudah bergabung. Eyang Denok bergabung ini dari WhatsApp. Selamat malam Eyang.
2: Selamat malam.
0: Anje.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mbak Nidhi.
0: Anje ya.
2: Sehat,
0: ye. Alhamdulillah sehat. Yang gimana kabarnya?
2: Ya sehat-sehat semua keluarga saya.
0: Alhamdulillah.
2: Ya. Lagunya apa?

0: masih yang diputar lagunya apa sayang?
1: Lagu campur sari yang mau dengerin campur sari apa
0: ya,
1: ini?
0: Esemu aja ya mbak ya.
1: Esemu coba. Esemu dari siapa ini? Anissa Salma?
0: Iya.
1: Iya boleh. Salamnya monggo eyang.
0: Ya ini dapat salam. Dari Mbak Galuh.
1: Enje.
0: Ya ke Palang di Bojonegoro. Mbak aku tadi dapat salam dari Bengkulu, siapa ya mbak ya?
1: Dari Bengkulu tadi, aduh saya kok juga.
0: Iya dari ini. Bengkulu ya. Terima kasih tadi aku disalamin, selalu disalami dari Bengkulu. Ya tadi ada Bunda Mbak Wulan, Mbak Susi sudah nyalamin aku, Mbak Galuh tadi. Terima kasih salamnya. Ya buat semua aja tanpa kecuali ya mbak ya. Buat mbak Nindinya selamat tugas sampai tuntas nanti. Nanti hati-hati ya sayangnya. Salam buat keluarga yang di rumah. Semoga selalu sehat-sehat aja. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun yang sudah bergabung. Dan pendengar ada dua pesan yang masih masuk ya di malam hari ini. Karena campur sari menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Ada dari Bu Mami ini nyuwun lagunipun Tresno Waranggono. Salamnya kagem sedoyo pamidanger pamidanget RRI Madiun. Matur nuwun nggih dirantos lagunipun nanti nggih. Kemudian assalamualaikum diajeng Nindi ini ya. Kawula Mas Haryo tetukoh pindale Madiun nyuwun tembang kasmaran dari Didi Kempot. Salamipun kagem Mbak Wulan, Bu Saigon, Bapak Donoswara lan sedaya mawon. Campur sari RRI Madiun kanthi atur sugeng dalu sugeng ngaso saliro kagem Jeng Nindi. Sugeng tepang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anje dirantos lagunipun nanti coba dihadirkan ya kalau waktunya masih cukup. Nampaknya masih cukup ini ya. Dihadirkan dulu pendengar, permintaan lagunya sudah masuk. Ada dari Niken Salindri, Imbangono Katresnanku.

Ya, berikan ada Tresno Waragono dari Nurbayan featuring Imas Setiorini menemani Anda di penghujung Campur Sari Pro 1 RRI Madiun malam hari ini ya pendengar, di mana ragam budaya dan hiburan Campur Sari sudah hadir menemani aktivitas Anda dari jam 21.30 waktu Indonesia Barat tadi hingga malam hari ini pendengar ya, hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Madiun. Kami akhiri Campur Sari menemani aktivitas Anda, dan kami masih menemani Anda tentunya hingga nanti jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

dan growth mindset. Keduanya adalah tipe pola pikir yang umum diketahui selama ini. Keduanya tentu punya ciri-ciri yang berbeda. Fixed mindset adalah pola pikir seseorang yang meyakini bahwa apa yang dianutnya adalah yang paling benar. Ia cenderung menghindari tantangan-tantangan dan fokus berlebihan pada sesuatu yang sudah diketahuinya saja. Growth mindset adalah pola pikir seseorang yang dipercaya bahwa kecerdasan dapat dikembangkan. Perihal mindset tidak bisa dilepaskan dari seorang profesor psikologi dari Stanford University bernama Carol S. Dweck. Carol S. Dweck juga membuat kesimpulan bahwa capaian potensi seseorang bukanlah dari kemampuan, tetapi dari cara pandang akan kemampuan tersebut dan kepercayaan bahwa sesuatu dapat dikembangkan. Mindset, Carol S. Dweck. Dari RRI untuk Indonesia.

Ya, pendengar dari Pro 1 Madiun, sudah jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Itu artinya saya, Nindi Aprilia, harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah mengikuti siaran kami di hari ini, Minggu 5 Juli 2026, dan tentunya pendengar, nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat kami masih akan menyiarkan secara langsung pertandingan antara Brasil versus Norwegia, yang mana masih dalam babak 16 besar Piala Dunia 2026. Anda bisa mengikutinya pendengar tentunya di RRI Pro 1 Madiun. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Ini memang Richardson lebih cenderung defensif ketimbang membantu serangan.
1: Iya. Jadi tidak ada permasalahan cedera atau akumulasi kartu, tidak ada ya. Jadi murni pergantian yang ada adalah karena strategi dari kedua kesebelasan. Baik, kita terima pendengar lagi. Bung Tovani, ada Pak Faiz di Buton Tengah. Selamat pagi Pak Faiz.
2: Bung Sabil, Bung Tovani, salam olahraga.
1: Jaya Pak Faiz.
2: Kalau saya, Bung Sabil, Bung Tovani, saya tidak melihat dari hasil.
1: Nah, apa dong ini?
2: Saya mencermati dari kedua

0: musim penghujan apa musim kemarau ya ini ya?
1: Memasuki bulan musim penghujan kali ya.
0: Iya, ini bulan April tuh biasanya kalau dulu itu kalau itu dulu bulan
1: hujan.
0: Bulan dulu kemarau, Mbak. Kalau April itu. Tapi sekarang kayaknya
1: masuk hujan.
0: Apa ya?
1: Tapi hujan itu ya, sudah selesai lah ya.
0: Iya, karena apa musim itu ya, musim itu tidak terprediksi dengan baik sekarang ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan bincang-bincang bersama, kita akan sharing bersama ya, muhasabah bisyan nutunubal maliyah wahya andallahil mahfudah ya. Sebaik-baik manusia itu orang yang selalu introspeksi ya pada diri kita sendiri, apalagi ini selepas dari Ramadan, pada hari ini, bulan ini kita menginjak ke bulan Syawal ya. Bulan Syawal itu harusnya iman kita tumbuh, berkembang dan meningkat ya. Namun seiring dengan apa itu istilahnya ya, perkembangan sosial yang dahsyat ya, itu kadang-kadang tidak meningkatkan tapi justru menggeliurkan tuh Mbak Madha. Ya itu.
1: Menggoyahkan.
0: Makanya menggoyahkan supaya tidak goyah ya, supaya tidak goyah. Ya kita tuh harus punya pedoman, kita harus punya bagaimana sih caranya mengistiqomahkan. Tema kita apa, Mbak? Mengistiqomahkan.
1: Mengistiqomahkan takwa dengan ulama.
0: Takwa.
1: Ya, mengistiqomahkan
0: takwa dengan
1: ulama,
0: dengan ulama dan hukama ya. Jadi kita tahu pada saat Ramadan kemarin goalnya itu supaya kita menjadi la'allakum tattaqun. Kita menjadi orang yang takut kepada Allah, yang lebih dekat dengan Allah, takut kepada Allah. Nah, salah satu caranya supaya kita itu mengistiqomahkan istiqomah ya, kita selalu hati kita ini takut kepada Allah, takwa kepada Allah, namun tidak mengurangi happy kita, tidak mengurangi happy kita loh ya. Jadi bunda kayaknya apa itu namanya agama Islam itu nggak boleh seneng deh, nggak boleh gini, harus gitu. Enggak. Kita happy, kita bergaul ya pada saat ini, kita mengistiqomahkan ketakwaan dengan bergaul ya, hati-hati bergaul itu, karena salah satu orang yang celaka itu orang yang ayyakuna khulata ukum fi sholihin. Jadi orang yang apa itu namanya? Orang yang celaka itu salah satunya orang yang salah pergaulan. Wis ngono lho maksudnya. Nah, supaya awak dhewe enggak celaka, takwa kita itu terjaga, maka kita salah satunya pagi hari ini kita bahas. Ada hadis Rasulullah yang mengatakan seperti Mbak Madan. Alaikum bimujalasatil ulama. Hendaknya kamu itu bergaul dengan ulama. Apa sih Bunda ulama itu? Ulama kuwi orang yang ahli ilmu, orang yang alim itu ulama. Orang yang alim ya tentang hukum-hukum ya, wong sing ngerti hukum-hukume Gusti Allah. Dan mereka yang berhak memberikan fatwa. Itu ulama. Ya. Lungguh karo ulama. Sering-seringlah satu majelis dengan orang yang mengerti ilmu agomo, bahasanya gitu. Bukan berarti gak oleh lungguh karo koncone sing gak duwe ilmu agomo, enggak. Tapi dalam hidup kita itu paling enggak, bahasa enaknya gini loh Mbak Madha. Mbak Madha misalnya ya kerja ya toh, bergaul dengan siapa saja, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, gak apa-apa silahkan. Tapi sempatkan ya, sempatkan alaikum bimujalasatil ulama, sempatkan kamu itu duduk dengan ulama. Terus yang berikutnya kata Rasulullah, wa istima'i kalamil

Allahu kama rungokno, dengarkan ya, rungokno utawa dengarkan ya ucapan-ucapan hukama. Indah hukama itu apa sih? Jadi hukama itu boleh saya katakan arif, bahasa ne Jawa, wong sing ucapannya titis. Ucapannya titis kuwi ucapane mesti sing diomongki selalu bener gitu loh. Dan biasanya orang ini ya ada hukama itu orang yang yes makrifat, tahu, jadi dia itu ngomong sak ngomong itu bener gitu. Ya boleh dibilang ya kayak Gus Dur itu yo alim yo hukama. Sing diomongi bener ngono lho, Mbak. Gitu. Jadi orang-orang yang mengetahui zat Allah saja. Jadi bergaul dengan mereka itu membuat perangnya menjadi terdidik. Ya, karena hati mereka itu bersinar makrifat. Nah, jadi dia itu iya apa ya? Kalau saya katakan itu apa ya? Titis. Ngomong-ngomong dia itu bener gitu lho, Mbak. Nek apa ulama kuwi wong sing berilmu. Gitu. Paham ya maksudnya ya? Jadi nek iso awakmu kuwi alaikum bi mujalasatil ulama, ya dadi menungso kuwi iki ya ora apa ya? Happy boleh. Tetapi kita harus punya majelisus sholih, bergaul dengan ulama, lungguh karo ulama, lungguh karo wong ahli ilmu. Dan berikutnya wastima'i kalamil hukama, rungokno omongane hukama. Gitu. Wong titis makrifatullah. Wong iki yo hukama ini wong sing ya wong titis imam. Kayak Gus Dur, Gus Dur itu beberapa tahun yang lalu itu sudah berbicara nanti Bapak Prabowo akan menjadi presiden di usia senjanya gitu ya. Nah, jadi orangnya titis gitu. Itu kan tidak dekat dengan Allah, apa bisa itu memprediksi itu. Tapi bukan berarti kayak misalnya ada ya peramal nanti akan ada terjadi perceraian ini bukan itu ya. Dari makrifatullah di sini hukama itu orang yang titis, tetapi dia titisnya itu karena dekatnya dengan Allah. Mohon maaf, saya tidak menjas orang yang meramal itu tidak dekat dengan Allah, tidak. Tapi perlu saya tegaskan. Jadi orang yang titis di sini adalah karena titis karena makrifatullah, karena tahu zat Allah. Jadi maksudnya ya orang yang dekat dengan Allah. Nah, gitu ya. Nah, kenapa Bunda kok disuruh bergaul karo ulama, mendengarkan nasihat ulama? Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayit, karena Allah menghidupkan kembali hati yang mati. Saya ulang, karena Allah menghidupkan hati manusia yang mati ya, itu dengan binuril hikmah, dengan nur hikmah. Bunda, hikmah itu apa sih? Hikmah kuwi ilmu sing manfaat. Ati kuwi nek keras, ati ki nek mati, ati ki nek keras. Biasane mbok diomongi kaya apa itu sudah gak mau, gak masuk di atinya, gak mau. Jadi nek ati wis keras ngono ki ya, dikapak-kapakno ora kuwi biasane wong kuwi adoh karo ulama, adoh karo ulama. Jadi bahasa enaknya ngene, kenapa Bunda kok suruh dekat
dengan ulama dan fuqaha itu supaya atimu urip, supaya atimu empuk, supaya hati kita itu lembut, enggak mati. Gitu ya. Kama yuhyil ardhal mayyitati bima'il matur. Nek manungsa kuwi ki amar wa alim, amar hukama, ibarate wa alim karo wong hukama kuwi orang yang dan menghijaukan tanah gersang dengan air hujan. Jadi wong kuwi nek gak nate amar karo ulama karo hukama, kuwi kaya tanah sing kekeringan bengkah-bengkah kalau mbak. Tapi wong kuwi nek amarane ulama, amarane hukama, kuwi atine empuk kaya tanah gersang sing kena banyu hujan, air hujan. Begitu Mbak Mada. Ya. Jadi cara mengistiqomahkan ya, kita puasa kemarin itu kan sudah imsak, menahan dari semua perbuatan-perbuatan yang merusak puasa kita, sehingga menjadi mendarah mendaging, menjadi karakter. Contoh, saat puasa kemarin tidak boleh bohong. Saat puasa kemarin tidak boleh ghibah. Saat puasa kemarin tidak boleh mengadu domba. Ya toh, saat puasa kemarin tidak boleh bohong, tidak boleh ngomong uang, maido uang, rasani uang. Gak boleh mengadu domba. Gak boleh jadi saksi palsu. Gak boleh apa itu namanya, nadhara bisyahwat, meresani lawan jenis yang diikuti nasu syahwat misalnya. Atau tidak boleh menjaga lisan, harus menjaga lisan yang baik, memperbanyak membaca Quran, harus apa ya, mengistiqomahkan ya, setiap hari ketika Ramadan kemarin membaca Quran, qiyamul lail, ya kan. Lah ini harusnya dilanjutkan di bulan Syawal ini, bahkan ditingkatkan. Bunda, kalau kemarin itu kan satu bulan memang semua manusia sedunia itu mas rentak. Kalau perbuatan yang atau apa itu istilahnya, perbuatan yang berat itu kan menjadi ringan bila dilaksanakan serentak. Betul. Tapi sekarang di bulan Syawal ini sudah tidak puasa lagi, Bunda, sudah tidak terawih lagi, tidak ada tadarus lagi. Dilanjutkan sendiri, makanya hati kita itu supaya istiqomah, supaya selalu melanjutkan perbuatan-perbuatan kita ketika Ramadan kemarin, itu salah satu cara selalu duduklah dengan ulama, dengarkan hukama, hati kita biar hidup bagaikan apa itu namanya, tanah kering yang kena air hujan, jadi empuk, biar hidup atau empuk. Begitu Mbak Mada. Ya, kenapa sih kok cara mengistiqomahkan apa itu namanya takwa itu dengan bergaul dengan ulama dan hukama? Yaitu karena ulama itu selalu memberikan ilmu-ilmu ya, ilmu-ilmu yang bermanfaat ya, meneduhkan hati kita. Kita datang ke majelis taklim itu nasyaru alaihi rahmah wa nasyaru alaihi sakanu, hati kita menjadi penuh cinta kasih Allah, penuh dengan ketenangan. Jadi hati kita tenang, teduh, enggak kemerungsung. Itu loh. Hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam bergaul, kan gitu. Kalau sering mendengarkan ulama dan hukama. Beda dengan bergaul dengan orang sembarang. Bergaul dengan sembarang boleh. Tapi harus diimbangi ya, kita juga harus punya majelis taklim. Begitu Mbak Mada. Kenapa? Ada Kanjeng Nabi juga dawuh ini hadis ini populer banget Mbak Mada. Mbak Mada juga mungkin sudah pernah dengar itu ya. Sayati zamanun, nanti akan datang suatu zaman
orang-orang manusia itu banyak yang ya firuna anil ulama wal fuqaha. Ini sering saya ucapkan ini. Saya di zamanon nanti akan datang suatu zaman. Kebanyakan manusia itu ya firuna anil ulama wal fuqaha. Kebanyakan manusia itu ngedoh taruh ulama karo fuqaha. Gitu. Karena bergaul dengan ulama dan fuqaha itu baunya serius, Bunda. Ngaji mesti enggak ulang ngene, aku enggak mau ah. Itu. Nah, kalau manusia kebanyakan sudah tidak mau duduk dengan ulama, tidak mau duduk dengan hukama, tidak mau bergaul dengan ulama dan fuqaha, orang yang ahli fikih, maka Allah akan menurunkan ya. Allah akan menurunkan bala, ya, akan menurun ya. Fayabtalihimullahu bisalasin baliyat. Allah akan menurunkan tiga bala. Jadi bahasa enaknya begini. Kalau manusia sudah enggak gelem duduk karo ulama karo fuqaha, maka Allah akan menurunkan tiga bala. Ya, bala itu apa ya? Musibah. Satu, Mbak Madah. Satu, yarfa'ullahul barakati minakasbihim. Allah akan mengambil keberkahan hidup. Ya. Maksudnya gimana, Bunda? Sekarang kan banyak ya orang yang pagi sampai siang kerja. Dengar Allahu Akbar salat zuhur misalnya, tidak segera lari ke musola atau ke masjid, enggak, tetapi dia kejar ini di depan laptop terus kerja. Nanti ujung-ujungnya jamnya mepet, sudah jam 2 begitu, belum salat, bentar, ini loh, ini belum kelar, bentar. Terus akhirnya apa itu namanya, ditinggal sebentar, saya tak kesal, Allahu Akbar, sholatnya itu hanya formalitas karena merasa diburu oleh pekerjaan. Harusnya pekerjaan kita yang mengendalikan. Bekerja, waktunya sholat, dipanggil oleh Allah, sholat, sadar dengan hati. Ya, ini akan diambil keberkahannya dari apa yang dia usahakan. Sampai pulang malam dari rumah sudah tepar, tidak mengabaikan anak, mengabaikan istri, mengabaikan suami, tidak kenal sama

kerja, makan, makan, makan, makan, dolan, dolan, dolan, dolan. Waktunya habis digunakan untuk itu. Tidak akan merasa tenang pada Allah bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang membuat hati tenang itu adalah zikrillah. Ingat kepada Allah. Itulah. Jadi bekerja, ya bekerja memang harus bekerja. Fa'idha faraghta fansyub wa ila rabbika farghab. Kita enggak boleh malas, harus bekerja. Tapi wa ila rabbika farghab. Ini gitu lah. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka mautul ghada. Ya kerja seakan-akan kamu hidup, hidup terus regep. Tapi ya kudu diimbangi. Wa'mal li akhiratika ka'annaka mautul ghada. Ingat di dunia ini adalah sarana. Traveling, suatu perjalanan. Dan kita nanti akan mengadakan perjalanan ke alam berikutnya. Dan itu kebanyakan manusia itu tidak sadari. Jadi inilah akibatnya orang itu kalau enggak pernah duduk dengan ulama dan hukama, pola hidupnya seperti itu. Tapi kalau sering hidup dengan dekat dengan ulama dan fuqaha, Senin sampai Jumat kerja oke, okay, tapi mendengarkan Allahu Akbar, break. Salat dulu. Lanjutkan pekerjaan. Bekerja memang harus etos kerjanya tinggi, loyal, loyalitasnya dipertaruhkan, etos kerjanya harus tinggi karena dia sudah bersumpah. Kalau jadi ASN ini sumpah ASN, sumpah PNS. Kalau jadi apa pedagang ya ingat saya ini adalah memberi nafkah keluarga, itu ibadah, itu juga ibadah. Ibadah itu ada dua, ibadah mahdhah yang langsung dengan Allah dan ibadah ghairu mahdhah. Itu loh Mbak Mada. Jadi wong ki nek gak nate majelis taklim blas, gak nate lungguh nang gone pengajian blas, maka pola hidupnya akan seperti ini. Kerja, kerja, kerja, kerja, kerja, kerja, kerja, kerja. Nanti ketika break kerja, healing, healing, healing, healing, dolan, dolan, dolan, dolan, dolan. Jadi sudah gak butuh Tuhan, sudah gak butuh majelis taklim. Na'udzubillah ini. Bentar. Yang kedua Mbak, Gusti Allah akan, yang kedua akan memberikan yusallitullahu ta'ala alaihi musultana zalim. Akan wong nek sing sing gak gelem majelis taklim, sing gak gelem ngrungokne hukama, maka dia akan diberi pemimpin sing zalim. Gitu. Gak usah kita bicara negara. Rumah tangga saja. Nek wong kuwi gak gelem majelis taklim, gak gelem bergaul karo apa ulama, gak gelem ngrungokne nasihate hukama, maka dalam suatu rumah tangga pemimpinnya ki yo zalim. Gak enak ilmu agama. Maka sebaiknya idealnya bagaimana kita dalam rumah tangga, misalnya ya, dalam suatu RT, RW, supaya tenang, tentrem ya. Sekarang kan sudah marak ya, halal bihalal didatangkan mubaligh RT, tingkat RT. Sekarang tingkat RT saja sudah mengundang mubaligh. Ya toh? Mubaligh. Nah, didatangkan supaya dalam satu RT itu tenang, dalam satu rumah tangga itu tenang, ya. Nah, itu apa itu namanya mencari ilmu, mendengarkan nasihat-nasihat. Yang ketiga adalah yakhruju minad dunya bi ghairi iman. Mati tanpa iman, maksudnya ngono. Jadi sapa sing gak gelem amor ulama, ra gelem amor fuqaha, ra gelem amor hukama. Yo apa Mbak tadi pagi? Tadi kok tadi pagi? Tadi yang saya bicara

0: Berkah loro diberi ulama yang
1: dolim.
0: Diberi pemimpin enggak ulama, diberi pemimpin pemimpin yang dolim. Yang ketiga apa tadi?
1: Mati tanpa iman.
0: Mati tanpa iman. Itu Mbak Mada, mungkin ada yang mau bertanya.
1: Baik. Bunda, tentu kalau misalnya anjuran dari Bunda sendiri tadi bahwasanya kita patutnya juga selain bergaul dengan lingkungan teman-teman kita yang saat ini, paling tidak kita juga punya waktu untuk datang ke majelis taklim atau bergaul dengan ulama. Memilih ulama yang tepat supaya kita bisa mempertahankan kualitas takwa itu yang seperti apa, Bunda?
0: Ya, bahasa enaknya ya, ulama orang yang alim. Orang yang hukama, orang yang titis, ya, itu bahasa enaknya saja ya, bahasa enaknya saja ya, supaya hati kita empuk. Ulama yang menyejukkan, bukan ulama yang meden-medeni. Itu aja deh. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah itu mempermudah, tidak mempersulit. Ya. Anjing Nabi itu hatinya lembut. Babi marahmati minallahi lintallahum. Ya. Anjing Nabi itu hatinya lemah lembut menghadapi orang ini ayat Allah loh ini. Bima rahmati minallahi lintalahu. Walau fadhal ghalidhal qalbi, nek keras ya melayu.
1: Oke. Okay.
0: Itu lah. Misalnya kalau keras, iya, keras. Ya mau enggak tertarik pada Islam. Saya kasih penjelasan ya. Dulu ada tokoh Indonesia yang luar biasa namanya Hasyim Asy'ari dan Ahmad Dahlan. Hasyim Asy'ari ini pendiri Nahdlatul Ulama. Ahmad Dahlan ini pendiri Muhammadiyah. Dua tokoh ini gurunya podo tidur satu bantal, ibaratnya begitu. Terus Ahmad Dahlan ini sepulang dari Meguru dengan Hasyim Asy'ari. Ini Ahmad Dahlan ini berdakwah ke daerah Jogja, yang notaben daerah Jogja itu daerah keraton. Hasyim Asy'ari ini berdakwah di Tapal Kuda. Tapal Kuda itu ya daerah Surabaya, daerah Madura, daerah Jombang, daerah itu Mbak, Tapal Kuda ya. Karena Ahmad Dahlan itu berdakwah di daerah keraton. Daerah keraton itu kan masyarakatnya sudah berakar menghamba ke kerajaan. Ya kan? Jadi kalau bahasa enaknya ngono, wong ki nek apa itu istilahnya, agama ning gone kerajaan itu kan agamanya animisme.
1: Ya
0: toh. Jadi suka menyembah, misalnya nyembah-nyembah batu apa gitu lah, kan masih kental dengan apa itu namanya, syarat dengan khurafat. Lah ini kalau nggak tegas, des, itu nanti sulit. Makanya Ahmad Dahlan itu agak tegas. Lah kalau Hasyim Asy'ari, karena kitabnya sudah banyak, menulis kitab banyak ini gue, bergaul nih gue, Tapal Kuda, masyarakatnya sudah bagus lah istilahnya, agamanya sudah bagus lah, karena tidak ada kerajaan ya, agamanya sudah bagus lah. Lah ini agak ringan, enteng makanya. Gitu loh.
1: Oke.
0: Jadi kalau ada kesan misalnya, Mamada tuh agak keras, kalau NO itu agak lunak misalnya. Sebenarnya sama, cuma yang didakwahi itu beda, gitu loh. Saya pakai bahasa perumpamaan ya. Dulu tuh dua itu sepeguron itu. Gurunya podo, gitu loh.
1: Iya, iya. Artinya memang banyak faktor juga ya yang berpengaruh, karena perkembangan manusia juga dari tahun ke tahun, kemudian pola pikirnya juga termasuk lingkungan. Jadi perkembangan apa ya, pemahaman orang-orang zaman sekarang akhirnya jadi seperti sekarang ini begitu Bunda ya. Sebenarnya kalau dulu sama ya, panutan tuntunannya juga sama gitu ya. Baik. Pendengar dan juga pemirsa, nanti kami ajak Anda juga untuk merespon pertanyaan-pertanyaan ataupun juga statement yang Bunda sampaikan tadi. Tapi kita rehat sejenak ya, nanti kita akan segera kembali. Masih di Mutiara Pagi.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. "Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu? Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Selamat, berdasarkan hasil tahapan seleksi karyawan perusahaan, Anda dinyatakan diterima dan selamat bergabung dengan perusahaan kami.
1: Diterima? Terima kasih, Pak. Ibu, aku diterima kerja.
2: Jangan lupa ya, Nak. Kelak kalau kamu sudah dapat pekerjaan, sisihkan 2,5% dari setiap penghasilanmu tiap bulan. Karena itu bukan hakmu, tapi hak orang lain

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Tinggalan Pak Pusaka, tahun ini kami beri nama Kanjeng Yai Parikesit.
2: Jadi banyak kepentingan yang kemudian mengkonversi lahan sawah itu. Ini yang kemudian wajib kita antisipasi. Satu sisi kita mempertahankan 7,3 juta hektar lahan sawah kita.
3: Kami juga rutin melaksanakan kegiatan BPJS keliling di desa-desa dan juga kegiatan BPJS online bagi yang bisa difasilitasi secara online.
0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia. Madiun kembali menghadirkan Warta Pagi untuk edisi hari ini Senin 6 Juli 2026 dengan serangkaian informasi diantaranya. Pemerintah Kabupaten Ngawi memperkenalkan pusaka baru daerah berupa keris Kanjeng Kiai Parikesit. Wakil Menteri Koordinator Wamenko Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik saat di Ponorogo mengingatkan pemerintah daerah tidak melakukan alih fungsi lahan sebagai upaya mendukung swasembada pangan. BPJS Kesehatan Cabang Madiun terus memperluas cakupan kepesertaan. Hingga Juni 2026, capaian kepesertaan telah mencapai 98%. Selain tiga topik tersebut, Warta Pagi hari ini juga dilengkapi dengan informasi lain yang berhasil dihimpun redaksi. Inilah Warta Pagi selengkapnya, saya Madaristu. Pendengar dan pemirsa, perjalanan pulang kampung Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono SBY ke kampung halamannya di Pacitan diwarnai momen menarik. Saat melintasi jalur Solo-Pacitan di kawasan Dadapan Kecamatan Pringkuku, ia memilih berhenti sejenak untuk melukis pemandangan hutan di tepi jalan yang menarik perhatiannya. Di lokasi yang dikenal sebagai Pengkolan Sekar Arum itu, SBY meminta rombongannya menyiapkan kanvas beserta perlengkapan melukis. Selama beberapa waktu, ia menuangkan panorama hutan yang berada di tikungan jalan tersebut ke atas kanvas. Bupati Pacitan Indrata Nur Bayu Aji yang turut mendampingi rombongan menyaksikan langsung aktivitas melukis tersebut. Menurutnya, SBY sempat berhenti di jalur Pacitan Solo, tepatnya di wilayah Kecamatan Pringkuku, sebelum melanjutkan perjalanan menuju pusat kota Pacitan. Setelah menyelesaikan lukisannya, rombongan bergerak menuju Museum dan Galeri Seni SBY Ani. Di lokasi itu, SBY disambut Wakil Bupati Pacitan bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Indrata menjelaskan kunjungan SBY ke Pacitan berkaitan dengan sejumlah agenda internal Partai Demokrat, termasuk menghadiri kegiatan bimbingan teknis partai. Berdasarkan informasi yang dihimpun, SBY dijadwalkan berada di kota kelahirannya selama beberapa hari dan menginap di Wisma Drupadi yang berada di kawasan Museum dan Galeri SBY Ani di jalur lintas selatan atau JLS Pacitan. Melukis pemandangan alam Pacitan bukan hal baru bagi SBY. Sejak menyelesaikan masa jabatannya sebagai presiden, ia telah menghasilkan banyak karya yang terinspirasi dari bentang alam daerah kelahirannya, mulai dari pantai, sungai, hingga kawasan hutan. Kita bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, dari reporter Imam Malik. Pemerintah Kabupaten Ngawi memperkenalkan pusaka baru daerah berupa keris Kanjeng Kiai Parikesit.
4: Menyambut peringatan Hari Jadi Kabupaten Ngawi ke-668 tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Ngawi kembali menggelar tradisi tahunan jamasan dan kirab pusaka. Agenda sakral kali ini menjadi pembeda dari tahun-tahun sebelumnya seiring dikenalkannya pusaka baru daerah berupa keris Kanjeng Kiai Parikesit. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono menyampaikan Pemkab Ngawi secara resmi menambah koleksi pusaka daerah Piandel Agung sebagai tetenger atau peninggalan bagi para pemimpin daerah di masa depan. Pusaka baru berupa keris dengan nama Kanjeng Kiai Parikesit. Nama ini diambil dari filosofi tokoh pewayangan Parikesit sebagai perlambang sang pencari atau inovator.
1: Jadi saya, Pak Bupati, teman-teman panitia, ingin ya menambah yang terlaku Kabupaten Ngawi ini ada tetenger untuk setiap kepala daerah atau pimpinan dari waktu ke waktu di kemudian hari nanti ini ada apa ya istilahnya
5: tinggalan
1: Pak Pusaka. Tahun ini kami beri nama Kanjeng Kyai Parikesit dengan harapan ya tentu perlambang Parikesit ini bahasa sekertanya sang pencari itu kalau bahasa modernnya inovator.
4: Selain mengenalkan pusaka baru, Pemkab Ngawi juga melakukan penyesuaian pada prosesi kirab pusaka. Pada tahun-tahun sebelumnya, prosesi boyong pusaka digelar besar-besaran hingga menginap di Balai Desa Ngawi Purba. Bupati Oni melanjutkan, tahun ini pusaka hanya dikirap mengelilingi area pendopo Pemda dan alun-alun Ngawi untuk menghemat anggaran. Namun demikian, makna esensial untuk memperkenalkan dan memberikan edukasi budaya kepada masyarakat tetap tersampaikan secara optimal. Diketahui dengan bertambah satu pusaka daerah sehingga pusaka daerah Kabupaten Ngawi menjadi 5 pusaka meliputi Kris Kanjeng Kyai Parikesit, Tombak Kyai Singkir, Tombak Kyai Songgolangit, Songsong Agung Tunggul Wulung, dan Songsong Agung Tunggul Warono. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Gunungan Jaler dan Gunungan Estri dari aneka sayuran menjadi daya tarik dalam acara bersih desa di Kelurahan Kartoharjo, Kota Madiun. Sabrina melaporkan.
6: Dua gunungan yakni Gunungan Jaler dan Gunungan Estri menjadi salah satu daya tarik masyarakat mengikuti kegiatan bersih desa di Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Karena usai prosesi bersih desa, dua gunungan itu langsung diperebutkan oleh warga. Selain dua gunungan, ada juga puluhan tumpeng yang dibawa masing-masing RW dalam acara bersih desa yang dipusatkan di Lapak Sendang Gayam. Semua tumpeng yang dibawa kemudian dimakan secara bersama-sama. Lurah Kartoharjo Kota Madiun Aris Kustono mengatakan, kegiatan bersih desa tahun ini cukup semarak dan khidmat. Partisipasi masyarakat cukup tinggi dalam kegiatan yang menjadi agenda tahunan ini. Masing-masing RW selain membawa satu tumpeng juga mengirimkan 25 perwakilan mengikuti kirab budaya di belakang dua gunungan yang diberangkatkan dari depan kantor kelurahan menuju Lapak Sendang Gayam. Menurut Aris Kustono, kegiatan bersih desa ini selain untuk melestarikan budaya sesuai arah kebijakan pembangunan Kota Madiun juga sebagai upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi warga.
7: Salah satu tujuannya adalah untuk nguri-nguri budaya Jawa, yang pertama budaya kita ya, melestarikan adat istiadat yang ada di Kelurahan Kartoharjo ini selaras atau sejalan dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah Kota Madiun agar kita, kelurahan terutama, mengangkat kegiatan-kegiatan budayaan yang ada di masing-masing kelurahan dan juga harapannya bisa turut mendongkrak tumbuhan ekonomi warga.
6: Bersih desa diawali dengan pengambilan air dari sendang oleh juru kunci diserahkan ke ketua LPMK yang selanjutnya diserahkan ke Lurah Kartoharjo untuk dikirap bersama gunungan dan puluhan tumpeng yang diberangkatkan oleh PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun. Rute kirab dari depan kantor Kelurahan Kartoharjo, Jalan Sulawesi ke barat menuju Jalan Pahlawan, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Dr. Cipto, dan berakhir di Lapak Sendang Gayam. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami hadirkan informasi dari reporter kami Eka Bulan menyoal Wakil Menteri Koordinator Wamenko Bidang Pangan Hani Faisal Nurofik saat kunjungan kerja di Ponorogo yang mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak melakukan alih fungsi lahan sebagai upaya mendukung swasembada pangan.
8: Pemerintah terus berupaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Salah satunya meminta setiap daerah tidak melakukan alih fungsi lahan sawah menjadi perumahan dan lainnya. Wakil Menteri Koordinator Wamenko Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik saat di Ponorogo mengatakan, alih fungsi lahan menjadi isu krusial yang harus menjadi perhatian bersama.
2: Lahan kita dengan penduduk yang semakin meningkat di Jawa ini sangat menjadi isu yang krusial. Jadi banyak kepentingan yang kemudian mengkonversi lahan sawah itu. Ini yang kemudian wajib kita antisipasi. Satu sisi kita mempertahankan 7,3 juta hektar lahan sawah kita. Di sisi lain pemerintah membangun ekstensifikasi pertanian pada area-area tertentu. Kemudian pengetatan alihfungsi lahan juga semakin dilakukan dengan norma-norma yang terukur. Sehingga dengan demikian Bapak Presiden ingin meyakinkan kepada kita semua kita melegasikan ketahanan pangan buat bangsa ini.
8: Hanif pun meminta pemerintah daerah mengawal program swasembada pangan. Selain itu, juga mendorong produktivitas pertanian melalui pemanfaatan lahan dan pemberdayaan petani atau peternak lokal. Seperti diketahui, swasembada pangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. Kebijakan itu diarahkan untuk memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan peternakan sekaligus meningkatkan pendapatan petani, peternak, dan nelayan. Sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap desa memiliki pusat ekonomi produktif. Selain itu, tidak boleh ada lahan yang dibiarkan tidak ditanami. Pemanfaatan teknologi juga akan diperkuat dengan dukungan perguruan tinggi di wilayahnya masing-masing. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Masih dari Ponorogo, pendengar, PLT Bupati Ponorogo Lis Diarita menggerakkan ASN untuk membeli telur lokal sebagai upaya membantu peternak karena banyaknya stok telur yang menumpuk di kandang.
8: PLT Bupati Ponorogo Lis Diarita mengimbau seluruh aparatur sipil negara ASN di Bumeriak membeli telur lokal milik peternak Ponorogo. Gerakan tersebut dilakukan untuk membantu penyerapan telur lokal seiring anjloknya harga telur di pasaran. Bunda Rita sapanakrabnya mengungkapkan, gerakan ASN membeli telur lokal itu sebagai bentuk stimulan. Stok telur yang menumpuk itu kemungkinan karena dampak program makan bergizi gratis MBG ditiadakan selama libur sekolah.
9: Karena ini selama ada penghentian di liburnya MBG ini, ya pasti kami menyarankan teman-teman ASN untuk belanja telur dan buah-buahan lah. Dia cukup murah sekali, karena kan tadinya sekitar 26 ribu ya. Nah sekarang ini kan kemarin saya dengar malah sampai 16 ribu. Nah gitu, makanya kami menggerakkan nanti teman-teman ASN hari ini untuk ayo kita belanja telur, belanja ayam, sehingga untuk penyerapan itu masih ada lah, kasihan teman-teman peternak.
8: Lis Diarita mengungkapkan, pemerintah daerah berupaya hadir membantu kesulitan peternak. Salah satunya dengan menggerakkan ASN untuk membantu penyerapan, termasuk mengadakan bazar. Ia juga tidak menampik harga telur di Ponorogo mengalami penurunan cukup tajam. Bahkan, harga di kandang saat ini sekitar Rp19.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan. PLT Bupati Ponorogo, Lis Diarita
0: pendengar dan pemirsa, Ketua Tim Kerja Pemberantasan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Ponorogo mengungkap sejumlah alasan mengapa tuberkulosis atau TBC dinilai perlu lebih diwaspadai dibanding COVID-19. Ulfa Larasati melaporkan.
10: COVID-19 dan tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit menular yang sama-sama menyerang sistem pernapasan. Namun, Ketua Tim Kerja Pemberantasan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Ponorogo, Triana Wahyudianto menjelaskan, TBC memiliki sejumlah karakteristik yang membuat penyakit ini dinilai lebih perlu diwaspadai dibanding COVID. Salah satunya, bakteri Mycobacterium tuberculosis penyebab TBC yang mampu bertahan dalam kondisi dorman atau tidur di dalam tubuh. Menurut Triana, ketika daya tahan tubuh menurun, bakteri yang semula dorman dapat kembali aktif dan menyebabkan seseorang mengalami sakit TBC.
11: Kenapa kita nilai lebih berbahaya? Karena kalau sifat kuman TBC itu bisa dorman. Kuman itu ketika masuk ke dalam tubuh, itu bisa posisi tidur di dalam tubuh. Jadi masih hidup tapi tidak menyerang. Kalau virus itu kan kalau masuk ke tubuh, daya tahan tubuh kita bagus, dia akan mati, kalah. Itu salah satu perbedaannya. Dan kembali lagi, kalau misalnya TBC itu dorman, ketika suatu saat daya tahan tubuh kita itu akan turun dan kuman itu akan jadi balik menyerang lagi. Bahayanya kuman TBC yang mungkin banyak sebagian orang yang belum tahu.
10: Selain mampu bertahan dalam kondisi dorman, bakteri TBC juga dapat menyerang organ tubuh lain selain paru-paru. Triana mengatakan bakteri tersebut dapat menginfeksi tulang, kulit, usus, kelenjar, hingga selaput otak. Triana menambahkan alasan lain yang membuat TBC perlu mendapat perhatian adalah munculnya kasus tuberkulosis resisten obat atau TBCRO. Ia menjelaskan, kondisi tersebut terjadi ketika bakteri penyebab TBC telah kebal terhadap obat sehingga pengobatannya menjadi lebih sulit. Selain itu, penderita TBCRO juga berpotensi menularkan bakteri yang telah resisten kepada orang lain. Menurut Triana, TBC yang tidak ditangani hingga tuntas dapat berkembang menjadi penyakit kronis. Kondisi tersebut dapat menyebabkan penderitanya mengalami sakit berulang dalam waktu yang lama, sehingga mengganggu aktivitas dan produktivitas terutama pada usia produktif. Triana mengatakan pengendalian TBC hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari rendahnya kesadaran masyarakat, stigma terhadap penderita, hingga masih adanya pasien yang enggan menjalani pengobatan. Karena itu, ia mengajak masyarakat lebih peduli terhadap TBC dengan mengenali gejala sejak dini, menjaga daya tahan tubuh, menggunakan masker saat diperlukan, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala yang mengarah pada TBC. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Sementara itu, ibu yang menderita tuberkulosis atau TBC tetap dapat menyusui bayinya. Namun ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi untuk membantu mengurangi resiko penularan.
10: Tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri dan umumnya menyerang paru-paru. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, termasuk ibu menyusui. Meski demikian, Ketua Tim Kerja Pemberantasan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Ponorogo, Triana Wahyudianto menegaskan, ibu yang menderita TBC tetap dapat menyusui bayinya, sebab bakteri penyebab TBC tidak menular melalui air susu ibu atau ASI, melainkan melalui udara.
11: Kalau sudah sakit TBC, tentu saja dia tidak menularkan lewat ASI, tetapi bisa menularkan langsung lewat udara. Kumat TBC adalah menularkan lewat udara, jadi bukan lewat ASI.
10: Menurut Triana, ibu yang didiagnosis TBC tidak perlu takut untuk tetap memberikan ASI kepada bayinya. Namun, ia menegaskan, ibu tersebut harus menjalani pengobatan dengan obat anti-tuberkulosis atau OAT secara rutin. Ia juga menyebut obat anti-tuberkulosis aman dikonsumsi oleh ibu hamil maupun ibu menyusui. Triana menjelaskan pengobatan yang dijalani secara teratur membantu menurunkan resiko penularan. Menurutnya, setelah menjalani pengobatan rutin selama sekitar 2 bulan, penderita umumnya tidak lagi menularkan TBC kepada orang lain.
11: Dan ketika ibu itu sudah minum obat TBC, kita pastikan ya dalam waktu mungkin kita maksimalkan 2 bulan gitu aja minum rutin, insya Allah kuman yang ada di tubuh ibu tadi, kalau misalnya keluar, itu tidak akan menularkan sakit TBC.
10: Selain menjalani pengobatan, Triana mengimbau ibu penderita TBC menggunakan masker yang menutup rapat hidung dan mulut, terutama pada masa awal pengobatan. Langkah tersebut bertujuan membantu mengurangi penyebaran bakteri TBC melalui udara saat penderita batuk, bersin, atau berbicara. Lebih lanjut, Triana mengimbau ibu yang menderita TBC tetap disiplin menjalani pengobatan dan menerapkan langkah pencegahan penularan selama beraktivitas bersama bayinya. Dengan demikian, ibu tetap dapat memberikan ASI sekaligus membantu melindungi bayi dan orang di sekitarnya dari resiko penularan TBC. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, meski pemanfaatannya fleksibel, Pemkab Magetan mengingatkan terkait larangan dana guyub rukun digunakan untuk membayar honorarium pengurus RT. Yusron Alfata melaporkan selengkapnya.
12: Pemerintah Kabupaten Magetan memberikan keleluasaan kepada setiap rukun tetangga RT dalam memanfaatkan dana program guyub rukun sebesar 3 juta rupiah per RT per tahun. Namun ada satu aturan yang tidak boleh dilanggar, yakni dana tersebut dilarang digunakan untuk membayar honorarium pengurus RT. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Magetan, Parminto Budi Utomo mengatakan penggunaan dana sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan warga di masing-masing RT. Penentuan kegiatan harus melalui musyawarah sehingga program yang dijalankan benar-benar menjawab persoalan di lingkungan setempat. Dana guyub rukun dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan masyarakat seperti penanganan persoalan lingkungan, pengelolaan sampah, pemberian stimulan kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat, hingga mendukung program tematik di desa maupun kelurahan. Ia menegaskan selama penggunaan dana telah disepakati melalui musyawarah RT dan tidak dialokasikan untuk honor pengurus, maka kegiatan tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.
13: Larangannya hanya satu. Ya, larangannya hanya satu, yaitu tidak dipergunakan untuk aquarium pengunus rekreasi. Itu saja. Yang lainnya silakan diatur di Pergub itu, satu untuk penanganan masalah lingkungan, yang kedua penanganan masalah sampah, kemudian yang ketiga untuk stimulan pelaksanaan pemberdayaan sosial, pemberdayaan dan sebagainya, yang keempat masalah tematik desa. Itu saja, dan prinsip semuanya berawal dari masalah dan kebutuhan RT yang dimusyawarah dengan di level RT. Sepanjang dia tidak digunakan untuk owner dan itu kemudian dilakukan di musyawarah RT, akan memenuhi syarat untuk bisa dilakukan.
12: Untuk memastikan dana digunakan sesuai aturan, Dinas PMD juga menyiapkan mekanisme pengawasan. Setiap RT diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada tahun anggaran berikutnya. Selain menerima laporan, Dinas PMD juga akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Guyub Rukun tersebut. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Dari Kabupaten Magetan, kita beralih ke Ngawi, pendengar. DPRD Ngawi mendukung Pemkab Ngawi dalam perbaikan infrastruktur, termasuk diantaranya rencana perbaikan jalan poros desa. Imam Malik melaporkan.
14: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Ngawi, Iwono Kartiko, menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh visi dan misi Bupati Ngawi dalam hal peningkatan infrastruktur. Salah satu fokus utama yang menjadi prioritas ke depan adalah percepatan perbaikan jalan-jalan di tingkat desa. Iwono menyampaikan perbaikan jalan desa merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya untuk memenuhi target capaian infrastruktur jalan di Kabupaten Ngawi agar menyentuh angka 100%.
15: Ya, saya kira itu sebagian dari komitmen Pak Bupati dalam mendukung visi-misinya, jalan-jalan desa itu menjadi prioritas. Sehingga kami juga harus support itu karena memang itu satu hal yang memang dibutuhkan. Ketika Pak Bupati itu berharap di akhir periodenya nanti jalan-jalan di Ngawi ini kan 100%, sedangkan ini capaiannya tinggal sedikit kan yang belum terrealisir. Nah, tinggal sedikit inilah yang nanti akan kita maksimalkan di penggunaan silpa di 2026 nanti.
14: Pak Geng Sapanakrab Iwono melanjutkan, untuk memaksimalkan sisa target perbaikan jalan yang belum rampung, DPRD Ngawi sepakat akan mengoptimalkan penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran silpa tahun 2025 melalui PAPBD. Lebih lanjut, Iwono menjelaskan peningkatan kualitas jalan desa tidak hanya sekedar pembangunan fisik, melainkan memiliki dampak strategis yang lebih luas. Infrastruktur jalan yang baik di tingkat desa diharapkan dapat menjadi sokongan kuat bagi sektor pertanian dan penguatan ketahanan pangan daerah. Diketahui, Pemkab Ngawi berencana akan menggunakan sekitar 50 miliar rupiah dari total sekitar 150 miliar rupiah PAPBD 2026. Anggaran akan digunakan untuk perbaikan jalan poros desa. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional JKN sampai Juni 2026 sudah di angka 98%. BPJS Kesehatan Cabang Madiun terus perluas cakupan kepesertaan. Aris Deka melaporkan.
16: Capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional JKN di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Madiun terus menunjukkan tren positif. Hingga Juni 2026, 4 dari 5 daerah telah mencatatkan cakupan kepesertaan mencapai 98%. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Madiun, Wahyu Diah Puspitasari, mengatakan 4 daerah yang telah mencapai angka tersebut diantaranya Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Magetan. Sedangkan untuk Kabupaten Ponorogo, cakupan kepesertaannya masih 84,5%. Tidak hanya dari sisi kepesertaan, tingkat keaktifan peserta juga cukup tinggi, seperti untuk Kota Madiun, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Ngawi yang telah mencatatkan tingkat keaktifan peserta di atas 80%. Namun, tingkat keaktifan peserta di Kabupaten Magetan masih berada di angka 72% dan Kabupaten Ponorogo 61%. Dia mengatakan meski capaian kepesertaan terus meningkat, BPJS Kesehatan Cabang Madiun terus berupaya melakukan perluasan kepesertaan.
3: Kami juga bekerja sama dengan agen pesiar di 4 kabupaten, kan agen pesiar ini fokusnya di desa, kalau kota kan nggak ada desa. Jadi di Kabupaten Magetan, Madiun, Ngawi, dan Ponorogo ini ada agen pesiar untuk membantu kami juga menyisir advokasi dan registrasi ke masyarakat yang statusnya nonaktif, diedukasi atau diadvokasi agar menjadi aktif, yang belum pernah menjadi peserta JKN, harapannya mendaftar sebagai peserta JKN. Dan kami kami juga rutin melaksanakan kegiatan BPJS keliling di desa-desa dan juga kegiatan BPJS online bagi yang bisa difasilitasi secara online.
16: Dia berharap melalui layanan itu masyarakat dapat mengakses berbagai layanan administrasi, mulai dari perubahan data hingga pendaftaran peserta baru tanpa harus datang ke kantor BPJS Kesehatan, serta cakupan kepesertaan maupun keaktifan peserta JKN terus meningkat. Di sisi lain, BPJS Kesehatan Cabang Madiun telah menggelontorkan sekitar 1,8 triliun rupiah untuk pembayaran pelayanan kesehatan sepanjang 2025. Dana tersebut dibayarkan kepada seluruh fasilitas kesehatan mitra di 5 daerah wilayah kerjanya. Di antaranya terhadap 237 fasilitas kesehatan tingkat pertama FKTP dan 34 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan atau FKRTL. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Kami kabarkan informasi perakiraan cuaca pendengar dari reporter kami Sabrina. Cuaca Madiun Raya 5 dan 6 Juli 2026 didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dengan fenomena suhu dingin atau bedidding pada dini hari.
17: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Nganjuk merilis, dalam beberapa waktu ke depan, semakin banyak wilayah di Indonesia akan memasuki periode musim kemarau. Dengan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi secara paling luas pada Agustus 2026. Pengamat Meteorologi dan Geofisika BMKG Nganjuk Si Aris mengungkapkan, untuk wilayah Jawa Timur, hasil analisis kondisi atmosfer hingga sekitar satu minggu ke depan menunjukkan tidak adanya gangguan atmosfer yang signifikan, baik pada skala regional maupun lokal yang berpotensi mendukung pembentukan awan hujan. Kondisi ini menyebabkan cuaca akan didominasi oleh kondisi cerah hingga cerah berawan, kering dan panas, dengan peluang hujan yang relatif rendah. Sedangkan untuk wilayah Madiun Raya, cuaca 5 hingga 6 Juli didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan dengan fenomena suhu dingin bedidding pada dini hari.
18: Sore hingga malam hari, cuaca umumnya berawan dengan potensi munculnya udara kabur atau hazy akibat kondisi atmosfer yang kering dan minimnya curah hujan. Suhu udara pada malam hingga dini hari berkisar antara 20 hingga 26 derajat Celcius dengan suhu minimum dapat turun hingga 20 derajat Celcius.
17: Setiaris menghimbau agar masyarakat menjaga kecukupan cairan tubuh dan menghindari paparan sinar matahari langsung dalam waktu yang lama, terutama pada siang hari ketika suhu udara mencapai puncaknya. Selain itu, agar manfaatkan air secara bijak mengingat kondisi cuaca yang cenderung kering dan peluang hujan yang masih rendah. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
1: Tinggalan Pak Pusaka, tahun ini kami beri nama Kanjeng Kyai Parikesit.
2: Jadi banyak kepentingan yang kemudian mengkonversi lahan sawah itu. Ini yang kemudian wajib kita antisipasi. Satu sisi kita mempertahankan 7,3 juta hektar lahan sawah kita.
3: Kami juga rutin melaksanakan kegiatan BPJS keliling di desa-desa dan juga kegiatan BPJS online bagi yang bisa difasilitasi secara online.
0: Sebelum kami akhiri warta pagi hari ini pendengar, kembali kami sampaikan sari berita. Pemerintah Kabupaten Ngawi memperkenalkan pusaka baru daerah berupa keris Kanjeng Kyai Parikesit. Wakil Menteri Koordinator Wamenko Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik saat di Ponorogo mengingatkan pemerintah daerah tidak melakukan alih fungsi lahan sebagai upaya mendukung swasembada pangan. BPJS Kesehatan Cabang Madiun terus memperluas cakupan kepesertaan. Hingga Juni 2026, capaian kepesertaan telah mencapai 98%. Dengan demikian, Buletin Warta Pagi hari ini tuntas sudah, pendengar. Anda bisa menyimak Warta Pagi setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa untuk baca informasi lainnya di laman resmi kami, rri.co.id. Serta jangan lupa untuk follow akun media sosial kami, baik Instagram, Facebook, ataupun juga TikTok at @RRI_Madiun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Madarisu, selamat pagi.

kala itu sebaiknya Anda tahu. 6 Juli 1940, Bandara Kemayoran merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional. Landasan bandara ini dibangun pada tahun 1934. Bandara ini beroperasi dimulai dengan pesawat pertama yang mendarat jenis DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda yang diterbangkan dari lapangan terbang Cililitan. Bandara yang dahulu terkenal dengan nama Kemayoran ini perlahan mulai berhenti beroperasi pada tanggal 1 Januari 1983 dan resmi berhenti beroperasi pada tanggal 31 Maret 1985 dengan dimulainya pemindahan aktivitas penerbangan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang baru diresmikan. Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: di kota Surakarta yang tentunya juga bisa mengobati rindu bagi para fansnya Malik and the Essentials dengan lagu-lagunya yang syarat dengan makna pastinya. Dan kalau misalnya bicara soal prasangka pendengar, nyatanya juga prediksi dari seluruh fans sepak bola dunia antara Brasil dan juga Norwegia nampaknya juga hari ini sedikit membuat kita ternganga ya, karena nyatanya juga timnas Norwegia membuat sebuah kejutan yang luar biasa di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dua gol dari Helen dan juga akhirnya mengantarkan Brasil untuk pulang ke rumahnya ya. Meskipun juga menjadi sebuah cerita yang luar biasa pagi ini, pastinya juga mengulang kemenangan Norwegia atas Brasil di tahun 1998 kala itu ya. Tapi sekarang ini nilainya jauh lebih besar karena memastikan langkah mereka ke 8 besar. Kita tinggalkan Piala Dunia sejenak pendengar, karena kita akan hadirkan informasi harga pasar hari ini, bagaimana untuk beberapa komoditi yang khususnya ada di Jawa Timur, apakah juga ada semacam pergeseran harga, perubahan ataupun juga penyesuaian harga pendengar. Kami hadirkan info harga pasar untuk Anda.
1: Info harga pasar.
2: Beras Bengawan di Pasar Besar Madiun
3: dari sebelumnya Rp9.668 menjadi Rp9.500.
4: CMK itu harganya mulai
5: telur harga Rp22.000 per kilo.
6: Komoditas bawang merah masih berada di angka Rp22.695, sedangkan
3: untuk harga kacang hijau turun sebesar 2,77%.
1: Info harga pasar.
0: Terpantau untuk beras premium saat ini di harga Rp14.970, kemudian beras medium Rp12.936. Untuk gula kristal putih Rp17.212 per kilonya pendengar. Sementara minyak goreng minyak kita sebetulnya di tingkat Jawa Timur itu per liternya Rp16.189 ya. Namun kemarin juga Mada sempat belanja, masih didapati juga beberapa pedagang yang menjual dengan harga di kisaran 20 sampai 22.000 ya untuk minyak goreng minyak kita kemasan yang satu botol. Kemudian untuk minyak goreng curah Rp20.400 per kilonya. Kita geser ke daging sapi paha belakang, pagi ini Rp125.537. Kemudian daging ayam ras Rp30.963. Sementara daging ayam kampung Rp70.145. Untuk telur ayam ras pagi ini Rp23.090, sementara telur ayam kampung dihargai per kilonya Rp46.073. Bagaimana dengan kacang kedelai impor yang pagi ini ternyata juga masih statis ya di angka Rp12.573, sementara kacang kedelai lokal Rp13.119. Yang ditunggu-tunggu kelompok cabai merah keriting per kilonya pagi ini Rp31.330, sementara cabai merah besar Rp30.354 per kilonya. Sementara cabai rawit merah mengalami penyesuaian harga sebanyak 3,29% dari harga Rp41.153, pagi ini menyentuh harga Rp42.505. Komoditi bawang pendengar. Bawang merah Rp37.027 per kilonya, sementara bawang putih jenis sinco atau honan Rp35.356. Dan untuk kacang hijau Rp26.608, sementara kacang tanah Rp33.762. Tentunya juga harga di pasaran saat ini masih sesuai ya dengan apa yang sudah dihimbau oleh pemerintah. Namun kalau misalnya Anda mendapati harga yang kiranya masih kurang sesuai, boleh loh Anda sampaikan ke Halo RRI yang hadir setiap seminggu selama 3 kali ya, Senin, Rabu dan juga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tidak hanya fasilitas umum saja, tetapi ketidaksesuaian yang ada di lapangan ataupun juga di sekitar Anda, boleh sama Anda sampaikan pada kami ya. Informasi pagi ini untuk penyesuaian harga, khususnya harga sembako pendengar, kami dapatkan informasinya dari laman resmi siskaperbabo.jatimprov.go.id.
1: Demikian info harga pasar.

0: 이거 이거 이거
1: 트랙 19
2: Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Ah, mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok, tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab, jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita, bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat 9,7 Pro1 RRI Madiun, Meksiko pendengar akan menantang Inggris di lanjutan babak 16 besar Piala Dunia 2026 pagi ini. Jadi tim Tiga Singa ini diprediksi unggul atas L3 di laga memperebutkan tiket perempat final. Tapi apakah betul pendengar? Laga yang digelar di Stadion Azteca Meksiko City ini tentunya akan jadi salah satu partai paling dinantikan ya di fase gugur. Karena selain mempertaruhkan tiket menuju perempat final, pertandingan ini juga mempertemukan dua negara dengan karakter permainan yang tentu saja berbeda ya. Meksiko dikenal dengan permainan yang cepat, agresif, tapi juga penuh semangat juang. Sementara Inggris datang dengan disiplin taktiknya, kemudian kualitas individu dan pengalaman panjang di panggung sepak bola dunia. Kalau ditilik dari sejarah pertemuan kedua tim, Inggris memang masih memegang keunggulan ya dari 9 kali pertemuan internasional. The Three Lions membukukan 6 kemenangan. Jadi Meksiko meraih 2 kemenangan dan 1 pertandingan berakhir imbang. Sementara di ajang Piala Dunia, keduanya juga baru sekali bertemu di tahun 1966 ketika Inggris menang 2 gol tanpa balas dalam perjalanan mereka meraih gelar juara dunia pertama. Tentunya rekor tersebut membuat Inggris sedikit lebih diunggulkan secara historis pendengar. Tapi apakah benar nanti kita akan dengar bareng pendengar di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 Meksiko versus England. Nanti ada Yanto Prawironegoro dan juga Rosian Anwar sebagai podcaster pendengar yang disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta 88,8 FM, SW 7203 kHz, MW 999 kHz, DAB 229 MHz, dan tentunya jaringan RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Kita akan tunggu nanti pendengar pukul 7 waktu Indonesia Barat.